0: 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Nama perkara kepatut digagak entinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

0: Dengar ke pengarap pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8:12 minit pagi.
2: Mendiang ke awak pengarap pagi YFM ba pagi hari 3 hari keterubah kita ba bulan 7 ni cak.
1: Ya, dah sampai bulan 7 ah tu kita cak. Ya,
2: second semester.
1: Second semester cak.
2: Ya ya ya.
1: Di sekolah bekenya ni ah orang ngira ya nah.
2: Ama lalu berkenang ke ba sejarah yang kemsi nyadi ba hari keterubah kita dalam bulan 7 tu cak.
1: Bu semangat ni deh pagi tu. Benda bukan, sejarah.
2: Aku tu nyebut pas kau lengkap sejarah kan nama cak.
1: Okey okey okey.
2: Lepas sejarah pagi tu asai ku mayuh bala kita itu tadi pan sudah bisi meda dua itu sejarah nyadi pagi tu.
1: Okay.
2: FIFA cak FIFA.
1: Oh FIFA. Ya terkena kende.
2: Pagi tu sih kita buka mesti main bol dia cak. Lepas ni lagi ya berita yang ke pemaduk baru mama dan ditemu kita pagi tu. Akala ya berkenan ke mesh yang ke diatur pagi tu tadi squad Norway cak. Mujur ngalah ke Ivory Coast 2-1 kalai minit ke 39 dulu sudah dah leading buat first half cak. Kalai dari Rusal dah masuk ke gol Norway ke terubah tajap ya minit ke 74 Ivory Coast uliah equalize atau ke menyamakan kedudukan tang tajap ya Haaland gak jadi hero cak. Ngana ke Haaland ke wow tau gak nyawut nyekor buat minit ke 86 lalu ngujuang ke Norway tadi nyingkang gak kaya group of 16.
1: Ya. Round of 16 ujung minggu tu berengkah cak setelah 2 hari minggu tu first match buat round 16 ya.
2: Ya ya ya ya. Lalu pagi tu tadi cak kira dalam pukul 5 kena atau peminat France tu cak gagal cak. City ya tim ya ke tahun depan kita ya menang ngonya main meh. Menang selesa 3-0 Sweden ngalah ke alah lawan France lalu nah dia orang bukai mape skuar duitik cak. Oh sikit nama mape dan dia nama bukai tu
1: yeah.
2: Mape Messi, mape Messi skuar. Ado lu berdawa.
1: Tenggelam ke ado lawan dua ya ne.
2: Oh nyonya maka kena dengar cerita ado ne. Asih ame ado.
1: Oh jadi ba utai kejadi mengapa World Cup tahun tu cak. Pengari dari Asia semua dah nandai megang cak. Dah yeah, semua yeah, dah yeah. Keluar megang.
2: Semua dah keluar. Sebenarnya setiap cak tanya tu nanti Asia mereka celup-celup Asia.
1: Ya.
2: Yeah. Australia.
1: Oceania.
2: Oceania. Tanya oh. Tanya wakil dari AFC cak.
1: Wakil dari konfederasi ya.
2: Konfederasi AFC. Tanya wakil dari Asia.
1: Kahai.
2: Kira kan kena roh kahai Asia. Kan tanah ngawang ke kapan banyak mencadik ke cak.
1: Tahu ke kejadik ke?
2: Kejadik ke ngicak ke main nama AFC. Minta ya payah wakil Asia.
1: Ya, dah ngemah tinggal.
2: Lepas nanya meh. Jepun cak saya omeh mari. Kai tengok hati aku kan nampar Jepun
1: ya. Ya, ya bola itu segala aku.
2: Amat. Lalu udah tu lagi pukul 9 tu lagi cak. Meksiko bersatu dengan Ecuador.
1: Ya.
2: Kira orang ke Jakob Portugis sama Jakob Portugis meh.
1: Oh.
2: Hanya mai sudah tu nemu Jakob pangan diri.
1: Terlebih ya tentu bawa Meksiko ya ke jadi namanya atau rumah ni ya. Atur FIFA World Cup 2026 tu.
2: Iya. Lalu tengah malam tu lagi anda dengar cak tu kerumun pun tahu dulu lagi cak. England temu Kongo gagal lah deh saya ku. Chances ya chances ya besar.
1: Ya, tapi bola itu segala.
2: Betul betul betul bola tetap ya segala. Bola
1: tetap segala.
2: Sifat di bola segi dalam kaki terlihat. Pancit darah.
1: Benar temu. Kini ku gaya England ngau namanya nama saya terbaik saja.
2: Kongo.
1: Republic of Congo. Dini hari itu lagi.
2: Oh. Iya iya kayak baru cerita tu Kongo. Jadi nak kira tu grup yang ke udah mujur ba round of 16 Kanada, Morocco, Paraguay, France ngau pihak mega Brazil pan udah layak ngau Norway. Nak kak ya ke dia tu ni cak.
1: Ya sudah ke udah tap tangannya.
2: Tap tangan dan masuk ke group round of 16
1: ya.
2: Okey. Jadi cerita kita ke pagi tu cak. Bukan nama cerita. Tu cerita tu minggunya kemarin. Tentang ketegal ke tactical issue. Oh tactical luka.
1: Dia game sudah do baik dia cak.
2: Nah, bakal kita main bola jadi cak.
1: Okey.
2: Si salah pecaturan dia posting tuanya nak pernah tua ditau tentang orang luar udah mesti komen mereka nggak ya, jadi nggak jadi kan nyalain jadi tuan tadi kurang kemarin tadi repeat order
1: repeat order
2: nanti baru kenang ke bap petua ya kekala di padah kalau kita lembok kita nggak orang bermain nah ngira tadi main blawa main bol basketball main gusti pun bisa petua cak
1: ya jadi komen ba Facebook kami pagi itu
2: ah udah dari post kami doa baru lalu petua ya ke dengar kami itu ya ke nyamai ke sekalak dengar kita okay petua ya kena kalak dengar kita dari mulut ke mulut cak nanti pada cak nama petua kalak temu cak sebelah dengan orang belum bawa suka sebab kalak pada orang
1: petua petua maya belum bak aku lain tu masuk ngorang belum bak so baca main tu atlet iga tang main bol sih main bol sih
2: asti petua aja
1: petua ya sebab cigu namanya cigu coach kami punya tadi
2: coach
1: cigu tadi madah ke sebedau main bol sebelum nurun ke Padang sebelum matchnya mesti ke makan roti canai lo cak
2: nama kubar deh
1: nah nama mesti ke makan roti canai siti siko
2: Kos kita cikgu bala aku kai.
1: Kai. Cikgu bernafas.
2: Oh cikgu bernafas. Yang kanya pada mesti ke makan roti canai si cikgu. Lepas yang kanya jadi yang si muka kedai roti canai aku.
1: Canai. Iya canainya di order hari aneh sebenarnya.
2: Oh mesti ke makan dulu sebelum mainnya.
1: Ya.
2: Oh nya petua ya. Ngomong ke serat besi iron mayo dalam tubuh.
1: Kamai kan gak ke perut puang sama angin.
2: Amat.
1: Mai kita tanda ada angin dah.
2: Ah sebenarnya punya aku besi kalau dengan petua atau sebatu mayo aku ke agi biak agi cak. Agi kira fit agi tubuh cak. Aku kalau ngora juga katen cak.
1: Apa guna?
2: Dan apa nak juga katanya secara paksa rela.
1: Udahnya
2: petua ya. Jadi orang muda petua nanti dengan orang belawak dia jawahnya giga kain tancang ke bapung guang kurang.
1: Oh. Awak ke?
2: Awak kena sumpel lah caw.
1: Pia.
2: Nih lah.
1: Nanya ngasih nak?
2: Hah?
1: Ngasih nak? Si uji dia nak?
2: Aku ini cak baru nanya setiap buka aku lupa dok dia nyagi faham.
1: Oh, nanti kita mesti bertuah begitu. Tahu komen ba Facebook pagi itu lagi macam ya.
2: Okey, jadi sebelumnya lagi terus bagi kita ya. Berapa pagi hari tiga pagi itu hari kita rumah dalam bulan tujuh anca.
1: Ya, lagu dari Kenny Huge, Lenyau Siku 1000 Ganti.
2: Terus menyang ke dua pagi.

0: Eh, jaya mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
0: Eh, nak mana ulah kita berkenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami
3: hey,
0: YFM.
3: Eh, nama tu kedadu ke tu? Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Hmm, nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
4: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa, anak hack Facebook orang di situ tuan.
3: Bah, ketika kena hack dia berada. Ya, aku ngasau telah lengah, ada lockout. Tau, memangnya kita maju ayah.
4: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, sedua kena lagi.
5: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, bawa FM.
6: World Cup 2026. Hari 4. 2007-2026 Round of 32 Live Bak Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12.30 malam. Siti Agi Main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bak TV OK main langkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Lagu Aris Telem, Dara Baju Burang. Ujung ke jam kita pagi tu 31 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Tu benar cerita petua cak.
0: Petua.
1: Belum makan orang bermain.
0: Berpikir, meh sekolah subah ni cak.
1: Berpikir. Nana mama, ya okay, arti fizikal je, ya ke pikir mental pan di kira petua itu cak. Jadi semua pagi ngai Mr. Johnny ke Juan ke pagi itu. Siti penanggul lebuah kita itu tadi ngaruh pikirnya orang ya ke suah kena sumpit lah cauk ya memang mentang ani rau lapa ya bisi Siti petua kena nyeliah ya jadi petua ya lain dari gua cak gua tadi balut gua kaya nak punggungnya atau lain sebelum masuk ba starting line atau ke garisan permulaan ya atau kan tadi sebelum agak ba stadium eh anang makai kelalu kenyang atau ke ngirup kelalu mayuh aik ya udahnya tadi bisa pucau gak patut dibaca sebelah orangnya tat kalau tak kembunyi kesenapan yang kita Belanda aja
0: punah
1: jadi kira ambil selabar rumput hanya sebut pucau hak kuhul hak pun kaya kun ya udahnya sepuh gaya daun lalu selit ke batancut kanan buat ke baruah rusuk gerinti 100% nuan nak lelak lalu nak mudah kena sumpit lacau.
0: Dah mesti ucuk lalu mamang. Cuk manang tu cak. Ingat ya, okay, mesti manang.
1: Ingat tu cak aku kak main anak belum bak atau belah lapan tu lah. Aku langsung menyebut tu. Hak kuhul hak fun fayakun. Ingat tanya lu engkau ke bak ba punggung sepiak kanan.
0: Nyap tua ya.
1: Nyap tua ya.
0: Jenis tulang tu. Mendah ke cak. Petua nak sumpit lacau. Ngesidak izubak selit ke daun rumput. Batancut kau ya. Namanya belum bahamnya tadi Belanda.
1: Ini masih pucau nadai.
0: Nadai pucau tau. Selit ke rumput ya.
1: Selit ke rumput tadi.
0: Ya.
1: Nadai keterina nama rumput-rumputnya nadai.
0: Nadai. Saya rumput ja.
1: Oh. Anak jatuh mau dia semua diselit ke rumput semalu ca.
0: Kami terlihat nah.
1: Tak sebut kawal ngap tuanya aku ingat cak tahun 2000 cak. Tahun 2000 aku nak enggak orang tapi kumda baki aku ya teringat ke Siti petua calaban mainnya cun mai main bol suku quarter final kaminya sekolah kami tadi betuang cak ngelaban ngau SMK Kabuang banyak. Ong labor kabuang cah. Jadi kita nemu kabuang tu menjertinya tadi ambil awat cah. Jadi ya teringat ke setiap petua yang madah ke orang tadi lemik laban minyak babi sanggup cah. Ya escape class tu mula laban lemai si membual agak pasar dulu makai mirinya minyaknya delot ke betubah cah.
0: Betubah ya
1: cah. Ngeluatnya warna nyalu lemik tulang ti sepiak gue ya. Sekali main pedaku ya tetap kebu nadai kurinya lemik. Ya terbaik padang kerja aku.
0: Okay, aman mozaik trading peningat kita tu madah ke petua ya ianya anang makai utai kebisa sebedau berpikir Belanda aku ya ngai ke pedih perut logik lah nak
1: ya logik inah kita kedua ada dugau makai tak boleh bisa apa pedih perut anak ya nanti kita ke segi ke nyawa belawaknya
0: ya nanti menung berpikir Belanda dahnya perut temu pedih bisa lah banyak
1: nyam. Atau Cecilia kumit pagi tu cak. Ingat ke meyagi mit sewa diberi aki utai buah maya kak ngora belum bantang di pesanan yang mamia kya. Ingat ana maliak ke belakang maya Belanda. Ana sesekali maliak ke belakang kya. Laban ti maliak ke belakang kita tetap kena geliah orang. Sekali maya ya ninga nyawa indahnya buat ngetu silang ngetu ya lalu malek ke belakang ninga ngasuh ngetu nadek ku ngau min nadek boleh numbur remenya. Tahu mai ke petua tu jatuh ke petua kita menua aja orang putih apa kalah di mana orang putih belum mak malek ke belakang ja. Tiga Olimpik nadek semua malek semua megang deh. Lepas si Siti momentum ti maya di Belanda di malek ke belakang Siti di putuang angin ni nadah nak cuan.
0: Ui.
1: Tu ori fizik tu cak.
0: Betul lah nak.
1: Putuang angin ni nak cuan pala ni udah melok angin angin te patut diputuang doang kita ya cak. No kita ngeliat tadi nyau beban ya momentum nyau kurang ge ya. Nyau ya kamat ya.
0: Iya. Nyari hari segi hukum fizik ya lah.
1: Hukum fizik. Hanya kemudian udah Usain Bolt Belanda kalah udah Usain Bolt malah nadai mana kalau teh finish tadi malah aku belakang oh gigi jauh renyen kayak.
0: Bisa orang melandak belakang reverse je.
1: Ah, siapa aja?
0: Ya, suka nikah tadika.
1: Nya ni bawa kira ni. Ame mana buku boleh tadi boleh pergi dulu.
0: Okey, dan tu macam komen kita ke buka pening ah.
1: Terus apa saya Facebook kami WiFi mi ban ke pagi tu.
0: Lagu hari lain pening kau Michelle Matthew Nanggam Siti Danji.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bengat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai di depan. Tepenuh kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo. Apa mau digenung? Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni, kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: YFM, segulan sejalan.
1: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungat cermin kereta, tali kereta termeka uling merang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Asap Lia.
1: Dah hamridang kita awak dua pagi sama pagi enggak yang Richa Uno pergi tu cak. Atau ngenang ke cerita ya ba petua ke tokonya tadi. Tai ke debura lebuh maya belum ba. Ya kala tinggal orang Madah ti orang Belanda nya laju pedih katapat mesti yang kena pengaruh batu lalayang ku ya.
0: Batu layang kala kuninga tu subah cak.
1: Amai cak.
0: Kapan ku bisi yang ngemuan batu layang.
1: Oh biar. Amal laju cak kabarnya.
0: Ndak yang tu laju cak. Nya guna mu ngasih ndak batu layangnya.
1: Nya ka tujuh batu layangnya ku bukai cak.
0: Kamai.
1: Bukai ungko belum ba cak.
0: Ya.
1: Tang kabarnya tumu bini ndak.
0: Tumu abah pun lima lu terus bini cak.
1: Hanya kenya batu layang cak. Tujuh ki. Entah sebut pasal ke batu no Belanda cak. Aku kala suba mete percaya ngora mada. Di kala tinggal putar mada. Nanti di kala ju belawa genggam batu celum.
0: Ada iku kala ninga baru ya aku ninga to.
1: Aku suba mesti ngora mada kerja batu celum cak. Nya aku suba amanya ngorang sekolah rendah. Pemilihan aman tenggenggam batu celumnya cak. Ram pertama lepas so, laju kerana mah labanya kategori kami sama obesity dia. Jadi aku mandu laju dia. Ran kedua dini aku tu muncet memang. Entah sebab mah sebab apa si jalan sebelah Belanda pernah dulu juga ni batu celum ke mesti berjalannya. Nanti benda batu celumnya lo ambilnya ke enggak main Belanda.
0: Oh.
1: Dari segi
0: batu celum keninya dah.
1: Batunya celum.
0: Oh, saya celum dah.
1: Saya celum ya. Namun kalau benda batu kelangan ke celum macam cak.
0: Oh.
1: Suba nak ke agi orang ngadu jalai ke kelia deh. Batu kerangannya selalu dambar roti si jalai cak. Bukai buka batu kori deh tu. Hanya ke suba kuah suah dikumpul gigai ke celumnya. Kenu ketau ngasol laju.
0: Oh.
1: Nya suba nanti aku nemu suba. Tengok aku kan ngirim ke waksan yang baik mayak lagi belum bak suba cak.
0: Kami kayak namanya dulu belum ada.
1: Dulu menggenggam batu celum.
0: Okay, Henry Jawan peninggal kita tu cak. Hari Miri petua Brisbane yang ayah saya suba nanti engkau ramai buol ke ya.
1: Oh.
0: Sebenarnya tamat padang pegai dulu tanah lalu sampai. Lembut tanah kering aku. Biar aku lekas sampai ya tadi.
1: Lembut tanah kering aku.
0: Ya.
1: Udah nyampe buol.
0: Udah nyampe buol.
1: Bisa muda skor kena dai.
0: Dai.
1: Oh, sebenarnya mereka kering main buol ya.
0: Kering main buol.
1: Oh, tentu itu sebab ya defend ya.
0: Enggak main.
1: Defender jarang skor ya. Ya aku bisa bandaiknya temu ko. Hanya pernah keluar. Okey, jadi ya peningat ya ke bukai mega kebisi. Nganjuang tu hari dana Oliver asuah aki makai buruang lelayang tu kai batu tu cak buruang sumpah cak buruang lelayang
0: kelaju lah waktu kelaju ke buruang lelayang
1: ambil ke tegar ke buruang lelayang kena kau entah aku muda China cak di muda sida yang orang belum buat itu pun nyawa niki prestasi muno China cak dapat sida ke tegar ke sida
0: makai tu
1: sup sarang lelayang. Itu pembangunan sains sukan kita cak tahu tuang uji makai sup sarang layang cak ngecak ke kita terlaju ke China kelebih lagi menyemrai.
0: Okey, sekutu lagi cak ada demen begitu hari maruf baru kelili yang mudah kami ya sekolah suba petua kedikena kami sekaban maya pekit membul ianya ngerasuak ke cawat sepindahnya sekali ya. Sekali ya kena anak-anak kena ya ngerasuk akia betul ya.
1: Ya rumahku ya kemuanya break belakang.
0: Kemuak belakang.
1: Belakang kemua.
0: Belakang kemua.
1: Nama relevannya kenyaca.
0: Iya kebuah kenyak kena ku ya ngambil ke kita yang nak kena kacau pengaruh orang. Kira namanya dinding bulu.
1: Dinding bulu ya betul. Amat gacar lebah na dalam nak ku mada kelawannya ujung tahun 90-an. Kita itu agi kelalu kuat maya bermain bol, suah kangau kemenang cak. Tak ke suah minta tolong menang. Bisi cita siti dengan aku tu DJ kuat suah nusi aku cak. Sida ya main tahun berapa ke dalam 90 lebih akhirnya mi tahun deh cak. Ketegal ke tua diberi menang. Anang dulu nyingkang pegang papadang. Nanti orang sepanjang nyingkang baru nyingkang kita ala bulu. Jadi malu bawa maya meshnya ke masuk cak. Sepiannya enggak ikan, kan sepiannya lima petua ke sama. Boleh benda referee nggak ke tengah bedau.
0: Alu bedau mesti tamat padang.
1: Oh, lapan kang lah pangan diri nyingkang dua. Alu nak sedar lalat main disqualify semua kena mau padang.
0: Ulah. sama belalak semangat direk punya. Kalau ndak tim spiato ndak tamak, tim spianya ndak ge tamak.
1: Ya lama mada siapa dulu tamak ya kalah mulai ala bulu ya itu ke dulu tamak. Jadi kang lak sikunyen sikunyen nima petua sama.
0: Nih maya namanya main ke berengkah tip ya.
1: Ya kemudian nyekar refnya boring dah nanti kang sepu sepu peluet peluet ke wisialnya bedaho ge. Peluet peluet ke wisial bedaho ge nya bujuk di sekolah pae.
0: Ginjil jalan. Ginjil jabes ya.
1: Ya kadang-kadang ngarindu kadang-kadang kecita tuh cah ya baku cah deh atau personal kok kamenya utanya oke mana pengaruh takut tuan tadi ngasih
0: bisa kena
1: bisa kena tanya baku tadi moral ya
0: ya siapa main
1: moral takut langsung kita confident lepas dia benar tau dia confident di tinggi kadang nanti dia dah confident tinggi tuh nyata nggak sore ke rangsiang lagi atau ke semangat lagi ke boleh satu cah
0: iya ya namanya tadi lebih lagi kena merangsang mental gitu ya
1: iya lepas nak pekit tuh mental mesti kuat
0: ya jadi secara psikologi ya
1: ya aman lepas nanti aku contoh aku mesti pengaruh betul yang kena ke nanti menang kalau jadi confident di sini bisa dia. Ya. Nanti tak kesal lagi.
0: Okey, itu dekat kita bergulai pagi itu bak 2 pagi.
1: Iya, jadi anda ingat pagilah kita mesti trio pagi YSSL semua salah lelaki. Bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan guys semua bala peningat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengge polis report ngage polis anti kiamat terus ngage balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.
1: Berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai. Yang mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y 912 YFM segulai sejalan.

Okey, lagu keribai May Franklin, siang malam sebana. Ha, ngarap ku kita selalu sebana na. Ngarap kita ya dari pagi tu tadi, kira ku dah busy planning kerana tau ke udah busy langgur ba pengawak ke dekat di kerja kita yang ambil kita yang nak sebana. Baik utanya boleh di kerja tau ke nak uliah tau ke nakaknya aja uliah di kerja kita. Terima kasih ngagai 2 pagi kita ke pagi tu Kenton udah mulai nge kita ba apa ngerak pagi YFM. Jadi pukul 9 pagi tu tadi megak kita baru aja udah mendeng ke berita ke di tabur terus Sari Kota Media di Kuala Lumpur. Jadi mulai baru ngai kami ba YFM iban di Kuching kita mulai ngakumin ba segmen Y912. Okey, bawah 9.12 pukul 10 pagi tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program ke dia keluar ke Lucia Thomas Kasau. Hanya pendiau penghidup aku. Ya, baca maka bukai aku dekat terus merindang kita ngau lagu pian megak ngenatai ke sekedar info atau ke sekedar pengawal program atau ke mayu hagi perkara kebukai kuliah dikunci begulai ngaku bab lama 3 jam tu lagi bawah 9.12 lagu kita ke sekali tu Frederick Isut Ambis Kira.

Aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilit, nadai me guna. Sigat tak kebajir bukan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai me guna. Biar gamal nak bajir.

Workout 2026 hari 3, 1 hari bulan 7 2026, round of 22. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus pukul 5 pagi. France melawan Sweden. Live Bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, lagu kada baik Dorsika Robert semampai ba ati. Ha, selagi meri semua pagi ngai semua balik kita ke mendiang ke kami ngena RTM Klik. Tau kan ingat ke kami ngena portal RTM. Ya, bisi kita itu tadi benung on the way kini ha, tau ke baru aja sangkai apalan ke di tuju kini jam ke dia tu kita ke bisi travelling korane ha, kanya bisi ngulu sekedar program tau ke bisi ngulu sekedar khusus kini api yang megak bisi dikangau korang interview bakal ke Sarito ne 1 bulan 7 2026 menya ari keterubah bak bulan 7 ungkup ke

tahun 2026 ngarap ke Sarito Ari ke cukup betuah ngagai kita. Ya, Sarito megak peninga ba berita ke mana ke bisik di peda aku ke dikunci ke berita hari bernama. Kalai nadai agi cas seringgit ba mansut ke duit ba semua ATM dia tu tau ke ba mesin ATM ku kita ini nadai agi cas seringgit berengkai hari Sarito. Ya tadi berita ke mana ngagai semua bala kita lebih agi kita rakyat Malaysia. Terima kasih ngagai perintah menua kita. Jadi berita ke bukai ke bisik di perhati ke aku megak. Tu bisik di peda aku ba page Facebook Upis Pemadah tau ke Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi badi tu megak peningan ti kita berhati ne rega petrol ngau diesel di menua kita di Malaysia. Nakak ke dia tu ya rega minyak tak ke petrol ngau diesel di menua kita itu nang rega ke pemadu madu madu ya mudah ko kita ini nyak mi ukai mudah gerah etang enang amat mudah nanti dibanding ke kita ngau menua-menua kebukai nak nyalah baka Singapura menua Laos, Thailand, Kemboja kalau nanti dipedak kita ini ba menua Singapura seliter minyak petrol ianya RM9.83 jadi diesel RM12.14 jadi nanti dibanding ke ngau menua kita ngau rega budi 95 seliter baru RM1.99 jadi diesel RM2.10. Nah kita patut berterima kasih dengan perintah menua kita. Ini megak Siti berita ke mana lebih lagi dengan kita ke rakyat Malaysia laban utai itu dan dikenal kita bersari-sari. Tentu kita akan ngigak utai ke pulai ke penguntung pulai ke mana dengan kita ngagai semua kita kena berguna ke minyak petrol yang kaum diesel laban utainya kena kita mindah ne nanti kita nak mindah nak berkereta atau ke baiknya kita itu tadi berkena ke perahu depan bilu nama aja utai kena kita mindah sigi utai tu meh nombor satu dipikir dirundian kita tau ke nombor satu berarti kita dia tu enyak rega minyak kita patut berterima kasih ya nanti dia berarti nanti kita perhati ke rega minyak ngau menua-menua kebukai aku dah sebut aku tadi Singapura, Laos, Thailand, Kemboja, Filipina, Pina, Myanmar, Indonesia, Vietnam, Arab Saudi. Jadi rega minyak sedak ya. Mar agi ari rega minyak di menua kita. Okey, sekali lagi terima kasih yang agai perintah menua kita. Okey, kita terus berperindang ke sekali itu sudah berarti ke sekedak berita ke Abu Kai lagu Amat Sigat Ari Febi Chloe.

jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketegak penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Yasmina mai merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar, bisik maya jaku ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

lagu kedibai yang jenitan nama di ringat anuan nama teki di keringat kita pagi tu nah. Harap kita jumpa ringat tau ke anang ingat ke utai ke demalam ngujung ke nyuringat datai ke sarito lekak ke ni ngambil kita sama ngampun apangan lirik serta ngampun nerempu megak ni engka kita bisik salah pengawak kini kemarin kemarin nyadi sarito kita patut megak nyingkang neh hataja bulan nyau makin nyau selenyau umur pemakin nambah hari pen besilih ganti jam pen majak berputar kita patut merasa merimpu ana jampa ringat pagi-pagi mua nang redu-redu. Ya, ya kira keperasan lagi semua kita ini. Hatajak kita yang bisa penangguh kini. Kelebih lagi bawa pala nur gawak. Ngambil kita di pedak orang profesional. Kurang ini. Ha, namun kita reti profesionalnya pelabak aku ini. Main kita kerja, kerja agak ini. Main di rumah agak ini. Okey, sekedar perkara kebukai. Ingat ke kita megak peninga. Ha, kalai ubah tau ke cara ngemanah kaget sistem. Budi madani kelebih lagi bak sistem ke dikenak kita yang lama tu dia tu ditambah ke mana lagi jadi sudah ditambah ngagai 300 liter sebulan bak RON 95 ngau diesel. Tapi kita kempai nemu cara tu engkanya bala anak-anak kita bala nibiak kita baru boleh lesen driba kini ngambil sidak ya tadi uliah mega download aplikasi settle atau cara ko cukup mudah cukup nyamai nur kita ngisi minyak tajak utanya di patut di top up kita atau ke duit berdia patut diisi kita atau ke ditepuk ngagai siti aplikasi ke dikumai kita settle kelimparannya mega kita uliah ngenak cara manual jadi cara yang cukup mudah megak peninga kita boleh ngecek ngena tingki kita atau komaikat kita udahnya ya udah digagak ngena cara automatic korane lalu boleh dibayar kita yang ngena harga subsidi main kita kat beli minyak bak semua stesen minyak ianya RON 95 ngau diesel. Akhirnya berkawa ngau bantu Budi sama Dani kita ini. Ha, jadi ingat ke megak bala kita ke BC baru sangkai baru datai atau ke nak ingat kini dia tu nyamai nar megak. Ang lama tu kita sudah berkena ke kupon. Angkanya baru mega boleh lesen kereta, lesen driver kini. Jadi kita ke kak parking tu tadi. Dia tu nyamai mega bisik siti aplikasi ke. Mudah ke pengawak kita atau jauh jauh atau kita boleh menekan ya ngena smartphone atau ke telefon bincang kita yang ngena aplikasi SP Global. Ne, tau ke Pay and Go. Hanya dur kita berbayar ke parking. Dur kita ngkah ke keretanya tadi. Ne, parking baca kor putih ngkah ke kereta baca kok kita. Dini dur ke bisik nomor bak parking. Nyak meh patut dibayar kita bak pengelama kita itu tadi ngengkah ke kereta berdia udah nyak yang nemu madah patut nak kita nampung baru bayarnya tadi dan nyak tampung baru nanti kita nak nampung bayarnya tadi bak sistem ke dikenak kita atau ke SP Globalnya dia kita dekat di compound anda ngelak kaya mudahnya mimit oh pergilah mayar lusak mayar lama-lama utanya nyadi mayuh bak dalam apps ke dikenak kita ke disebut SP Global tau ke Pay and Go. Ha, kena meh teknologi ke mayari dia tu ke ngemudah ke pengawak kita ini. Okey, terus berpindah kita ke sekali tu. Lagu Ari Dexter ngabung Galio James serta Andy Newton Banglo Tiga Ringkat.

Selimpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Lepas culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Okeynya tadi pesan ke patut diperhati ke kita yang ambil kita berhati ke penglikun bala anak kita selalu ingat kesidak ini lebih lagi nanti bertemu tak kebapansak orang kena dikelalang kena diberi orang upah atau keperais ke kita beri orang kuih gula batu ke tusuk yang kau mutai kebukai kuleh narit hati bala enam biak amir tu ini ngarap kita selalu ingat kesidak yang lebih lagi kesidak itu dianjung kita drone sekolah diambil kita pelai sekolah yang kau dianjung kita ngagai dondor orang ke beribun ke bala enam biak amir. Mayu hutai ke udah nyadi di pedak kita nyak meh nyadi ke ajar atau ke ukur bak penghidup kita ke besar-sari. Nyadi dia tu peningah mai kita ningah ke tanduk program pendiau penghidup aku gulai ngau Lucia Thomas Kasau.
2: Maya aku duduk ke diri ngingat ke sika orang tidak ngau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku, lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berhari. Ricah nyawa nuan, didingat aku berhari. Maya aku gawa, asai kebesi nuan, ngembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kan nemin, besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Mai yang bisa peluang, musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai aja mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua seka mulai kita buat program Pendiam Hidup Aku di hari 1 jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.

Okey, peningat bertemu baru kita pada dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak berdalam program tu. Dia aku dekat menatai ke Sarah Kenang ke Bisik Lianjung Bala Peningat dengan kami ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jok tau ke Meruan mula dengan aku berdalam program PPA api megak dengan Bala Peningat ke Bisik tau kemayuh dah berkongsi ke kenang jalai cerita penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikok peningat kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku mengkau program Peniau Penghidup Aku ngau sitik lagu.

Terubah meri terima kasih ngagai pengeluar program pendiau penghidup aku labang dah milih kenang penghidup aku di bacanuan ke minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nareng asu hati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suwe aku bersebana bab ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia tu. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku tu. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau siku orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau kaku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk kesarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun dirempu baka penia orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Medak inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam mati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Yang kak ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku, siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tiang peransang hari jaku inai sebenarnya ke sulai. Bekenik hati pun penuseh tua aku dudi hari. Bekenik hati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ko jaku ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku, mai hati aku tuk kering. Serta terperansang, dekat nerus ke pejalai penghidup aku. Ninga jakuk sebangan hari bala petunga aku. Nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku buat menua. Lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebu maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudih inai.
Kunang kandik ke hospital, betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikenal, nyakme dikirim ke ibu aku, ngau ayah aku, ngagai aku. Dikenal meli belanja sekolah aku. Lalu kebukai ke mungamit, kerimpek sinnya, dikenal meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi, lepas maya hinai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang hinai tu siang ngau malam bakwud. Kerana bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantuk puah. Laban tu dia ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuah ke ibu ni naik ke hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik ke hospital. Duit taruh ya. Meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ke. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku berdalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah pakai induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai tai. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut seninji amai aku kemisi mainyak peninga bisik pulai menua lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku nyape niang inai makai serta ngintu pembersih inai nyentuk kinai narege uliah di ibu entau ke dewan pak hospital ketegaya ti udah dipasuk ke bawud ICU aku semina nimpai inai ke gegari yang atas katil. Ari cermin, mata kesepur inai, kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital, bermalam bat luar hospital, pihak mega berkerugau bat kaki lima, lebuh maya siang, ngibun niang inai, nyentuk kina aku parai seminggu, pengudah ia kemasuk ward ICU. Asai ke depandam dada aku hingga, lutur madah kina aku dah nada nyawa. Seput mega udah nadai lelungik di pedak bat dada. Tajak pun aku ngadeng inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Dan aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya ajak. Puas aku bersampi ke nuan inai. Air mataku suih naya. Dan aku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal ke nuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu bakal nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datai inai. Nasib meibok ngangau kenuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kaningan nyawa nuan inai, ngangau kane andai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan, dibaik bertungak bercerita, maya ketinduak lemai. Nadai agi meh, inai, orang dua ku bersebana, mantai kutai kebeserangan berdalam hati, ane andai nuan tok. Nadai agi orang ngau ku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau me inai, nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam, bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau ke nuan, dilekak ke nuan pi ajak. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ninggau kaku kediri. Seleka-leka anak seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngurang, diau badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pihak mega. Jadi ku cerita orang nuan inai yang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bukulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ngingkas kediri hari tangkai penghidup bukulai ngok kami udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngaya mengawaku mayat induk kelemai kadang tu dah ini ga nanda yang datai. Entai aku galek kediri pada aku segenam utai pada dalam bilik tua. Naya air mata aku inai. Bahkan nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bahkan nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kedai beli benda tikai nadai kenadai tua inai. Ku jakut nuan. Ngai ketua ilak kedudi hari. Lebih lagi nuan anak ku jakut nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku nginiang. Bilik orang bukai ke bisik kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngamek kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamek dikenak ngisik bilik tua ngamek ke bisik dipeda ucau aku kedudi hari anek nuan ilak jeng ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngile harinya pemaneh nuan. Nada kala keingat aku. Sekumai aku kada kedunya inyau tu nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Bakal kengasi ketekan gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeang nuan kempeng ninggal kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ninggal kaku kedirik-dirik ditu inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Dan nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kita. Entik baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagai aku. Cukup nak nyamai maku ditinggal ke nuan di inai tak jauh. Sobat inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kediri ngai ningau kaku nangi korang kerudi datai nak mentas ngaku kujakuk nuan di inai aku sanggup nuan inai duk meragai merinsak nupi aku kediri-diri hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati-kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai. Bakal aku kena beteh nuan. Nyambek belama aku inai. Ente aku ngenang baru. Jakuk nuan. Serta ente aku ngingat ke semua kenang. Lebuh maya tua ke bergulai. Ente bakal aku pulai ke misi sekolah. Dengar rita aku kat pulai. Udah bakal nama nuan nyedia aku utai. Bakal pemakai ke dekerino di empat aku. Begigak ke lawak. Ngigak daun sabu ngot kuyung. Serta mansap kaku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai. Dikasam ke nuan daun sabi, kasam tubuk ngau dibeli ke nuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang. Laban nuan gagal ni ngaku ke dekat datai pulai kemisi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Dikenang cukup manis dan lebu aku betati ke nuan udah nadai betisi. Jadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak bakal dia tu inai. Bakal aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nanda orang ngambat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti bakal aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nak hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di Tasik Biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai ati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Sampai dia tahu ngantik hati aku berasa nyamai kuduk di hari. Nanti bakal anak orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke garek, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku duduk kau ke diri baruai,
betati ke bekeni tujuh kuyang pejala penghidup aku to udah to ila. Tama aku kebelia diamai aku biak kedire aku ngelipat gare nengkira ngoi mata. Nyabe aku inai kadang ibu kedua petisi aku nengkila aku betusun keresa. Pengujung nyabe ke ibu ngangau kenuan inai tak jauh meda aku kesiku-siku betipan ke gare kan urun kereja nyabe ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisa batisi dan dia tahu inai semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai banget nak betah hudu maku ngagai nuan ngarap kenuan inai boleh bertemu ngoni yang apai berunya sepayan. Kasih aku betati kenuan inai jalai kediri ukai nuan dapat baka orang bukai enti baka nuan hidup berunya atau betati kenuan aku inai belangkau kediri. Kasih aku ngeneh nuan makai kediri merauk kediri di menua orang betati kenadai orang itu nuan inai nyape nuan makai ngomri nuan obat nanti bakal ba menua dito nanti aku nadai ibu kebise ngau aku besawup ngintu seretang mata kenuan inai belang ibu diri metua inai laban tua udah nak sama menua laban tua belak nadai sapa-sapa ngau begulai aku dito nuan din belak kediri ditua inai. Ya, maku ngarap kesduai apai bertemu badunya baru. Kasih kesduai subak belak asak ngasai ke penyayau pangandirik kelalu nak lama. Aku anek nuan irau inai. Aku anek lelaki nakak leh maku ngibun dirik bak menua dito. Anek tegau aku nuan tusih hati serta nuan berai. Ya, meh bak peluang to bak dalam kenang ke ditulis aku bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang kesada kenang lekas bana anak lelaki kecukup di asi. Madah kedua empu puang makoto inai bangin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah kedua empu lo lengau makoto inai asi. Bangin nanti nuan bisik ningang datai genuan ngundang aku inai. Madah kedua empu merinsak makos kumah nuan kudah nadai. Madah kedua empu sungi makoto inai asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan to bakal ke sekali to aku merik cuma kasih ngagai nuan ngwayak laba udah cukup mana yang ngintu mparu inai serta udah ngibun aku bakal anak sedua empu nuan ibu nadai kala ngira diri rugi belanja nadai kala bersebana kemasa nuan ketebuai lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pia mega ayah aku nurun ike nintia minggu nganjang inai aku bertemu ngolu tua serta berubah aku nak boleh malas pemanis seduai tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua jaga diri seduai mpung ngamaneh pengerai seduai anang kelalu benar gawak duit boleh giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mari terima kasih hingga ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seruran mari pengasih yang penyayau ngagi aku nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua balau ucok nuan dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kini di hospital makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai nak betah dek ku ibu lebuh aku kenulis kenang tau ngene yang tua tinuak belak belala ngene yang tua kesengapak ngalik kedrempung lelap kelekah mata

Saya tu seh maksudnya aku lalu ngagai bala betul aku. Terima kasih wahai madik semua. Laban kita mai pengering aku. Jakok semangat kita ngagai aku, seruran aku kenang semua penghidup aku. Nyambe ngagai semua orang keng lala aku mega. Terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku bak segenap ruang penghidup kita. Nanti nadai kita bak sapa aku nyangkai ke penghidup diri. Bak sapa aku bercerita lalu siapa kengau aku ketawa gagal serta siapa kebisenu aku mangai kepala lebuh maya aku kenaya air mata ente lebuh maya aku bergulai ngok kita ente aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngok jakok acau aneng ngenak jakok mucau ente aku silap ajau aku ngok penelap aneng ngok jakok biadab tajak aku kedire dan aku tetap ngeriang kati mali aku keluan hakik panjahi mempejala itu nada semaya kesangkai datai bak pengkalan cukup nak nyamai meh nada apai cukup meh nak nyamai nada inai agak mayuah mutai ngantik di mua tayang berasa puang laban nada apai ngu inai ngantik lebu aku mejam ke mata lalu bersampi ngakai petara ke dekat nguji aku ngarap kati aku seluruhan bertan laban aku lebih mayu agak penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji tiang belubah kaku nyabut durik tinebek kaki ke disagi benau maku nagang air mata kari neritiak naya jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai ajau aku wai madik laban ada orang enggak menyadik nadai kaku apai nadai kaku inai nadai kaku penuh ngau penimpang nyemak aku jako ngelambung didinga ketawai madik ane nangi kita negul lalu madih kaku nyemak aku bisa silap ane nangi kita wai madik ngampun kaku lalu pia ajau aku ane ngena jako biadab ngotok mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

0: Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita buat minggu baru. Tiap hari satu jam ke sebaka. Buku lain aku pengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu aku nyurut ke direk, mumpet dulu aku. Bye-bye.
1: Ayan kemeh penghidup kita ngagai orang terdek sayau kelebih agi ngagai apa yang kau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ari aku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

lagu Ari Winnie Albert Anadai Ganti Hanuan. Nah, pengudah kita mendiang ke tandu program PPA Tak Kependiau Penghidup Aku Begulai Ngelusia Thomas Kasau. Betul, okay, baru kita begulai baru buat jam kedua kita ke 100 bawai 9.12. Jadi gaya hari kami di Puak Bandaraya Kuching sebenarnya aku tamak ke konti cukup amanah panas gaya hari kami di Puak Negeri Kuching. Ianya ketungak jalai api Ramli gitu. Ya, ngarap ke gaya hari di pilihan menua kita pun amanah maga serta nyangkung bak pengawak ke di kerja kita kelebih lagi kita kenang meran ke pengawak bak sebelah tanah. Tak kena ngabagak ke rumah, ngemran ke pengawak, ba kebun. Ini kaum kita kena berguna ke gaya riba jalai alun jama ke dia tu. Ya, berita kebisi di pedaku, pia mega viral ni, jama ke dia tu, lebih lagi tunggak ke menua Eropah. Diadap menua Eropah dia tu benar betapi ngau gaya hari ke cukup hangat tau ke kelalu panas ne nanti di pedak ba video ke bisi dikunci ke ba berita RTM. Jadi berita tu dikunci ke kemarin ni di Geneva kalai gaya hari ke kelalu hangat bisiknya di menua Eropah tu kira ke ngerikut ke 40 darjah Celsius. Jadi buat video tu megak di padah ke anti tarnya peninga nyu ancur aku kita ini nakak meh pengangat arinya tadi ne tar penancur taya luri penancur ne di kita medaknya tadi buat videonya nyu utai kelemeleminya nyu nemu lelaknya ne nyu ancur menyak yang kaum kereta pen nyau kembai lampu traffic light pen nyu kira ku nyu ancur menyak laban baik kelalu angat nyak gaya ritu ngak ke menua Eropah. Jadi nitih ke penerang dari pertubuhan meteorologi dunia lebih 150 juta orang ke diau diadap ke menua Eropah benung terpukul ketegal gaya hari ke kelalu hangat. Pian mega di padah ke berita RTM tu mega bisi 1300 orang ke direkod bakal tau ke babadi ba gaya hari ke kelalu hangat tu ngak kadap menua Eropah. Ni ngarap ke teh ke bakat tu nak nyadi di menua kita meh peninga ni ngarap ke kita itu tadi berjalai antinya hari hujan pun sedia ke payung hari panas pun bebaik ke payung megak ni nak ngira meh di nindur kita ke mindah tentu ke kita bisikatan tau ke bisi utai ke uliah nyadi ke terabai maya kita ke mindah lebih lagi ngelindung drempu ba penglikun kita lebih lagi ba penglikun pengerai anang tu berjalai ngelaban gayari ke nak tentu berapa jam ke dia tu banyaknya panas tau ke ngau gayari kita ke suah mega hujan neh. Okey, lagu kena aku merindang kita ke sekali tu ba Y9 12 Florence High, Kawal Antara Tua.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

tahu kedibai Stanley Bayang Hajama ke Diatuk Bawai 912. Terima kasih lah Abang Nagik Suran Abang Gulaingau kami. Ya, menuju bala peninggal kita ke Nang Merang ke Pengawak berjual dengan acara online. Ngarap ke berjimat meh ngau bala orang ke dekat berbeli ke barang kita. Bermegak kita ke berbeli ke barang ngena cara online. Ngarap kita meresa dulu, berhati ke dulu, serta pedak dulu review orang ke kalak meli barang ba siku-siku orang ke berjuar ngena cara online. Abang Nadia tu nang ya adunya teknologi tu kita adunya ke nang ya mayuh amat cara andur orang bambik ulih ba kita baiknya kita ke berjual atau ke kita ke meli barang. Nanti jemak kita tu tadi udah kalak kena scam atau udah kalak kena tipu abak pengawak beli ke barang nak cara online. Tentu ke kita tu tadi mega nyimpan semua data atau ke retik aku tadi receipt ambil kita gambar adanya media ramai orang ke berjual cara onlinenya tadi platform doya berjualnya tadi pensimpan kita screenshot kita ini laban semua telefon kita kemayari dia tu nang ya oleh screen shot magang-magang ni. Siku-siku kita itu tadi bisi ngembuan dua itik telefon. Pelabak aku mana? Tak bisi megak kita tadi ngembuan lebih hari dua itik telefon bincang. Ya, berjimat ni. Lepas maya kita beli ke barang ngena cara online tu. Biar megak kita ke berjual ke barang ngena cara online. Ya, sama-sama berjimat baiknya berjual tau ke berbeli ke barang ngena cara online. Ya, okey. Kita lagi terus sebab perindang ke sekali itu nak ngira di nindur kita jam ke dia tu openingnya. Lagi terus perindang kita ngau lagu-lagu kudah ditusun aku ke lagu kudah dipilih. Lagu ke dibai Fadli Anu yang enda kalak-kalak.

0: hidup. Kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
1: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
2: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala lagi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, but YFM.

Okay, lagu ke di baik Syasha Julian, lagu ke ada bernama Lelaki Mantas. Ya, baru tu tadi peninggal sempat megah aku berhati ke Siti Berita ke sama megah dikongsi ke bak page Facebook RTM. Kalai tu bisiknya di menua luar mega enyak di Guangdong ha tunggak ke menua China tu antina salah ko ni baru-baru tu tadi nah jadi siko nembia nembia miet Indo ke umur 10 tahun iaitu kelalu kini kita keterujaan gagit menyaku kita ini laban iaitu cukup rindu ke jelu jadi iaitu rindu dekat engau orang meri jelu singa atau tadi makai ini ya kelalu gagit ke meri singanya makai tang nak muka-mukai singa atau tadi alu narit ya narit tancut nembia miet ke umur 10 tahun tu tadi tang ulih dibantu sidak ke sama badia megak nyang kaum sidak ke sebilik ke sama datai ngagai zoo nya ne jadi ni biak tadi ditarik singanya ngagai kandang nurianya ditarik ebak tancut bisik diayan ke bak berita RTM ne kita ngarap kita itu nak jadi bak kita sebilik mana hak lebih lagi nanti kita itu tadi dekat Mike bala anak kita tadi berjalan ngagai zoo. Lepas kita yanmu bala nembi amit kelebih lagi ke baru hari umur 12 tahun tu sigi rindu meda jelu. Lebih lagi jelu-jelu ke jarang di peda atau ke seminak di peda dalam TV aja atau ke di peda buat media rama. Jadi sidak ya engka ngumbai jelu tu tadi jinak ne. Nanti di peda sidak ya buat TV nya tadi jelu tu bakal katun ke di peda sidak tang kita kurang ke bisi enam biak tu patut madah ngos sidak ya ne atur ke patut ngambi sidak itu nak semak atau ke kita ke mai sidak yang ngagai zoo berarti ke penglikun balan yang akan dibaik kita itu tadi nih. Okey, lagi terus menang kita ke sekali itu peninga lagu Ari Masterpiece 9 bulan.

0: Lepas culiak tau kelembiak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang ndak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok pansi dak ngak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Oi, oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit kutu.
1: Kenapa? Tuan nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Enam belaya. Ciku, ciku. Ciku.
1: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perisau, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

sini selantang timang hasiti lagu Kalai Mantai ke pengasih penyayau Indai Ngagai Anak. Nanti dipedak kita jam ke dia tu, baiknya dipedak kita ngau mata mua tau ke bisik dipedak kita berita, baiknya berita online atau ke teka didinga kita peninga kes nyamah nembiak miat tau ke kes merinsak bala nembiak miat. Cukup mayuh nyadi ukai semina di menua luar dan mega nyadi di menua kita. Hanya di ngga kita ke bisik tertemu ke kes ngemedis merinsa atau ke nyati nanyalah mega nyamah nembiak mit nanti kita bisik terpedak kutai ke baketuk nyadi ngelingi indur kita diau genturong pendiau kita nada salah ne kita ngreport kes ke abakato serta ambil semua penerang ngambil uliah diserah ke ngagai polis ne kita uliah ngagai report ngagai balai polis ke semak nur kita diau biar mega kita uliah telefon mega ngagai talian kasih bak nombor 15999. Jadi guna talian kasih tu kebendaria Siti talian kira ke mantu mensiamayu ngambil kita itu tadi uliah ngaga report kelebih lagi kebisik kawal ngau utai ke nyadi ba ruang bilik yang kaum utai ke bisik nyadi ngelingik kita kelebih lagi nyadi ba sida ke Indo atau ke sida ke lelaki yang kaum bala nembiak. Jadi talian kasih 15999 untuk peningan dan ia dibuka 24 jam sehari. Jadi cara kebukai nur kita ngagar report kelebih lagi berkawa ngau kes dera korang tau ke nyamah nginsah ke bisik nyadi ber ruang bilik kita mega tau WhatsApp ngagai nomor 019-261-5999 nya nombor WhatsApp ke patut disimpan kita mega kelimpari nyimpan talian kasih 15999 tik kita ke induk ke lebih lagi bisik di kenyati tau ke diayah ba dalam ruang bilik lebih lagi enti kita bisik di prinsa di jama. Okey nya bekawa ngau talian kasih ngau bekawa ngau kes-kes ke bisik nyadi kedipedak kita ba media rama jama ke dia tu ke mayu hamat nyadi ba nembiak miat ke lebih lagi. Harap kita uliah amanto nambi amit ke dia prinsa di kenyati atau ke di jama ngambi raban ke berkuasa atau ke orang kule mantuk tadi mantuk bala nambi amit ke di prinsa atau ke di jama ba ruang bilik. Jadi mai kita ke ngaga report untuk peninga tentu ke penerang kita nya tadi terang HP mega ambil gambar ngambi nyamai ndur orang tadi berjalai ke pansia kita patut nemu anti bisik nama orang nya tadi ambil nama orang nya pia mega perhati ke dini ndur utai ke nyadinya serta ambil gambar mega anti kita tertemu ke nembiak miat kelebih lagi atau ke sida ke induk kini lelaki kini ke bisik di jamah di insah di paluk kini tak ambil gambar berkini gaya pendiau renyak kau dah di jamah atau kau dah di perinsak ba ruang bilik. Nanti bisik video pun tak mega di anjung ngagai talian kasih 15999. Okey, lagi terus menang kita ke sekali itu lagu Ari Jospin Jalin Nubai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisin uro na pia. Ukan noan sa rito off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jar pesi. Ni ro bukai deh.
0: Nada urang sa rito Sam. Bos pa na tu mungkin ni tu ngatarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam de si.
0: Mana ne? Pada na jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.

Ya, nya kemunyi leka lagu kita ke pagi tu ne bajam ke 3 Hawaii 912 lagu kedai baik Marilyn ne laki jai entua pama. Ya, nanti kemunyi ko leka lagu hari Marilyn nya tadi ya nusi ke pejalai penghidup ya ke dijamah di sehari lagunya jak kita udah nemu ne harap kita ke bisi penangguh beruang bilia ya, anang ketegal kita kasih kana sinuk kana kita engai sara ni kita nemu ne peningah angka udah nyaila kita boleh penghidup ke mujur lagi. Angka udah nyaila kita boleh rejeki ke mayu lagi. Ianya ngenang mimir berkau ngau lagu ku dah ditebah kena merindang kita jam ke dia tu. Tentu begak kita jam ke dia tu benung ngiga pemakai. Ngiga palan nur kita tu tadi ngenat ke derimpu dulu. Pukul 2 lagi baru nyambung baru kerja kita ni. Bisa megak kita tu tadi benung berantik ke balana dekat pulai sekolah. Bisa megak kita itu tadi nyudah hangira hujung minggu laban sari itu nyudah hari 3 tajak pen 1 hari bulan 7 ah. Ya bisa udah merambu udah dekat mai diri sebilik berjalai nanti tunggak ke kucing di tu mayu program kebisik diatur ke kita kenang rindu begigak ke pemakai ne nak jauh hari bandar raya kucing mega bisik ngatur kabut nyak utai ke viral mega atau ke trend kemayari ke dipedak kita iba media rama ne trend kemayari dia tu orang ke berjual ba hari ngena kereta ka pernah madah kenyak ne peninga berjual ba bonet kereta ku kita kabut pama kabut to kira ke bonet kereta manya sida ya berjual ke pemakai ke ukai ke pemakai ke berat ne pemakai nanya lah berjual ke ai berjual ke pemakai snack ko anak-anak kita nya ne pemakai nak nyala utai ke kunyah-kunyah kita nya meukan nyala pemakai kendang yang berat nyala baka kita itu tadi engkah ke mijau engkah ke bangku ndak nya me 7 kabut tu digaga trend kemayari dia tu tu bisi digaga ujung minggu tu nak jauh ayanya ba flyover satu ne kita ke bisi dekat mai balana dari sebilik kini lebih kita kenang rindu ke dekat makan tau nguji berjalan ngiga pemakai flyover satu enyak kabut sel ne berengkari pukul 4 lemai ngagai pukul 11 malam. Okey nyak sekedar trend kemayari enyak berjual bonet kereta atau ke kabut kebisi diatur di Kuching kau tetu ilak kini tau tetu belesen kebenar yang peningang kau tetu ilak terus jadi trend ke mayari ne. Okey, lagi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu kita lagu hari Agustin American. Merindang kita ke bernama Yuana.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Akhirnya tadi lagu Kari Baik Sylvia G. Asap Lia Mike kita jam kita 55 minit dah lepas pukul 11 pagi. Kirakan nakak terdulu kita bergulai ya ba Y912 sungkup ke Sarito bertemu baru kita ba segmen nak bukai lagu kena ngujung ke Y912 sudah tu lagi kita dekat terus mendiang ke berita tengah hari-hari YFM. Lalu terus bergulai ngap pengeluar program kami hari YFM Sri Aman Bangla tengah hari tu lagu hari Joni Aman. Nama mimpi nuan agi ingat kaku. Bye.
1: Sumba, dikumain nuan sika. Hidup mati nuan, sigi ngai begunaku.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita tengah hari, hari 3/1/7/2026. Projek ngaga penyiding tebing Sungai Poyan, bak kampung Sungai Poyan Limbang, uliah nyawab muta ke penangguh tebing sungai, hari kemajak tumpu, serta nyaga kira 10 buah rumah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke penyiding tebing sungainya bisik 250 meter pemanjai serta berungkus RM500,000. Projeknya agi dekat dipajak ke dalam tahun baru tu ilak dikena nyaga serta Kampung Sungai Poyan hari penangguh tanah tumpu. Ia mansut ke Jakutuk udah ia kengabas projeknya kemari. Berbak ngaunya ia madah ke kandang menua Sungai Poyan maga uliah di kemansang ke nyadi palan dagang temuai tiba plasa ke komuniti berduduk hari pemanah rampak menua ba endonya. Nya alai urang ba genturung pendiaunya udah diperansang ngambil ke merambu ngatu abis nadai ianya sitik program dalam setahun kena mata mayuh agi temuai datai. Tu uliah muka peluang dagang ke orang mayuah bak genturun pendiaunya jengkawa muka kedai makai bansal hendak berjual ke pemakai ngau industri main. Perintah Sarawak tetap dekat negap ke pemansang menua pesisir hari ngatur di berjalai ke projek infrastruktur strategik di Seri Aman. Projeknya uliah nyedia ke akses ngagai pengawak di muka palan bertanam bertupik ke baru serta negap ke agi pengawal ekonomi diulih nambah ke penatai pemisi rakyat. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah ketuk nyengkawam projek ngagak jembatan Batan Lupa 2, projek ngadu ke Jalai Ulu Paku, ngau projek ngadu ke Jalai Guntung Menalang, ngau Sungai Tenggak. Sama benua digagak ianya jembatan Semin Merakak Sungai Undup, bak Kampung Beleti, ngau projek ngagak jalai Brayun Basi, Stuga. Datuk Francis mansut ke Jakutuk, lebuah ia ke berjadi pengerami Giling Tikai, baru meh intai kilau di San Unggu Atas, Seri Aman. Ia magak bisik nyuak ke cek projek MIT Menua Pesisir, MRP, ke bulih RM45,000 ngagai 11 Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Pendiau, JKKK, dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. Upis peliliah menua samarahan dekat ngelati ke agi atur penglikun ngau penglantang orang ti ngau masuk lumba besikau samarahan dudi ari ila. Tunangkan ke kes penusah bebadi kenyadi ba edisi 2026 lumbanya kena 28 hari bulan 6 tu kemari. Upis peliliah menua samarahan dekat bersaup ngau gerempung lumba besikau Sarawak tinyadi ke kaban teknikal sidak kelimpah hari agensi penerit adat ngau raban bukai ke Bekawu dikena ngumpul penerang ke Siliak Bekawu ngau penusah bebadinya. Hasil pansiaknya dekat diserenih nunuku ke bagi perkara titau diadu ke bak pengawak merambu ngatur ngau atur penglikun bak pengeraminya jemah ila. Pekid olahraga nyak sekedar hari pelasa ke cukup manah dikena nempak rebak orang kenyulut. Pemesai Upis Pelajar Peliliah Menua Seri Aman, Abdul Rahman Muhyiddin madah ke Ari Pekit Olahraga Bakanya, bala nembiak dekat merti ke pembujur tu ukai perkara ti mudah dijapai. Tiap pembujurnya berguna ke latih ti entap, ati ti bersedia bak sebarang maya, disiplin ti tegap ngau ati ti semampai ransing. Ari pengawal lomba ngau main, bala nembiak dekat belajar ngatur awak jam sidak, belajar nitiah ke Jakut Padah, berbasa ke atur, sedia mendiang ke Jakut Tegur, serta belajar Arab ke penau diri. Semua perkara tu cukup berguna, dikena nempak raban nembiak ti bersedia nangkup pema dalam penghidup bak dunia nata. Ia mansut ke Jakut tu, lebuh ia ti ngari ke Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak, Omar Mahli, bak pengawak berjadi Pekit Olahraga Kaunsel Lumbak Ngomain Sekolah, MSS bagi menua Seri Aman ti ke 60 bak kompleks lumba ngomain Seri Aman. Pekitnya dipasuk 14 kontinjen sekolah hari 5 hari berungguk nyentuk ke hari 5 tu ila. Nyanaka berita tengah hari dari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi di Tusun Muhammad Arhadi Samsawi serta di Salin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Seri Aman, ba awak ngela tengah hari.
1: Ya, terima kasih dengan kainuan DJ Emelda ba YFM Kuching.
2: Bergulai dengan kami, ba ngela tengah hari dari YFM Seri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, jadi ya, meriah selamat tengah hari peningkat mayu. Selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari YFM Sri Aman. Tengah hari hari 3 Sarito 1.7 tahun 2026. Jadi bawanglah tengah hari ke tengah hari itu peningkat kita mulai ngaku insin kibuang berengkah hari dia tu nyentuh anggap pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, terima kasih geng. Terus yang lalu ke kita mendiang ke kami bawang lah tengah hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Terima kasih mayu-mayu yang kita ke milih kami boleh ngau kita ngali hari itu ni peninggal. Jadi 10 minit lalu pukul 12 tengah hari nama nak kini berita kita sehari itu ngarap ke berita kita mana lalu pihak muka ngarap ke semua kita gerai awak ke semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu sama belak muka uli di kemujur ke kita magang ya. Oke, jadi itu sana program kita bawanglah tengah hari YFM Mas Riaman ke tengah hari itu nada ya mayu berubah berubah mega peninga kalau ya jam kecubah tu lagi aku nak ngau nak kau lihat berkunci ke berita lebih gis ke dari utai kini di bagaimana Mas Riaman di bagaimana betul kelimpari ke berkunci ke mega sekedar utai kini di ngelingi kita di strata menua ya. Pukul 12 setengah tengah hari aku dekat macam pesan berat aku gerah ke BC terima kami bawa IFAM lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan ke program seruan dia kenang pukul 2 ngali hari lagi ya. Lalu 2 setengah ngali hari kita dekat mulai program terima kami pesan kalau programnya bakal selama enggak peningat aku dekat ngau nak kuliah macam pesan Rindu Artika bisa ditinggal ke kita Facebook Sri Aman FM ngali hari itu ya. Lalu pukul 3 ngali hari kita ada terus sebulan ngau pengeluar program kami bawa FM Kucing terus ke awak kami ya ke uliah didingal ke kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi makanya aku atur sunda program kita bawanglah tengah hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu peninggal ngarap ke kitanya terus sebulan kami nyentuh ke ujung program kita pukul 3 ngali hari itu ya. Terima kasih yang kita ke bisa berlangguh kami sekali ke kita hanya bisa ningat ke kami radio atau ke kita ke mendiang kami radio online pihak muka kita ke bisa ningat lalu pihak muka terus mendak kami live Facebook Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu yang ke semua belah kita. Jadi lagu ke coba dikenal kumrindang kita ngali hari itu Siti lagu Ari Mawat lagu Dayang Bintang.

0: Ya lagu ke coba di kena aku nama tu tadi kemun kawang lah tengah hari kita hari wifi Mas Riaman lagu Ari Mawat lagu Dayang Bintang ya. Okey jadi tu natai ke gerah gayari ke diambil aku hari Meta Malaysia jadi di Sarawak antik kita berarti ke gerah gayari hari upis ke mata ke gayari Meta Malaysia 1/7/2026 jadi di Serata Menua Sarawak muak kelemah itu lagi di adang bisik dekat nyadi ribut ngau kudi nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam itu lagi di adang bisik dekat dekat hujan bas ke dua nur di menua pesisir Sarawak ya lalu di Sri Aman sehari itu 1/7/2026 lemah itu lagi gayari di adang mana atau kena ada hujan pihak muka malam terlagi pan mana ada hujan ya jadi di betuang pan sama lemai terlagi panas mana gayari muak ke malam pan di pelabak kena ada hujan di bagi mana betuang ya jadinya aku gerah gayari ya ke diambil aku hari Meta Malaysia ya ke bisa dikeluar ke upis ke mata ke gayari menua Malaysia
1: WAI.

Ya, baby Chloe baru dah merina kita ngau lagu anuanku pilih hari ya semua. Oke. Awah 7 menit lagi dekat pukul 12 setengah tengah hari. Awah terima kasih kita ke bisa boleh kami live Facebook Sriaman FM megak ngali hari itu peningat ya. Ya, jadi aku tu berkongsi ke Siti hari nama tu tadi info mega berkawal ngau gerah gaya hari kita ya ke bisa dipansut ke Meta Malaysia atau ke UPIS ke mata ke gaya hari Muda Malaysia. Jadi pengawaknya dia ke diri napik musim hangat atau ke kemarau di Malaysia tu benuang dia perhati ke ngau terit ya laban fenomena El Nino di pelabak kauliah mai ubah gaya hari di Malaysia itu nyentuh angkai pun tahun 2027 nilai ya. Jadi fenomena El Nino tu di pelabak ke dekat mai gaya hari ke angat ngau kemarau lebih lagi nama tu tadi sepemanyai monsun barat daya ia ku dah berengkah nyadi di menua kita tu 14.05 tu nyentuh angkai bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi dalam tempoh hangat ngau kemarau tu segedap tanggul yang dekat nyadi bakal kurang air pian gabah bas diadang gak bisi dekat angus nada hujan ngau sebun asam gak diadang dekat nyadi di menua kita ya. Jadi ketegal perkara tu dia semua kita ke dia di menua Malaysia dipinta wak ke sama berklimat debuah berkena kai lalu pian gas liah ke aktiviti ke betunu ke babas tau ke kebun berdanang besai. Lalu pihak megas di hari utai kepatut diperhati kita atau nak nyaga pengerai kita empu pihak megas ngau kita ya sebilik megas ya. Jadi mesti mayu lebih lagi yang kita ke dia di menua tu sama belak megas uliah nguliah ke penerang berkawal ngau gerah gaya hari kebetul tu ngena aplikasi My Cuaca atau ke Bak Meta Malaysia ya. Jadi nyak ko setiap hari berita kepatut diperhati ke lebih lagi bak ubah gaya hari kita ke dia dang deka napi musim angat atau ke musim kemarau berengkah hari dia tu nyentuh angkai bulan 9 tahun 2026 tu.

Ya, lagu Ari Achan, lagu Kerana Kenuan. Jadi, ya, bisa peningat kita ya, minta tebah kaku lagu Ari Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai. Awalnya di dengar sakati. Balas tidak you, dengar itu harap ke balai you nya tadi. Bisa peningat ke kita yang mengalir itu deh. Sebenarnya aku untuk maca pesan beratau ke Jaku Gerah ke bisa diterima kami bawa FM. Haram kita sama mendiang ke lagu Tulang Besi Urat Dawai.

Ya la ko rin, hello CM, ito lang basta yung rata daway, aun to ang makita ko. Okay, nyadi yung natay ke, jaku pesan na berat ke, bisa diterima kami bawa FM, ngeliar itu. Nyadi pesan ke, coba tu nya pesan na pemati ke diterima kami hari jenggot Anamidi, tau ke Pai Sarawa, hari rumah bada di nangat talong lungkari lo bantu, kali pesan tu madah ke Inaya, ianya silom anak kenawang udah nadai baspital Sri Aman, kemari 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang silu mana kenawang tu dekat di baik ngagai nangat talung sehari tu 1 hari bulan 7 2026, hari 3. Lalu ya dekat di itu kena malam 2 hari bulan 7 2026, ianya malam hari 4. Lalu dekat di Anjung 3 hari bulan 7 2026, ianya pagi hari 5 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kemelayan kelebihan gederli anak midi ke diau di Limbang piam gasilu mana rumpang ya ke diau di Miri lenti ana rumpang di Miri lebih anak gajah di Miri Mega piam ke Umpur anak Majeng diau di Sabah Sinsa anak Majeng di Suang Nia piam ke kemelayan ke diau di Bintulu di Sebang Pelai di Rayu Kucing di Kampung Semukoi Kampung Ibul Sungai Kerwa Sekarwa dengan tiga Sengkunyit skim tutuang kablayan ke dia pada ngajela di Sawang Sempang lo bantu nanga bengap nanga mengkak tutuang ulu piam ka kablayan ke dia baruma hujan di nanga spaya Roma Joni di nanga Stamang lanya nak kenawang di Stamang Mega piam ka kablayan ke dia baruma nginang di rantau Kemayo Manis ngau rumah tinggau di Lubuk Panto ya. Jadi isti pesan tu tadi madah ke siluam anak kenawang madah ke siluam anak kenawang udah nadai baspital Sri Aman 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang siluam anak kenawang tu dekat di bayi ngagai nangat talung kena 1 hari bulan 7 2026, ya sehari tu. Lalu dekat di itu malam hari 4 2 hari bulan 7. Lalu dekat di Anjung 3 hari bulan 7 2026, ianya pagi hari 5 ya. Jadi nanti kebelayan dekat nemu orang ke silagi berkawal dengan pematin yang silum nak kenawang tu kita tahu telefon ngagai jenggut anak midi tau ke Pai Sarawa balumur 012-846-5035. Lalu piamkan yang silum nak kenawang tu dekat di intu Baruma Bada di Nangat Talung Ulu Engkari Lubuk Antu. Jadi nyako setiap hari pesan berat pesan pemati ya ke cubah yang alih hari tu ya. Lalu Siti tu pesan pemati Mega kali pesan pemati tu madah ke Jemali anak Apang, madah ke Jemali anak Apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di itu Balamayuh kena 1 hari bulan 7 2026, nyasar itu bak rumah panjai James Brandah Muara Bunut tau ke Kejai ya. Lalu niang tu dekat di Anjung kena pagi 2 hari bulan 7 2026 nya pagi hari 4 ya. Jadi pesan tu dituju ke semua kemelayan kelebihan yang kita kenglala niang tu di ya ke dirintai ke Rito ya. Lebih lagi ke pelayan ke dia Teluk Batu, Teluk Bulat, Sungai Sian, Teluk Pajar Selidam, ke pelayan ke dia di Sri Kai, di Meluan Julau, Sibu Kapit Bintulu, Miri Limbang, Undup, Batu Sepuluh, Jalai KJD, pihak megak ke pelayan ke dia di Tulai, Sungai Janting, Batang Igan Sibu. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Jemali anak Apang, madah ke Jemali anak Apang udah nadai 28 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu di Intu Balamayuh kena 1 hari bulan 7 2026, ya sehari tu baru mah James Brana di Muara Bunut atau ke Kejai. Lalu niang tu dekat di Anjung kena pagi hari 4 2 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan temu penerang ke Siliagi berkawal dengan pematin yang Jemali anak Apang tu. Nada salah kita tahu telefon dengan Edel anak Jemali bak 017
0315478388 tau kan ke Robert anak Jemali ba 011 299 6935 ya. Jadi pesan tiga ianya pesan ngetah sulit ngau muai ente balu ken yang bangau anak batuah ya. Jadi ya pesan tu ditujuh ke semua kemelayan ke dia ba Sungai Majau pian ke Sungai Paku di Tunduh Melinau Bukit Mabuang Gad Mujuang Balia Sungai Yong Kapit Bukit Guram Nangasipan Nangasipan Suang pian ke kemelayan ke dia di Sibu di Kenawit Pakan Bintulu Miri Kucing Sungai Asap Laga ngau semua kemelayan ya kena lihat di rintai ke bak pesan tu nak ngira dini alai sidak ya diau ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit yang bangau anak batu dekat diatur kena 3 bulan 7 2026 berengkah pukul 9 pagi bak rumah 1 Malaysia. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke siliagi berkawal ngau pengawal ngetah sulit yang bangau Nia Bangau Batuah tu kita tahu telefon ke Leo bak 019-891-6039 tahu ke ngakai Jana bak 011-251-51-6625. Jadinya aku sekedari pesan berat ke bisa terima kami bawa FM. Jadi banyak juga pesan-pesan kebuka itu ne. Lagi aku macam ngau cara berengat. Jadi kita bukainya kami bisa pesan berat ke patut dikunci ke ngau peningat atau ke kaban pelayan kita kebukain ada salah. Tahu terus kirim ke pesan berat kita nya ngakai Facebook kami Mbak Sri Aman FM.

Ialah ke hari Fazil lagu lelengau 15 minit lagi dekat pukul 1 kali hari hanya di lagi terus macam sana broadcast bisa terima kami bawa FM ngali hari itu ya. Jadi pesan ke Siti tu hanya pesan ke diterima kami hari Michael Demuang juga ngau binia Dr. Candida Entri madah ke pemati anak induk setuai ianya anak Beta Bari Demuang yang kena nadai kena 30 hari bulan 6 2026 ya. Jadi niang anak Beta Bari Demuang tu dekat di intu malam 1 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ianya malam tu lalu di sengai Balamayu kena 2 hari bulan 7 2026 ianya remai hari 4 baru masih dak yempo ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Jadi ini yang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 ini pukul 8 pagi. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua ke melayan ya ke diau Baruma Gandia di Sungai Kabang Ruban PM ke rumah Dapuang ngau 3 itik buah rumah di Nangan Tawau rumah panjai bak Grand B Stumin Sungai Anak Seratua Peliguang Seratua ngau semua ke melayan ke diau di Kuching di Semanggang Seratua Ruban Sibu Kapit ngau kabar melayan ke ngelala niang tu ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Anabet Bari Demuang udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu diintu kena malam 1 hari bulan 7 2026 ada malam hari 3 lalu di Sengai Balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 bak rumah sidan tempo bak 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Lalu niang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sila lagi berkawal ke pemati niang Anabet Bari Demuang tu kita tahu telefon ngagai Michael Demuang pu bakusong 19-868-2148 tau ngagai konselor Candida bakusong 14-699-5012 ya. Jadinya aku asyik dari pesan berat ke BC di cuma kami bawai FM ngarap ke pesannya tadi terang didinga kelebih lagi bak kita ke dituju ke pesannya lihat itu lalu pesan ke Siti itu diterima kami hari Haini anak undi madah ke pengawang tasulit ni yang apai sidaya yang ni yang undi anak bikit kalai pengawang tasulit tu ilar ke diatur 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi minta semua kaum layan kelebih lagi yang kita kenglala niang undi anak bikit niang undi anak bikit ngarap ke kitanya samang natai ke rempu ngakai pengawang kita sulit ke dekat diatur 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati kalau pesan pemati itu data rejection bayang anak Gramong madah kami adik sedainya iduat Jepang anak Gramong tau ke tanduk udah nadai 29 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di itu 2 hari bulan 7 2026 nya malam hari 4 lalu dekat di Anjung 3 hari bulan 7 2026 pagi hari 5 lalu niang tu dekat di itu Balamayu bak rumah bini ya bak melatai 1 Jalai Baru Jalan Seliriak Kapit. Jadi pesan tu tujung ke semua ke melayan ke diau rumah jarup Pulau Pisang, rumah bakar di Pulau Pisang Megah, piam ke melayan ke diau di Melekun, Nangasut Kapit, rumah Dennis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, rumah Jalian Sungai Amang, rumah Kiong Sungai Sibau, rumah Bangkong Nangas Sebala, Ulu Yong piam ke melayan ke diau di Sungai Paku, Sungai Anam, Sepuna ke melayan ke diau di Sibu, di Pasar Kapit, ngau
tau semua akan melayan kebukai kena boleh disebut tau ke dirintai ke Bapak Santo ya. Jadi pesan tu tadi madah ke iduat Jepan anak Gramong, madah ke iduat Jepan anak Gramong tau ke Tandua. Tau ke apa asun dan adai 29 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Intu Balamayu kena 2 hari bulan 7 2026 nyari 4 lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7 2026 hari 5 jadi niang tu dekat di Intu Balamayu baru rumah bini ya ba melatai satu jalai baru jalan Seliria Kapit jadi nanti kita akan nemu penerang ke Seliria lagi berkawal ke pemati niang idu Jepan anak Gramuang tu kita tahu telefon dengan Jackson Bayang anak Gramuang Bakusong 17751-2723 atau dengan Jatai atau ke Inai Asun Bakusong 14-380-1183 ok, jadinya aku sekedari pesan pesan berat ke bisa terima kami bawah FM sekali lagi aku minta kita ke bisa pesan berat ke patut dikenatai ke atau terus nama tu tadi kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami Sri Aman FM ok, kita terus kemudian ke lagu Ari Stella Philip lagu Bisa Jalai.

Ya, nya ko lagi hari ya setelah bilik pelagu habis jalai dikena ku merindang kita ngali hari itu. Jadi terus sang natai ke pesan Brand ya ke bisa terima kami bawa FM ke pesan ke Siti tu ratai ri lembah na anyu. Madah kapaya ya nya ex rumah anyu ana dingon dan adai kena malam 30 hari bulan 6 2026. Lalu pesan tu tujuan ke semua kamlayan ke dia di sepemanjai jalan kamu pakan. Biar mega kamlayan ke dia di lubuk besar saya antai ya serintuang pedanum jalai tubai buah pedanum jalai nanga balut julau piamga kablayan ke diau dis pemanyai jalai Shinyang pakan jalai ua pakan ngau semua kablayan ke nauliah di rintai ke bab santo kelebih lagi yang kita kenala ex tuan rumah anyua anak dingon ya. Jadi pesan tu tadi minta kita ratai ngagai rumah Roslin Intang di Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan laban ex tuan rumah anyu anak dingon laban ex tuan rumah anyu anak dingon udah nadai 30 hari bulan 6 2026. Lalu yang tu dekat dintu kena lemai hari 4 hari bulan 7 2026. Lalu dekat Dianjung kena pagi hari 5 3 hari bulan 7 2026. Ya, jadi kenyak ko setiap hari pesan Brand ya ke bisa terima kami ba YFM nyali hari itu ya. Jadi ya pesan ke setiap itu terima kami hari ya Paulus anak ngelamai madah kami adik sidak ya. Ya nyasat anak ngelamai udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di sengai belamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 baru mayampu di Kampung Palas Limbang ya. Lalu niang tur ke di Anjung 3 hari bulan 7 2026 ya pagi hari 5 ya. Jadi ya pesan tu di tujuh gaya ya, semua kemelayan ke dia di Batang Lubai piam ke di Batang Limbang Batang Air Mendamit Batang Air Pendaruan Pasai Bun Pasai Siung kemelayan ke dia bas sungai Bawang Balengian Rumah Jemaat di Durian kemelayan ke dia bas sungai Poi Kenawin piam ke di Sekuau Sibu kemelayan ke dia di Binyok di Tubau di Bintulu di Miri Kucing ngau kemelayan ke diau di Temburong Brunei ngau kemelayan ke nauliah mengadi rintai ke Bapak Santu dini-dini alai setidak ya ke diau ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke saat anak ngelamai udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di sengai 2 hari bulan 7 2026 baru mayampu bak Kampung Palas di Limbang. Lalu niang saat anak ngelamai tu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan mau penerang ke sini lagi berkawal dengan pemanti ini yang saat tenang lama itu kita tahu telefon ngagai Encik Paulus anak ngelamai bakus 012-891-3532. Jadinya kok setiap hari pesan Berat megak ke bisa diterima kami Mbak YFM harap ke pesannya tadi terang didinga lebih lagi bagi kita ke di tuju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi kita dulu mendiang ke lagu untuk mendingan sebelum kita mulai program ruai kita yang hari itu untuk lagu Rijuana Saman Nuan Bisik Intan di Kemuan.

0: Ya la Korea Jona saman dagu nuan Mr. Intan di kemuan dan segiamat dan semua tak ada kingin kati kita hanya tadi dempo kita semua break mak orang buka ini pia ya. Semina lagu jahnya peringane, semina lagu kena kumrinang kita ngali hari itu. Akhirnya di jam kita dia tu dah ratai muka bama yang kita ke mulai bapa program ruai kita. Jadi kita terus mulai mendiang kerana aku mulai ngapuan Selvia Banun ngenang kawal ngau nama tu tadi pemesai guna mre darah. Ya jadi ya mari sama tengah hari ngak ya semua tengah ke benda benda yang ke wifi masih aman ke tengah hari itu. Jadi aku ke tengah hari itu tengah berasa ya betua nama kebuah laban kita mulai ngau puan dal Selvia Banu Nimpin ianya juru teknologi makmal perubatan ari bank darah hospital Sri Aman eh. Jadi lebih kita ya sebut ke bank darah tu tadi puan Selvia menyika dipadah ke bapun program tu tadi anda ngemayuah kita ya bertanya dalam hati diri bahkan ni kak merek darah udahnya bahkan ni kau penglikuan darah ke dicima kita jadi mayuh macam untuk tadi puan Sylvia nyak kebuah aku berasa bertuah ke tengah itu laban nuan uliah bukulah yang aku lalu pihak mega topik tuah kelebih lagi bak kenang tuah ke sekali itu pelabak kuliah merek penemu ngakai orang mayuah lebih baik pasti tak ke benar-benar ketua tengah hari itu.
1: Terima kasih DJ merek selamat tengah hari ngakai semua bala peningah. Tengah hari itu aku kat nerang ke topik merek darah atau kat menderma darah.
0: Jadi nama kebuah kita patut merek darah atau ke natau na merek darah tu tadi.
1: Okey, sebenarnya darah tu na diguna ni tengah hari. Kelebih lagi dekat dikena maya orang berputung atau ke operation. Orang ke sakit leukemia atau ke riman darah. Orang ke kurang darah, anemia kok kita tanya. Orang ke berbadi berjalan alun. Orang ke sakit tungku hati atau ke sakit jantung. Engkau penyakit terbukai ke berguna ke darah. Ngagai bala kita tekak meri darah ianya cukup amat berga labannya boleh nyelamat ke mayuh nyawa sebenarnya.
0: Oh iya ke bak perhati kita ari biasa pengerai lebih lagi bak kita babeng darah hospital Sri Aman tu tadi bahkan ni kau ikas pemerhati hati orang mayuh atau berkawal ngau pemesai guna siko-siko kita ianya tadi meri darah.
1: Okey iya ke dia tu semina 2.2% jak rakyat menua Malaysia kesanggup jadi orang menerima darah. Penyampau tu agak bisik kurang entik dibanding engau menua-menua ti udah jauh mansang. Penyampau orang ke meri darah bagi menua ti udah mansang kira-kira 5%. Kebuah pihak laban peminta orang ke berguna darah lebih mayu hage ari darah ke bisik disimpan abah bing darah hospital. Peminta ti makin mayu nyadi bepun ari mayu bengkah utai ti nyadi bakal mensia ti majak nambah teknologi berubat majak maju orang induk ti beranak pengurusak dunia ngau penusah berjalan alun nya kebuah utai tu tadi majak nyadi jadi darah pun perlu gak mayu agak.
0: Jadi berarti ya tadi kita di Malaysia atau tadi kurang pak pemerhati hati amrek darah ne.
1: Ya sikit ya laban bentik banding dalam negara maju lebih tinggi gi persentase ya daripada kita rakyat Malaysia tu.
0: Mayu kita itu tadi takut amrek darah tu tadi nanti semak kita amrek darah tu bisa gak penguntung ya ne.
1: Ya bisa penguntung amrek darah.
0: Nama penguntung siko-siko orang amrek darah ya depan.
1: Okey penguntung ya bahawa pengawak amrek darah tu ianya kita boleh hidup kepala mimit tiga ikut mensia. Kebuah pihak, darah tik diberi dekat boleh diadu baru, lalunya di sel darah merah, platelet dengan plasma. Ari sukut pengerai, merek darah boleh merangsang tubuh ya ke merek darahnya, mansut ke sel-sel darah kebaru. Sel-sel darah kebaru tu boleh mai oksigen dengan lancar, ngegai segenap tubuh kita. Ketegalnya, sidak tik berdarah tu bisik berasa gerai serta nyamai isik sepengudah ke merek darah. Orang ke merek darah mega boleh guna ke gaya penghidup tiba pengerai lalu nentu ke darah dihasilkan bisik tikas pemanah ti tinggi. Ari sudut psikologi, sidak ke merek darah dekat ngasai ke penglantang atau ke senang hati laban ti bisik peluang nyawup sidak ti sakit berguna ke darah. Kelimpah harinya, sidak ke merek darah boleh nemu bagi bangsa jenis darah sidak, peninggi tekanan darah, engau tikas menyampau hemoglobin dalam darah, laban sidak dekat dipersal pengerai sebelum merek darah.
0: Jadi apa orang ke merek darah tu tadi puan, pelabak ku nyangka kitanya tadi endang bisik kriteria ke patut dipilih lah, apa siko-siko orang ke boleh merek darah tu bukan ni ketok ni?
1: Nya sigi amat, nak semua orang boleh layak menderma darah tu tadi. Sidak ke tik layak menderma darah binsti mengembuan tubuh tik berpengerai berumur antara 17 ngagai 70 tahun ke sidak tik pemerik darah tetap. Sidak ke bumu 17 tahun tu tadi mesti bisik pemenar hari apa indai taukah orang tik ngibun sidak kena cara nulis surat taukah ngisik pum. Baka umur tikas semadu tinggi ke sidak tik dekat ambil darah secara tetapnya tadi antara 60 ngagai 70 tahun. Tapi mesti ngoriput pengerai. Okey, lepasnya tadi pemerat tubuh atau kurang daripada 45 kilo, maksudnya tadi 45 kilo ke atas. Ngembuan tikas hemoglobin 12.5 gram per DL. Serta megak sidak teka derma darah tu mesti ngembuan gaya hidup tik mana? Maksudnya tadi isidak tu nak berleman ngau sama penempak, berleman ngau dua-dua bangsa penempak, berleman ngau sidak tik berjual diri, endak entap orang tik ngau berleman serta ngambil dadah ngena jalan sungkit. Lalu megak tinduk mesti lebih hari 5 jam sebelum merek darah. Adanya sidak tu mesti dah 3 bulan hari maya penudi ke merek darah. Utai bukai ke lebih lansia lagi, kita boleh medak berwebsite www.pdn.gov.my.
2: Okey, tak sengapa ke orang ke patut merek darah tu ne. Ya. Jadi pengerai sidak tu nak dipersah kita tu tak ada nak.
1: Ya, ya si jamatnya.
2: Okey. Jadi bisi orang madah tu tak ada puan. Nanti kita merek darah. Kita ikat gemuk. Katanya fakta atau ke mitos punya korang?
1: Sebenarnya, sejak amat kita selalu dengar orang derma darah tu takut gemuk. Nyak cerita sidak ya. Kebenar ya, utai kebakar tu enak amat. Pemerat kita tidak akan nambah semudah kita merik darah. Kebuah pihak, laban ubat keberik pengudah kita merik darahnya, ubat kena nambah ke zat besi serta pil vitamin aja. Ubat tu nari ngasuh nikit ke selera makan kita, lalu nak ulih ngasuh kita gemuk ga. Pihak megak, ubat tu dekat dibekal dengan kita semina tempoh 5 hari aja.
2: Oh, artinya tadi, nanti kita derma darah atau komrek darah, kita nak gemuk.
1: Nak, sikit nak gemuk.
2: Harap kepala kita ini tadi, anda takut memrek darah, tegak takut gemuk, ne?
1: Ya.
2: Merek darah itu tadi, bisik ke antara kita itu tadi, deh, bisik ke merek darah, jadi bisiknya takut. Lepas ku sidak itu tadi, bisik penemu sidak yang ada, merek darah itu tadi, tahu ngujung ke penyakitnya berampit. Hari sidak ya. Hari orang bukai, ngakai orang ke menerima darah. Katanya aman.
1: Cerita pasal penyakit berjangkit tu sebenarnya tak amat sebenarnya. Pengawal merek darah tu endang sigit bersih serta tak mai igi penyakit berjangkit ngegai orang ke merek darah. Laban perengkau tidak dikena kami maya merek darahnya bakal jarum serta picah gari. Sigit debuai pengudah sikuk-sikuk ngena. Ertinya tadi sekali je ia kena aja. Kebuah pihak laban kami dekat nyaga pengerai setiap ikut orang tik merek darah serta podrok darah dihasilkannya mesti gak mana gak kena.
2: Jadi ambil ke bandiang tu tadi atau ambil ke contoh tu tadi puan ya siku-siku orangnya tadi ngemuan penyakit tinggi darah lalu ianya tadi benar makan ubat kati atau tadi uliah kini yang merek darah
1: Ya sikit mayur dia tu menghadapi tekanan darah tinggi munyi ke orang dia tu sakit darah tinggi dia tu ngambil ubat kebenar ya enti nyemak bala terdekat nemik merek darah tu tadi bisik ngemuan penyakit darah tinggi kami bertabung darah sigit bisik nerima ngau syarat tekanan darah mayanya stabil serta nadai ngemuan penyakit kronik kebukai bakal penyakit yang teruk lah bakal sakit jantung sakit buah pinggang nyak contoh penyakit kronik aku tadi oh. Pihak megak sepeda penguat merek darah sidak ia dekat diperiksa dulu lalu dutu dekat nemu bangsa ubat darah tinggi dempa
2: berarti ya sidak ke bisik tinggi darah tu tadi tau ke bisik penyakit darah tinggi tu tadi ne puan uliah merek darah sebenarnya ne
1: uliah
2: tang atau nari tentu ke bangsa ubat ke
1: ya lebih niti bangsa ubat dempa sidak ya
2: jadi bisik megak kita itu tadi ninga tu tadi puan ne kak merek darah nama takut nama kebuah takut laban nanti merek darah atau darah atau ada amik takut ke darahnya habis pia kati ku nemu habis darah kita nyuai
1: ya sebenarnya mayu penemu orang mayu sigi kenya laban ti udah nama darah ku sida tadi darahnya alu habis nak diganti sebenarnya kebenar ya nak betul sama sekali lah laban setiap ikut kita mensia bisik ngembuan purata 4 hingga 7 liter darah bertubuh nuan semina derma 450 ml aja tiap kali merek darah Nanti orang pemerat bakal orang berat 45 hingga 55 kilo. Kami cuma ngambil 350 ml darah aja diguna aja timenya. So nadai kebuahan darah tau habis maya udah di derma mayanya.
2: Jadi bisa ke kita itu tadi takut nanti semua merek darah itu tadi hari regas lalu lemik tulang kati itu tau ngasuh di lemik tulang merek darah itu.
1: Ya dia nitih gaya kita lah sebenarnya udah kita merek darah tubuh kita sigi enang bakal selamat nada yang ganggu dalam tubuh kita. Pengudah kita dan merek darahnya kita disuruh belalak nak lama serta makai pemakai itu udah sedia ke bank darah ngiru air mayu. Nanti boleh anang guai dulu ngagak pengawak atau ke aktiviti lasak serta berat. Pengawak rutinnya boleh kerja nuan baru sepengudah 3-4 jam berdarah. Jadi, nak akan nyuruh nuan lemik tulang kok kita itu tadi ada nama darahnya.
2: Merek darah itu nak ngasuh kita itu tadi hari orang kergas selalunya di orang kelemik tulang belama.
1: Iya.
2: Jadi, Pak Speng darah hospital Sri Aman itu, Bapak aku bisa balakaban kita yang nyangka bisa ke merek darah. Ini sidak ya patut merek darah tau ke ni maya sidak ya patut merek darah tau.
1: Okay, kami hospital Sri Aman itu sampai buka maya hari bekerja. Enya hari 5, hari 1 sampai hari 5 pukul 8 hingga 12 nyentuk 12 tengah hari. Udahnya kami buka baru pukul 2 nyentuk pukul 4 lemai. Jadi siapa-siapa area Sri Aman tu atau peri luar kat datai derma darah boleh natai ke diri ngagai bank darah hospital Sri Aman.
2: Kenang ujung ke ranau tua ke tengah hari tu puan nama nak kini pengarap hati nuan kelebih lagi hari ke bank darah hospital Sri Aman.
1: Okey, terima kasih ya. Jadi kami hari bank darah hospital Sri Aman ngelalau serta minta sawup mensia mayu uleh jadi penderma tetap ngambil ke uleh mantuk bala pesakit tip guna ke darah. Lalu aku wakil hospital Sri Aman tu tadi minta sawup bala jabatan kerajaan engau persatuan NGO Bersri Aman tu boleh nganjur ke kempen derma darah ngambil ke mayu hagi orang mayu boleh jadi penerima tetap. Terima kasih hagi bala mayu hati udah merik sukuan serta udah merik darah serta mantuk dalam pengawak merik darah tu. Datai meh ngagai tabung darah buat hospital Sri Aman engau palan beralai unit bergerak tabung darah lebuh maya bisik ngagak kempen darah serta ngagai bank darah seluruh menua Sarawak tu. Baik meh kaban belayan serta kaban belayan kita sama mantuk merik darah buat nulung orang ke pengguna ke.
2: Kita harap ke mesin mayuahnya tadi anda nangi, anda takut merik darah lepas munyi ko ajak kita rupis merah itu tadi setitik darah boleh nyelamatkan nyawa.
1: Mayuh nyawa ya.
2: Jadi ya sekali lagi merupakan terima kasih lalu piamkan ngarap ke tenang atau ke topik tua ke tengah itu berkawal ngau pemesai guna kita merah darah tu tau pula ketemu tau muka melansang mesin mayuh awak kena di siku hari orang ke merah darah di menua kita itu. Jadi terima kasih sekali lagi Puan Sylvia. Aku ngarap ke bertemu baru bapak yang kebukai.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Ya, pengemayahnya dia hanya nak kita mulai mendiangkan program maruai kita. Kalau kita baru dah ninga kerana kami dua puan Sylvia Banun ngenang berkawal dengan pemesai guna merek darah. Kita ada bertemu baru bapak program tu bahari ngau jam kesbaka hari 3 minggu duding inilah.

Ya lekor iya wardrobe ke kabana sampai ya mati ya mayua kabannya tadi ada tai lebih banyak tes nam terlebih kita tu saya nak ada beda tahu disebut kabannya nih. Okay, 28 dan ini lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih yang kita kaki terus berkelai dengan kami ba awang lah tengah hari wifi Mas Riaman ke dengar itu. Terima kasih yang kita kaki terus medak kami live apa Facebook ke Riaman Mekah tengah hari itu. Bakal sida Catherine Robin okay semina medak aja tak bisa mungkin tinggal ke komen Mami Aba biar Jimmy Jenga dan James Pengiran Juni Ben Elizana Rukin Stamus Davis Taylor Rini Sabai Zek Ming Alexis David Davichu Sindon Idi Cecilia Kumit Ngau Mayu Agi Peningap Tinggal Kita Kebuka Ngali

Kita bisa muka sedia peluang kendor kita nyamantai ke pengelandia kita. Lebih baik kita kerindu ke pengelola lagu. Kita kengembuan patah nyawa ke mana ya. Tu berkawal nguji ke pengelandia. Tau ke uji uji bakat berlagu cara online ungkup bintang Piramli 2026 ya. Jadi uji bakat cara online masuk pekit bintang Piramli 2026 kebenarnya sudah berengkah dibuka 22 hari bulan 6 tu kemari nyentuk gaya 20 hari bulan 7 2026. Jadi sekedar diatur masuk ke patut diperhati ke kita bahawa uji bakat cara online pekit bintang Piramli itu ianya kecubaya pekit itu dibuka ke kita ke lelaki ke peranak menua Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun nak kalah jadi juara bak kemuncak bintang Piramli sebedau tu lalu cara masuk pekit itu ianya kita dipinta ngambil video kita berlagu lalu videonya nak tahu di edit lalu tentu kenyawa kita lebih belagunya terang didinga ya jadi video ke video kita belagunya tadi patut diambil kita dengan cara horizontal ya lalu pihak enggak download video kita nya ke Facebook kita empu atau nak di hashtag kita ya hashtag uji bakat RTM Sarawak udahnya tadi hashtag section TV RTM Kuching lalu pihak enggak nak ingat video ke dianjuang kita nya tadi nak tahu nak disempulang ke kita ngau nama kita udahnya umur kita nomor telefon ngau alamat nur kita diau ya jadi anak nak ingat mega tajak pan udah diingkah kita ba Facebook tau ke ba TikTok kita ini videonya nak tahu nak di email kita ngagai section TV Kuching at gmail.com ya ianya section TV Kuching at gmail.com lalu PMK ngarap ke kita nya nang lepas ke peluang diri nemu tahun tu nasib kita nya ulih ngari ke Sarawak tikas bangsa bak pekit bintang P. Ramli 2026 jadi nya kok setiap hari berita ke cukup ya mana lebih lagi kita ke ngemuan pengelandia berlagu ngemuan patah nyawa ke mana lebih lagi kita ke ngemuan nyawa ke bisa munyi-munyi P. Ramli mimin. Okay, agi bisi nama tu peluang tu peninggal mayu laban uji bakat tu dekat berengkah dekat nama tu habis 20 hari bulan 7 2026 ni jadi anak datang ke RTM tu laban tu uji bakat cara online ambil je video kita ke belagunya ni niti aku dah dipadah akunya tadi. Okay, jadi kita terus meriang ke lagu Gwen lagu Sanggup Aku.

Ya, Andrew Sengalai baru dah merina kita tengok lagu Nasib Petua Basiko Petara. Siti lagu lama ke dikenaku mai kita yang tadi mulai ke pengingat kita lebih maya lagunya ke terbilang sobat ne. Okey, jadi itu ngenang Siti hari program ke di dekat diatur di Sibunya program Sarawakku Sayang SKS 2026 zon tengah di Sibu tok lokasi di kelima program tok ke diatur dalam tahun tu ya. Jadi ungkup zon tengah di Sibu program Sarawakku Sayang tu dekat diatur berengkah hari 10 nyentuh gaya 12 hari bulan 7 2026 bak dataran Tun Tuanku Bujang Sibu ya. Jadi ya program tu ialah peningan dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Openg kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 10.30 pagi ya. Jadi ya masa mayu aku lebih lagi yang kita ke dia di Serata Menua Sarawak sama di Peran Sarawak ke Samang Natai ke Drempung ke program tu laban program tu untuk kita berhati ke B4 itik lokasi ya ke udah diatur sebedau tu nyedia ke mayu macam program ke mana-mana dan ditagak ke ngagai kita mayu ya laban nak limpah di kita ke ngelawak serta nemu penerang hari upis-upis perintah ke bisik buka kaunter lebih maya tu masa mayu mega uliah berperindang mata ke balap nyanyi kita yang tadi merinang kita atas panggau kalai pengawal perinang atas panggau tu berengkah di pejalai ke 10 hari bulan 7 2026 ya. Jadinya aku ngenang ngau ngelansa program ke tau di guluk kita di Sibu nya program Sarawakku Sayang SKS 2026 zon tengah di Sibu ke dekat diatur berengkah 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 2026 Anna.

Ya, lagu Bungai Marjan Saria Leonian Richie ngali hari itu 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari, pukul 2 ngali hari itu lagi ini ya. Kita dekat mulai program seruan dia kenang Nur kita dekat nama itu tadi nebah lagu-lagu lama, lagu retro ya, sekali kini lagu Iban, lagu Melayu atau ke lagu Orang Putih ya. Okay, jadi itu Siti Megah Pekit ke tahu di pasu kita Pekit ngaga video kreatif berserimai ngau Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi sekedar diatur masuk bapak Pekit tau peninga ikut patut diperhati ke kita ianya kecubahnya Pekit tau dibuka ngga semua peranak menua Malaysia ya ke dia menam di negeri Sarawak itu ya. Jadi video tu uliah diambil kita bak dini-dini Nur di Sarawak itu, lalu pemayu video siku orangnya tadi nang nadai di skat artinya pakai insin tau ya uliah ambil 2, 3, 4, 5 itu video. Lalu apa yang ke rakaman video kreatifnya tadi patut video benuang orang medak Piala Dunia FIFA 2026 ngena TV RTM atau ke RTM Click. Okey, lalu pihak mereka pemanjai video ke diambil kitanya ianya 30 saat ngagai seminit. Okey, lalu pihak mereka videonya nak tahu nak di download kita by account Facebook atau ke account TikTok kita ngau mood public ya. Okey, boleh dibedak semua orang lah. Lalu tentu ke videonya tadi nak ada ngemuan isu ke sensitif. Lalu semua orang ke masuk abah Pekit tu nak tahu nak follow Facebook atau ke TikTok RTM Sarawak. Lalu buat video ke dianjuang kitanya kita nak tahu nak hashtag RTM Sarawak FIFA 2026 ngau tag account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak ya. Jadi hari kemudian kita nganjung video kreatif untuk peningan yang 15 hari bulan 7 2026. Jadi ngarap ke kita ke angka kitanya malam-malam hari kini pagi hari lebih maya orang ke membangun nama tu tadi Piala Dunia tu tadi tahu kita ngerakam videonya berapa 30 second agai seminit udahnya lu post kita lah bah Facebook kita pun lalu nak tahu nak di hashtag kita RTM Sarawak FIFA FIFA 2026 lalu pihak muka nak tahu nak tag kita account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak. Okey, to balas sidana demia to sigi panai sedang ngerja putai to ne. Okey, 15 hari bulan 7 hari kemudian luar kita nya nganjuang video kreatif kita. Okey. Ya, kita terus sama yang ke lagu Ria Linda, lagu Laki Merti.

Ya, lagu ke coba hadir kena kumun ke program seruan di kenang kita ke minggu tu setiap lagu dari Christopher Carey Landong lagu Selamat Tinggal tu mu selamat tinggal kita anak gue yang mupok lah baru berengkah kita buat program tu nih. Okay, terima kasih ya. Hai kita kaki pengalaman aku ngali hari itu kita nyingkang gaya program ti kedua penudi bawa ngelat ngari kita ke dengar itu ya yang nyala program seruan dikenang mayu nama to lagu kau udah dirintai kaku ba nama to ba konti rito ne lagu-lagu lama aku ngarap ke semua lagunya tadi uliah merindang kita ngelihat itu lalu piam ke uliah mulai ke pengingat kita megah ya. Oke, lagu di kedua dipilih aku ngelihat itu terus di lagu Ria Steven Kanang Ati Asai Kena Jayau.

ngabari malam-malam ge tinduk-rinduk ningar dia urang. Ura penyanyi merindu ngeberita nak. Ura penyanyi ura lama kelam mana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu ninga puati ninga. Nah, sidang alai sidak anu namanya tidak pun dijem ura lama mana magang. Ura keliak baru rindu ninga.

Ya, lagu Ria Konia David, lagu Janji Hidup Sekunci. Hau lama nak dengar lagunya nih. 14 minit lalu pukul 2 ngali hari. Ngagi kita ke baru berengkah ngerja pengawal. Bekau kita ke ngetuna lama tengah hari itu tadi nih. Sebab jalan ke pengawal ke semua belah kita ya. Lalu pihak mereka ngarap ke semua pengawal ke kerja kitanya. Sama belah mereka mujur makan. Kita ke bisi minah ke bukain yang kanya bisi nama tu benong baik ke kereta jam kerja tu ngarap ke sama biji mak berantau jalai lalu bersampi ke kita hanya tadi sama belam ke selamat datai bandur ke dituju kita ngali hari tu ya. Ok lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu lama ngali hari tu beringat beruntung orang ke nama Catherine ngali hari tu ya laban bisi lagu oh Catherine kedibai Herman Hujah dikenal aku merindang kita ngali hari tu.

Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang, Bawai FM, Sri Aman, 89.5 MHz.

Ya lagu hari Jospin jalin aku di keduan-duan dari kebuah kita berduan pangan. Oke, jadi lagi terus boleh kami program seruan dikenang kita ke minggu tu peningan kok ya sari tu. Oke, jadi aku terus mai kita berdiam ke Siti lagu Ria Zamria Merah lagu Kena Jayau Tubuh Doan. Jadi nangkan kelakut lagi kita dekat terus sama dia ke lagu Ria Clement Bayang Jauh di Mata Semak di hati.

0: nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengarkan program Seruran Dikenang.
1: Radio Sarawak bagi iban lang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik nar ianya Niang and Rejau. Teman ia siku ari urang tindang umran ke jaku iban tulin deh. Leka lagu apa lirik tadi debrik ngagaya. Nanti anda setuju ngau leka lagu ia mesti utai salah, ia mesti utai bekerti scene word lalu ndak lepas ke ya. Jadi ngi aku ngare kalau ndak di terima ya 6 titik

0: Ya lagu Ria Clemens bayang jauh di mata semak di hati lagu ke penudi di kedaku berindang kita apa program seruan dia kenang kita ke minggu. Terima kasih ya ngekai kita ke bisi ninggal ke komen madah ke sino ninggal lagu-lagu lama biar mga bisi ngirum ke stiker nyabak menyapa Facebook dia ada tuh sakti ya kuto merindang tengah lagu lama tuh kengasuh tanya apa awak kita terperindang alih-alih itu ne. Oke jadi jam kita dia tu ngam-ngam pukul 2:30 hari. Jadi kita terus senyingkan ke program ke penudi program terima meh pesan.
1: YFM Sri Aman di Kuching 1

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya terus begulai nyingkang program terima me pesan kali hari itu nyadi ba program tu bakal samam gabinga ku ngana kauliah maca pesan indu hati ke bisi terima kami ya ke bisi tinggal kita ba Facebook ke Sriaman FM ke ngali hari itu ya. Terima kasih mayu hari kita kenal lejo begulai ngau kami tajapan kadang-kadang pesan kitanya na uliah dibaca Tegal jam ke nama tu serekat tangga nama tu kitanya tadi nakala lejo nakala nama tu tadi mantul arti terus ninggal ke komen ba Facebook Sriaman FM gak ngelihat itu ya. Oke kati itu nih. Terima kasih mayu-mayu ngagai siapa peninggal kita ke rumah tu tadi nih Catherine Robin sama tengah hari dari DJ Insian kan sama jalan ke pengawal. Terima kasih Mami Abah sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih mega Mami Abah Jimmy Jengadan lalu pihak mega James Pengiran mereka sama hari kuya Juni Benpan pesan sama semina ayah bisa mereka aku dua pating bengai. Okay Alexander Rugin sama tengah hari DJ IK sama jalan ke pengawal mana hari kami ba menua bintang ngordita minta tebak ke lagu pulai ke sarang hari Remjana aku ya. Oke, Stemas, Stevi, Stella. Selamat tengah hari DJ Puan Insin. Wow, Puan Insin ya. Selamat ucap pengawal untuk Sarito gaya hari di gaya hari kami di to mana panas sejapan tumu tadi mamam ko ya. Minta tebakan walaiku nuan di Ambo Ari Roja. Terima kasih aku ya sama-sama. Lalu apa yang mega Venus Jonas tengah hari itu mereka sama jalan ke pengawal ke Sarito DJ bisa nyapa meda live comment minas dia hari lorong jalan Palma 14 Semiri. Nah berita orang Miri. Kerai orang Miri wae. Lalu apa yang hari ini sabai tengah hari itu sama jalan ke pengawal Mbak Konti Sriaman FM DJ panas di Srikai jam kriato ku ya. Lalu apa yang enggak Zek Ming hari Serato hari rumah minggu di Serato atau DJ ku sama tengah hari hari kami pas Serato tengah hari itu cukup panas salam kai balap tinggal ke benam diang ke radio tengah hari itu nyaja DJ au terima kasih Zek Ming. Lalu apa yang enggak Alexis David Biju sama tengah hari DJ Insian ku ya sama mujur ngerja pengawal Sarito gaya hari

kami di Betuang tu juga yang mana sarito. Lalu piamka Loy Ignatius. Ignatius ya atau ke Ina Junit madah ke mana lagu agit lihat dalam arti ia ke ditebah nuan tai DJ. Terima kasih angkain wando ada berita kita berantau maya manis dia bisa dengar ke radio dengar itu. Apa lama aku napa lain yang ilang tikai orang lama aku tidak ya WhatsApp aku ringkaringnya dah. Tikain wan barat aku mayu mania selalu nak gili yang kau sidangan aku nanti aku dah nanti aku pulai lah lah dalam bulan tujuh atau ne lama lama dah pulai sebulan asai ke setahun. Okay, lalu pihak mereka Mary Jala Ujo sama tengah hari di JIK kau ya Cecilia Kumit pan nyapa kita mereka sama tengah hari mereka kau ya tengah hari itu DJ. Okay, terima kasih mayu-mayu hangkai ya semua kita. Lalu Debbie Payah ngali hari itu uliah masang kaku lagu tungkas mengan Arimawan DJ kau ya. Aku udah nama tinggi kak lagunya apa yang bisa diterima kita bawa FM di tahun ya. Ngarap kenangkan gitu lah. Mawan beri kita lagunya meh. Oke, okay, jadi dulu mari kita mendiang ke lagu. Top lah aku lagu top paling mayuah di nanyi orang semuanya gawah itu tadi. Nah, tau lagu Jessica Timah lah. Kisikan.

Ya la Korea Jessica Timah laki asika ta nyuingat ke bala pandangan san lewan to na sida kino suwa mai mai wa sida mai lagu tarinya untung mesti dak ke laki dipuji belama kaku madah ngo sida ya oke ngarap ke teprinang kita ke rindu ke lagu laki asika Arya Jessica Timahnya tadi ne oke kita terus maca pesan-pesan dan rindu hati ke bisa ditinggal kita bah Facebook Sriaman FM ngali hari itu Nisi Timah semina meres sama tinggal hari ngali hari itu pedinga aku ya lebih muka sarana brawo tengah hari itu hari soang minta tebak ke lagu hari Marilyn baka tunggu langus ditujuan ke semua pedinga YFM ngali hari itu terima kasih DJ sama-sama. Lalu api yang muka Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing minta tebak ke lagu aku tetap saya di Duna bisa medak nuan live panas kami di menua kucing tu dia tu DJ ko terima kasih manyu-manyu ke sama-sama. Lalu api yang muka Clara Rose minta tebak ke lagu Ria Florence High kawal antara tua di kena merindang semua balakaban ke ngelala tengah hari tu ya. Terima kasih muka ngain nuan apa indo sama tengah hari mana hari kami di Ulu Anam tu DJ ku ya minta tebah ke lagu udah kalah sangkai bati ya. Oke okay. Lagi ku ingat kena lagunya pendek ne lalu piang muka jampung ba bersama jalan ke pengawak ku ya mamam gaya hari kami di suam tu DJ ku ya lalu piang muka ujuah cawang sama jalan ke pengawak di sebawah pan mamam tengah hari tu ngali hari tu DJ pihak ujuah cawang. Lalu api yang muka Mary Jamba sama tengah hari DJ Panas di Serikai minta tebahkan lagu bak program seruan dikenang lagi penyanyi Francis Harris dikenang nang disebut panah. Neh bingung je lah aku ngikak kena lagunya. Oh. Lalu pihak muka Dayan Tabang Entebang Madah ke Drempu Ari Kampung Danau Dayang Setapang panas kami di to DJ ku ya. Lalu pihak muka Jenny Seloma Benung Dimiri tu DJ berjalan ke pengawak dia tu ku ya. Sama tengah hari ngagai nuan DJ. Lalu pihak muka Wellington Imai atau dengar kita dari Cangkul Bantu sama tengah hari DJ IK. Oh terima kasih orang Cangkul. Ada berita kita Sarito kira salam ngagai ya Ibu Ina Cigo sama wow. Salam guys semua kita dia mehao salam lelengau salam saya salam manis sangge ora cangkul baru majarup dia ne kenyang lama ba nama tu tadi ba cangkul dia nang tu maka utai ne. Oke kita terus semenian ke lagu hari ya Stanley Pua Siti Lagum Kakak bisa dipinta peninga kita ngali hari itu terima kasih yang kainuan nama Ata ngau apuan Kathleen ninga lagu ke di depan ngali hari itu DJ asai ke biak belama umur ko ah oke okay. Tok lagu Stanley Pua ngarumah.

Terima kasih ya. Laban lagi mengkang apa awak ngelah tengah hari ki hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya, la Korea es na nala pesan na nuju solo po mana berasa jam kita wai 7 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari ini. Ketika ngau deh, jamnya banget cemburu. Ye, aiseh. Oke, 3 jam tembang ayo ke perawan nama macam kita nih. Oke, terima kasih ya ngake kita ke agi muka mulai ngaku kelebih ke awak ngelat ngari kita ke tengah itu awak mengharap ke kita nak lejuk mahal boleh ngau kami pa wifi mas Yaman. Oke, semina wifi mas Yaman aja peningatan kita ke ninga ke kami pa semua stesen radio di Strata Medua Malaysia 34 itu stesen radio. Oke, okay. Ya, terima kasih yang kenuan Lili panas di panas dini menua ke panas tau nelen ngau ke balana aku ya. Kasih amai. Lalu piamka Anthony gua Anthony arilong lama Frankie Jitai minta tebak ke lagu kena merindang semua peninga waifam kuya lebih muka bantan kapi hari ayak de hari julau to DJ kuya minta tebak ke lagu si Bamansau di kena merindang semua pala di batang kari kuya ngau juga pesan rindu-rindu mes selalu. Terima kasih muka kainuan to Amerdan Ashadi. Semina bisa ngirim ke stiker nama tu ne mayau kini. Okay, jadi 8 jam kita itu serkat bendara peninga. Terima kasih ya kita ke udah mulai kami bawang lah tengah hari YFM Sriaman ke tengah hari itu. Okay, jadi yang nak peluang tu merusakan terima kasih yang menggak-ngagai semua kita ke diaoba rumah jarup di Cangkul Lubantu. Biar moga kita ke diaoba Nangasan Lubantu. Kita ke diaoba rumah Kennedy di Langkang Angklili. Udah nyambut penatai kami sebuat ngilian tikai benar ngilian tikai semanyai-manyai bulan 6 tu tadi ne. Lalu pihak mega ngenap peluang tu aku mega meraih besar terima kasih gaya yang berhormat Dato' Francis Sardin dan Ahlis ngau pusat khidmat adun N32 Semanggang laban udah ngemujur ke konsert ngilian tikai gawai Sri Aman FM 2026 tu tadi ya kediatur kami hari 6 tu hari 6 tu tadi 27 hari bulan 6 2026 jadi konsertnya tahu dikumai kita mujur diatur kita terima kasih semoga ngekebal artis ngau semua kru ya ke sama merek komitmen ke tinggi ngagai konsert kita nya ne harap ke tahun dudi boleh mulai baru. Oke, okay, jadi kepenudi ya tu ne peningan dikena aku ngatai ke pengrindu hati aku penyayawati ku ke semua kita ke bisim yang ke kami bawa FM biar moga kita ke bisim rimak penatai ke bala kami ke nemuai Basrata Nur di pelilih menua Lubantu dalam bulan 5 bulan 6 tu tadi terima kasih mayu-mayu yang kita tu lagu ke dikena kumrinan kita ngali hari tu tajap bentuk lagu nama tu orang laki bini tang mai reti ke cukup mana nanti pengrindunya di break kita yang ngakai semua orang Igu Anthony Malikai pengrindu. Jadi kalau lagu tu, mumpuk lagu bertemu baru kita, Mbak Maya Kabukai. Bye-bye.

0: Ako pansang kita'y kasarito. Bagampung besukong sigulay sa jalay. Bajalay rumpas, hindi kita'y dekap bajalay deras. Bajalay babalang mayo, hindi kita'y dekap bajalay jawa. Baja kura putih, hebo nyito. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis ba mau orang dari benua Afrika, timandang ke kitai, memesai reti kitai, tipsgulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawa tusah dekat debagi ngorang bukai, tau ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tau megak, meri hati tetap begah ngai kitai, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nunda ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak me kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Pahit tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekau bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisik maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Rentak ngalir hari YNN
2: 101.3 MHz. Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari, maya hari 1 ngak hari 5, lalu 6 jam setengah, maya hujung minggu, ngena pemancar gelombang angin panda, ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya, ianya jakut Melayu, Cina, English, ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah, ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak, ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah, temukak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah, ianya Mr. Gerunsin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya Mayanya. Radio Keterubah ditabur ke Mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8.6.1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke Bok Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura, Ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang yang pandak, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1.4.2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miring Gau Limbang, laban miri ninga kejaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke jaku Bisaya Enggau Lumbawang.
2: 1.10.2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan Keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Ya, Clement Joy muka lawak kita hebat rentak ngali hari kita ngau lagu jadi ya, baru nyala selama ngali hari ngelalu ke semua bala peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM gulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Nyala terima kasih ya. Ngagai insin da kibung ngari YFM di Sri Aman udah gulai ngau kita 12 tinggi hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu. Jadi tu pulai ngagai kami ba RTM di Kuching. Jadi ke ngali hari tu gulai ngau aku melati badi pukul 3 ngali hari nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi ngarap ke bala pendengar kita yang buat berita ke mana, ngarap ke mega atau pengawak ke nang jadi perambu kat digagak kita sari tu pan sama udah tulih ke pemujur magang. Jadi tu nyudah ngali ngagai ngali hari udah tentu pengawak ke namanya tadi ke di kerja kita yang buat ke pagi udah tembok diatur. Jadi aku sampai kenya tadi udah mujur diatur. Jadi nanti apian uliah ditembok ke kita lemah itu ke kita nampung ya. Jadi nanti nak uliah ke sari itu kapan nak pergi lah mana. Ya, jadi terima kasih kepada kita ke hagi terus pegulai ngau kami berentak ngali hari ke sari itu hari 3 1 hari bulan 7 2026 hari ke terubah kita pegulai buat bulan 7 ungkup tahun 2026. Ya, lalu batu sun program kita bak rentak ngali hari kita ke Saritok bakal selama peninggal pukul 4 lemai kita dekat bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi untuk bala kita kendang rindu program Aram Berpantun tau kena tai ke pantun kita sekali ke ngagai Facebook kami bawa FM ngagai WhatsApp kunti kami yang ada salah mega atau kena tai ke pantun kita kia tau mega telefon ngagai aku bak kunti lemai tu lagi berengkari pukul 4 lemai nombor telefon pun kita nak berubah 082-258-634 082-258-633 tau karang pantun kita dia tu pukul 4 lagi call tau ke telefon kaki aku buat konti ya. Ya, jadi pukul 5 lemai tu lagi ni ingat ke berita dari Kuala Lumpur lalu Randau Ruai atau di pendiang ke kita pukul 5.30 lemai tu lagi nyalainya tusun program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari 3 jam kita ke bergulai hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Atau lagu kedua dia pilih aku buat rentak ngali hari kita sehari itu. Lagu kedi by Larry Silas, Subak Nuan Lawa-Lawa. Aku yang merindah kita buat rentak ngali hari.

0: Rentang
1: ngali hari.
0: Ngali hari.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

lagu ke di by Jessica Timah ke ngali hari itu meninggal laki sigat lagu kena merindang ya balap meninggal kita ke bisa mendiang ke YFM lebih lagi ngai sida indai ibau indai bian indai mang ya balai ibu-ibu ke rindu ke lagu tu lebih lagi kita ke di hauba rantau ke Mayau Manis selamat berjalan ke pengawak aku nemu semua bala kita yang tadi benuang ke kiru lebih lagi ngai bala kita ke bisik ngereja pengawak berkebun lada bisiknya tadi berjemi ke lada bisiknya tadi benung berkebun ngembuah lada selamat berjalan ke pengawak terima kasih mendiang ke YFM jam ke dia tu lalu bala kita ke Bukai Megah nak ngira nama nak pengawak ke benung di kerja kita ya ke bisik mendiang ke kami jam ke dia tu peninggal buat serata menua kita di Sarawak di tu ngau nama ajak cara ya ke tau dia kena kita antara bergulai ngau kami terima kasih ya laban seruran bergulai ngau kami buat YFM di tiang hari ya. Ya, jadi tu mai balap peninggal berarti ke Siti Ari ya, program ke bisi dekat diatur ujung ya, minggu ke dekat datai tu ialah program ke dikumai hari penglikun pemakai serata dunia 2026 tikas bagi menua kita di Sarawak kala itu dekat diatur hari minggu 5/7/2026 berengkah hari pukul 6.30 pagi nyentuk ngagai pukul 10 pagi ya. Jadi tu diatur buat kucing waterfront nyalai macam aktiviti tau ke pengawak ke bisik dia tu nyerumak program tu bakal apron walk berjalai berbala mayuh ngena apron dikena ngayan ke pemesai guna penglikun pemakai tau ke suhagi disebut kita yang tadi keselamatan makanan seraya kita ke merangsang bala mayuh ambil kengemeran ke budaya nyelia ke pemakai ke bersih serta likun ngagai tiap ikut kita ya. Jadi kelimpah rinya bisa bega aerodance tau ke senam aerobik ya ia ke dekat diatur kuis interaktif jadi buat kuis tu ialah ya lebih ngagai pengawak tau ke berkawal ngau penglikun pemakai lalu pengawak mandang ke barang mega bisa diatur mayato lalu saringan kecergasan nya Siti Ari TBT mega ia ke bisa dekat diatur ba waterfront di Kuching di tu hari Minggu 5/7/2026 berengkah hari pukul 6.30 pagi nyentuk ngagai pukul 10 pagi nyalai kita ke sama dekat ngau nguluk program tu sama dengan datang ke diri ngagai waterfront da Kuching hari Minggu tumu au laban tu 6.30 berengkah jadi sebedau 6.30 nya kita nya tadi udah ngatai ke diri badia lalu kita

ke berbaik ke kereta peringkat pengangkut dan ngengkah ke Singapura ngambil ke nak ngacau pejalan kereta ke Bukai ya. Yang lansak berkawan dengan Siti hari program ke habis diatur ujung minggu ke dekat datai tu ilah. Jadi lagi terus berperindang kita ke ngali hari tu. Lagu dari Veronica Natasha dengan lagu Entelah Pengerindu.

Ya lagu ke di Bay Josi Mentiga ngali hari tu meninga bujang semanggang di Kerindu nyedi ngol lagu yang ujung ke jam kita 15 minit lagi dekat pukul 4 lemai nyedi 4 lemai tu lagi nur kita dekat gulai dalam program Aram Berpantun ni bala kita ke Suah Ngau Berpantun udah sedia kita kini udah tergebang kita kini pantun kita anjung ngagai Facebook kami bawa FM anjung tau anjung megak ngagai WhatsApp konti kami atau kita ke dekat ngatai ke pantunnya lagi kena harus telefon kita 082-258-633 082-258-634 untuk bila kita ke dekat ngatai ke pantun baru telefon kita ke lemai tu lagi ya. Jadi tu main balap peninggal berarti ke info gayari ya ke bisik diterima kami hari upis ke mata ke gayari atau ke meteorologi Malaysia kalai lemai tu dia pelabak ke bisik ribut kudik nyadi bak sekedak nur di kapit pia megak ngau di miri lalu hari di pelabak ke mana lemai tu di Kuching Serian di Semarahan Sibu Mukah Bintulu Limbang Sri Aman Betung pia megak ngau di Serikai. Ya, lalu muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai ya, tumu pagi pergila dia bisik di ya, pelabak ke hujan bak sekedak nur di kapit Bintulu Miri ngau Limbang. Lalu hari mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching, di Serian, Mukah, Semarahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Piam Gagau di Sibu. Jadinya ke info gayari ya ke diperkongsi ke upis ke mata ke gayari nyalai. Terima kasih ngagai Fazmi Syukri udah kongsi ke ngau kita info gayari hari meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia ke lemai tu ya nyalai ke sekali tu lagi terus merindam balap ninga kita lagu hari Bokiah Ruina ke sekali tu Serga Hati Aku.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman.
3: 89.5 MHz. 2 Mei 24 itu lagi, kita pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Segulai, sejalai,
3: Why FM.

0: lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu sapa nun bujang sigak di peda.
1: Akar karak ditetak ijau lang. Alai nampu babuket lingga. Aku tu meh bujang semanggang. Pegar

0: Ya, jadi ya kita aja dah tiba jam program Marambo Pantun kita ke Lemai Tu Peninggal. Jalan kita ke rindu ke program Marambo Pantun. Ya, udahnya dia ke terimpu megak engkau pantun pantun kita. Nada salah telefon ngaji kami buat konti YFM. Lumur kita nak berubah 082-258-633 atau ke 082-258-634. Lalu terus ngaji peninggal ke terubah. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai DJ Asri kami Melati.
0: Selamat lemai, siapa tu nih?
1: Jessica Rimbau.
0: Jessica, okey. Nama berita lemai tu?
1: Mana?
0: Mana nih, di ni dalam rumah?
1: Ya.
0: Okey, pantun tu kan?
1: Okey, ke Kamala Santun Eric Jang buat Facebook. Ya, ke pertama tadi di sini, sama ke dia, tu penemu dua, minyau Eric Jang. Berjalan kaki ke kebun. Katai berkebun, ambil buah, dabai. Dia tu minat di si ingat dia aku ngimpun pan umpai terbuka aku ngigak dulu ngigak ambai. Okey, nya jak.
0: Okey, terima kasih ya, sama lemai.
1: Ya, sama lemai di sini.
0: Awaknya Jessica Intan. Pernikah kita ke terubah bawa program Marambo Pantun kita. Nyalai bala kita ke bukai. Aku percaya mayu bala kita ke landi ngarang pantun kita. Kena tai ke baru telepon kita kini. Tau ke kita yang tadi nganjung ngagai Facebook kami bawa YFM. Halo, sama lemai.
2: Halo, sama lemai di sini Melati.
0: Sama lemai, siapa tu ne?
2: Akiwan tak kau yang senang.
0: Oh, hari ni nama Akiwan?
2: Ajar batera dengan belah kucing serian.
0: Oh, nama pengawal lemai tu deh?
2: Nanti program nuannya.
0: Oh, pia baru rumah aja Akiwan.
2: Oh.
0: Oh, okay pantun nuan?
2: Ada bunyinya. Hai buah asam sebuah mujau daun lemak buah sukun. Salam lelengau menuju kaban bapantun semua. Tanggal bagi menuju ini itu dua suya ngau iklan aji arah ke sini nga. Hanya aja lah.
0: Okay, terima kasih ya Kewan lagi karang baru nih. Okay, sama lemai ya Kewan dari Jalai Kucing ya Serian nasi gig nganti program Marabu Pantun ku ya. Jalai peninggal kita baru telepon kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
3: Halo DJ Belaki.
0: Oi, sama lemai, siapa tu deh?
3: Ujah selalam tu.
0: Hah? Bujang semalam. Bujang semalam. Okey. Pantun lah Bujang semalam.
3: Ada juga kero bahasa bianto.
0: Nuju kero.
3: Duduk di ruai kirop kopi. Sambil berlagu debah kita. Ia ku datai bersambil jari. Baru bertemu selamat berkelala.
0: Oh, bedau bertemu, bedau kalau bertemu apa ya?
3: Bedau.
0: Oh.
3: Ia bermain penurun mandi. Pulai ke rumah kundipi tagok. Dia ku nemuai kangau kundipi. Pukau non pintu baik ku tamo. Nyajau DJ.
0: Okey, sabar lemai. Ya, nyapa peninggal kita ke wisi bergabung gulai ngau kita lemai tu bujang semalam pantun nuju kerol ke ya, ne. Ya, jadi Carol, bisa bergulai dengan kita kini lemah itu, balas mempantunnya, ne. Okey, buat Facebook kita udah mayu, bala peninggal kita ke bisa ngeratai ke pantun sidak ya, jadi ke terubah itu, hari Eric Jang ya, Daniel, hari Sungai Kepayang, ku ya, jadi pantun menuju Jessica Itan, kayu ke demak, kayu melumpat, pantap ketungkat, manang menjaya. Aku nanya, anang nuan ringat, tai lalat, buat bibir, nama gunaya. Aku ya. Udahnya tu nuju Robina aku ya. Pantun nuju Robina hari Eric Jang. Jadi tu aku ya kayu termasuk lebat berbunga, punggak ditebang, ambil ke panah, pansut jaku angkat gereja, anang bakar kepayang, ngada kedilah aku ya. Jadi pantun kedua nuju Jessica Itan ku ya, pancar bulan sedap senayau meram kedidi di dan kedembak. Udah belaki anang ngagi berjegau gai keruntuh rumah tangga ku ya. Ianya pantun bisa dikenatai ke peninggal kita ba Facebook ya YFM. Terima kasih ngagai Eric Jang. Ia ke bisa udah kenatai ke pantun ba Facebook ya. Jadi kita ke bukai ya kita kenatai ke pantun kita. Buat Facebook kini WhatsApp konti tahu ke terus telefon ngaki aku buat konti lemai tu nyak like sekali tu berperinang dulu ne lagi kita namanya tadi nyawut baru kangau hari peninggal kita ke adakah kena tai ke pantun lemai tu lagu hari Sima Tesat Madang Bungai.

0: Lagu hari ya sima ke lemai tu peningat tersat madang bungai mayu macam utai tau ngasuh tersat ne hendak ajak tersat bati orang. Ya jadi kita ke lagi dekat terus kita tai ke pantun kita umur kita 082-258-633 082-258-634. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai.
0: Siapa tu?
1: Inendo muka ya.
0: Hari muka Inendo ne pantun kan?
1: Aku tahu kaya tujuh orang lebih sinok neng. Gua tahu sepuluh jauh. Gua emang gak belah dua. Aku jauh, aku penjauh. Mohon berpantun, aku selalu ningal. Ya, ajak DJ, okay. Makasih.
0: Oh, sama-sama. Nyak pantun, Indah-Indo, hari yang muka. Nuju ngagai bujang sinuk genang kuih tadi ne. Okey, terus ngagai peningat kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai DJ.
0: Oh, selamat lemai. Oh, lagi bisa pantun ne?
2: Ah, malas pantun Rijang tu.
0: Okey, terus kan?
2: Okey, ni tu ah Rijang. Mana amai bulu burung ruai? Coba ngindang kok langit biru. Taik lalat di bibir jayau narik asinuan nemuai. Masuh
0: nuan
2: mamau menampau seilu ilu. Okey, hijau.
0: Okey.
2: Aku
0: kena bye. Yeah, okey, hanya peninggal kita berbalas pantun. Kita akan buka yang bisik kenyua pantun kini. Ya kemalas-malas menyala kita ya. Okey. Lumur kita nak berubah bunyi ke disebut ikut ada ya. Jadi tu Facebook kita peninggal kita ke sekali tu. David buah mending ngadi ku ya cit berjugit mayau berkuntau ticak belawak tas sadau hidup anan selalu merampau gigak metawi yang enggau berandau ku ya au sigamat menya. Ya jadi udahnya bunyi face IP ya hari selepin nama itu nuju orang ke di kesayau ku ya. Buah pelam, buah pasak, entik nuan bayi keran kat kaku, nadai salah aku sigi nerima nuan ku ya. Hari ya body face jadi balap ni ngah kita ke bukai muka agi tau ngatai ke pantun kita baru telefon ngau Facebook kita atau baru telefon. Halo, selamat lemai.
3: Halo, selamat
0: DJ. Oh, selamat lemai, siapa tu?
3: Rahim tu.
0: Siapa tadi?
3: Rahim.
0: Oh, nadin tu dengar nuan.
3: Rahim.
0: Oh, oh. Okay, hari ni nuan?
3: Semanggang.
0: Aris Manggang. Okey, pantun wan.
3: Kabar ko gajah nama.
0: Oh. Okey, wahid pantun wan.
3: Cegi ya. Projek Bukit Tinggi. Ada dua mata. Bulu pecah. Kayu kayu peraban terbajak ini tinggi tak ada yang terbantah cukup burak manis uyuk peka bulan. Okey, jadi je.
0: Okey, terima kasih ya.
3: Dengar ada kan?
0: Nada itu dengarnya kebenarnya Wahid eh. Dini atau? Udah
3: boleh.
0: Uli ya.
3: Siapa?
0: Ini tuan deh.
3: Oh, ini ya?
0: Apa
3: ketuk punya patut ke? Rahim.
0: Rahim, okey.
3: Projek Bukit Tinggi Nada Demanta Bulu pecah kayu teman pemaja ini tinggi nada yang memantah tubuh murah manis puyuk maka bulat.
0: Oh, no, dah bertemu kau ya?
3: Kalak
0: ne. Okay, terima kasih. Hanya baru terang Rahim dari Sri Aman menuju ke pantun ngagai ini tinggi ku ya. Okey, walaupun tinggal kita ke bukai lagi bisa awak nur kita dari ngelatai ke pantun kita baru 22 minit jam kita ke lemai tu. Okey, terus ngagai peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
4: Halo JJ, selamat lemai.
0: Selamat lemai, siapa tadi?
4: Apa ini hari bau?
0: Hari bau, apa siapa tadi?
4: Apa etni?
0: Oh, nanti hujan kita dia?
4: Oh, nadai. Mana hari itu?
0: Oh, okay.
4: Tak mau lemai itu lagi yang celomo hari
0: itu. Mm-mm. Okay, pantun,
4: okay, pantun, eh?
0: Alright.
4: Ya?
0: Oh.
4: Okay, okay. Nanti hari 6 kita ngirup. Kita ngirup sampai ke pagi. Aram kita sama Abzurakub ngambil kenyapai dulu ati.
0: Mm-hmm.
4: Ya, hanya jadi ya.
0: Okay, terima kasih ya. Sama lemai. Ya. Ya, hanya peninggal kita hari ya, bau begak bisip gulai ngau kita sama ngetai ke pantun gulai ngau kita buat program aram berpantun. Jadi sebelum kita maca pantun bala peninggal kita buat Facebook nyawakan ngau rip peninggal kita baru telefon kita terus berperindang tu lagu retro dia pilih aku lagu kedibai Jospin Jalin lawa mat nuan sulu kuyanya lagu kena perindang kita bisip gulai ngau kami berentak ngali hari ini.

0: 98.7 FM.
1: World Cup 2026. Hari 4, 2 Arab bulan 7 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan Kenyak, USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Oh, pengantar kami suba je. Yeah. Spraynya. Karga suba muda. Harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Kena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedang naik bujangnya. Sidak getuai dek. Kan orang ni kebas anak. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah kan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
3: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

Serai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di

0: Ya, lagu retro kita ke lemai tu Ari Anderson Galai Nadai Jalai Tua Bergulai. Jadi jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi lagi ngelalu ke bala peninggal kita ke bisik dikang natai ke pantun lemai tu buat program rambo pantun kita. Lagi bisik awak Anur kita antaring natai ke pantun kita. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai Nur.
0: Selamat lemai. Siapa tu mai cakap?
1: Ya, koreksi.
0: Nama Rita tuan deh?
1: Mana Rita kena lama ada sini.
0: Ya, hari ni tuan tebak kucing?
1: Kucing itu beliau.
0: Okey. Okey, pesan. Pesan. Gak pantun tuan macam kan?
1: Oh, pantun lagi. Lama ada sini kita.
0: Ya.

0: ekonomia dia lah, maruf dia lah. Ah, untuk bunyi bantuan tu. Nyuju bala peningam. Ah, ribut bencana selalu ngau guntur. Diumbak ngau perang Iran ngau mereka. Dibuat kami nama diri ngau bertuah. Anak ngena nama sebarang cinta di kala balai peningam. Manyo masjid ya, nyo nyo ketin buat nyo lalai nama bujang malam nya. Ni ada patut abang orang mesti kena dengar, bukan kami berkaku tu mesti mic cagat alah orang
1: ok
0: picit memimit korang malam-malam sama bertugas.
1: Iya, terima kasih hanya mic cagat dari Kuching segi amat memunyi kuyanya tadi deh. Nanti ulih sebut nama kita kebenar ya, mana lagi orang lala kita deh. Ya, jadi itu pantun dari pendengar kita di Facebook YFM Richard Noob bisa bergulai dengan kita lemah itu panas dari simpang semujan goya. Jadi pantun ya, pantun minta tebah telagu goya, munsik tebu atas batu umbang ya buai ke tanah, minta DJ tebah kaku lagu dari kelemayang band Nuan Berulah goya. Ya lagi ku tebah hau. Terima kasih hari Chaunup bisa bergulai dengan kita megak ke lemah itu bab program aram berpantun. Selama lemah megak ngagai Julia Ayang Marikan dan bisa nyapa kita bab Facebook. Apa yang megak Sasha Amanda ya ke bisa megak lawak Facebook YFM bab program aram berpantun. Lalu tu bulan pegari ngatai ke pantun rindu hati ku ya. Ari ilik nyentuk ke ulu ngigak sulu ambai mata, minta DJ nebah kaku lagu Lonas Empire penyayau tua aku ya. Ya jari ya bulan pegari, terima kasih ya. Lalu Sandy N selamat lemai mega ngagai nuan ke bisik udah nyapa kami bab Facebook YFM bab program maram berpantun. Lalu tu hari Jesse Kaitan pantun nuju bujang semalam apa kilat Janang Petrus Mak Cagat Eric Jang ya Mia Mak Eric ya, jadi pantun berketuk ku ya. Buah sukun buah kubal jual ibu batamu, mesti ke keriang semangat serta sabar ngembuan sulu berperangai amuk ku ya. Ya, jawapan tu dari Jessica Itan. Ha, bisa gula ingat kita juga. Lemai tu, Roy Kuang, selamat tengah hari. Bisa nyapa buat Facebook, James Pengiran, Madah Kia Gaya Ridi, Sibu Panas, lemai tu. Kuya. Jadi, hari ini tinggi, bisa juga namanya tadi ngatai ke pantun, lemai tu, Nuju Merdan Ashadi. Kuya. Semangka ditanam buat ujung tanjung burung layang bandik ngindang, lapa ya Merdan tergenung, seluruhan ngendang DJ Ari Limbang ko ya siapa ne. Ya jadi ianya pantun dari ya peninggal kita ke wisa gula hingga kita ke lemai tu buat program maram berpantun. Ya lagi kita get terus berperindang ke sekali tu lagu ke bisik di pintak peninggal kita buat program maram berpantun dari Chaunup tadi ne. Lagu Hari Raban ke lemayang ngau lagu Nuan Berulah.

0: Lagu Nuan Berulah Hari Raban Kelemayang, lagu ke bisik di pintak peninggal kita buat program Aram Berbantun Lemai tu. Lalu terus lagi peninggal ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
1: Halo.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu?
1: Mami Erik ni.
0: Okay, how lawan perawat tu sekali tu ni?
1: Melati tu kan?
0: Ya, how?
1: Nada berapa sihat? Sakit perut dari mulai gawainya demam. Ya kalau lemah besi kedengar Jessica nuju aku tadi makasih aku juga mantunya. Daun selase, daun mangga, buah mengkudu. Terima kasih ngiga Jessica Intan nuju ke aku. Nuju ke pantun juga ke aku. Ingat aja Melati.
0: Sama
1: petugas pulang jimat-jimatnya pulang.
0: Okay, terima kasih.
1: Juga semua tidak berpantun lah. Tidak inaiteng bijak semalam di sekalintan. Muka sehat. Mudah-mudahan lah bisa nemu ke bau ilak lah. Sayang dengan Jessica Intaba sama petugas okay. Bye, makasih ya.
0: Mami Erik tahu ke Indah Erik bisa bergulai dengan kita lemai tu buat program Marambo Pantun nyalai ngagai peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai. Selamat lemai, siapa tu deh? Halo. Halo, selamat lemai.
2: Ini dia.
0: Nama ada itu di dengar ni. Untuk uji bertelepon baru peninggal kita yang tadi yang kami bisa pantun ke udah di Tengkebang ya kat di Kenatai ke buat program Aram Berpantun kita lemah itu. Aku uji nyawa baru kan orang peninggal kita. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai DJ.
0: Selamat lemai. Siapa tu tadi dah?
2: Anustama juga.
0: Okey.
2: Kamala pantun Jessica tu. Aku cuma ya. Aku ingat dulu lah. Menua air England, negeri tiba berita. Di deklara China toke ais krim rasa dunia. Jessica hitam tetap dipuji bala peningat. Nama selalu diingat dalam YFM antara bangsa. Mereka puji ke ya. Merindu dengar ya, selalu berpesan, selalu berpantun. Jessica Intan. Okay, selamat lemai Jessica Intan. Ngan-ngan DJ. Selamat
0: lemai. Okay, selamat lemai. Ianya dia ajak Mike Cagat. Bisa bergulang kita bergak kena taik ke pantun. Nak malas pantun. Balakaban ke bisa nuju ke pantun dengan kaya aku ya. Jadi tinggal 13 minit lagi awak tu kita buat program Marambo Pantun. Jalan aku macam ke penudi tu pelabak aku buat Facebook YFM kelemai tu. Ari Siana Livia, selamat lemai. Jadi tu pantun minta tebah lagu tu pada aku. Buah rungan, buah jambu dijual orang buat tamu semanggang. Minta DJ nebah ke aku lagu sanggup aku. Kuih harap ke peninggal semua terperindang. Banyak ke penulis yang kesempat dia baca aku Facebook YFM. Nyalai terima kasih untuk bala kita ke udah segulai sejalan dengan aku buat program Marambo Pantun kita Saritok 1 hari bulan 7 2026. Terima kasih sekali lagi kita ke udah bertelepon natai ke pantun kita buat program Marambo Pantun kita. Jadi tu lagu ke dipinta peninggal kita tadi, lagu dari Gwen, sanggup aku.

0: Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban. Nano rindu.
4: Akik cak kenya.
3: Kok lo menanam?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri. Hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh mega, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Bersantuk hari YFM.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari dikenang nyamai ke bala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta mega sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu nak ibuh berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Terlimpah rinya mega enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu mega mada ketujuh tinyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu nang dikenal ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedikumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank mesin dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi menua Sarawak kalau yang bisa nyedia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak ti besai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Y Seberai.
7: WAI
0: YFM.
7: Ya, baru ngam.
0: Kan?
7: WAI

Ya, lagu ke di Bayrani Pet ke Lemai Tu Peningau Us Pengrindu ke Tegal Nuan. Jadi ya, 10 minit lagi jam kita dekat pukul 5.30 lemai. Jadi 5.30 lemai tu lagi kami ya, mai kita dengar ke program Randau Ruai. Nyalai terima kasih ya untuk bila kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 3 ngali hari itu tadi nyentuk ngagai ujung awak kita bergulai bak rentak ngali hari kita pukul 6 lemai. Jadi aku merindang kita enggak usah tilah lagu ke bisa dipinta peninga kita dari 100 lemai tu Amy sama lemai Amy sama lemai Randi 100 atau lagu Abang Kaya bisa undang selepak batu datuk kita ninga ke program Randa Ruai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Johnny Sangau, lalu gemuk babi Sangau nyauco. Ya, kami pegawai berkumpul maka junu Johnny Sangau. Akai kami serumah balak jaga, ukai kalah ucau. Kerak gaya ngai merik mama tau mama Sangau kitanya. Dari semari Johnny nyaudan, ni yang baru ya kak magi kak merik ulama kai. Ya, mama kebuah jani Sangau nya mati ucau. Alam ninga kelana ulai ke sekali tu.
1: Siti, pagi tu mu, bak belakang bilik, temawai kanyok.

0: Jadi aku sama saya ke daun cangkuk berpengalaman dia dulu. Selawak bekas pula baik dia lagi.
1: Aduh. Mau jadi nak kotor dengan sekolah lagi ini. Ini berapa upah aku merik jadi makai begitu.

0: tiba sekuat baskul lagi. Upah deh, main bekal kopi ngau asik, naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dia jabut. Nah, ibu minta upah kebuka air, meh. Alah, jampak lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai ke van kincuang ni ada saya. Jampak ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh, mereknya makai lagi. Mari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Indah lama udahnya.

0: sekolah. Udah besar ini naik kerja. Putih dan itu nyomri pagi apa gitu beri jenis makai ada itu guna itu kelihatan foto nyanyanya jenis nyanyanya untuk kamu kita tuh jenis jenis makai merah meri nah makai kenyang-kenyang kita tuh jenis waka waka jepat sinsai makai ini sanggau kenyang. Kemudian ke saya mengkuang tiang tu ilah. Cuma dah jadi tu. Maka kena cun aja tu pedah ku. Nama tu nilai kekurang minit jadi tu. Satu, dua, tiga, empat. Yang sembilan nyom nyin sembilan bukas gue kok kayak ini kemarin ini entah aku salah kirap ini salah kira aku tuh tau hitam-hitam ya aku tuh bisa salah menit nyin dua tiga lima nyom siku kemit nyin sembilan oh lagi sembilan entah sikit sembilan itu kini-kini ini aku sangat apa lari aku ngemik ke kulit aku mau mama aku main ke kulit aku lagi kentenang jana itu mau tai ini emang pengam aku tai itu kini-kini itu nyongau ke kulit
1: lebo maya nemiak pulai sekolah dengerinya.

0: Eh, Manuan. Naman tu ka adanya. Aka kebisik ngelantik utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jumpa nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi, aku tu ngelantik batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia. Nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantik kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, ke benua berbaik kesidan miak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nyinyit brek dia. Nanti mesti

0: Iba bakanya. Asyo belajar ngambil lisien baru renya.
1: Ya mangau, ya ngenyet mabriak tadi aku ngenyet meh. Sama belat kenyet meda ina jani memesainya mansak jalai nemu dek. Sapa kebangat ngelepas ke induk jani ngemesainya. Puji itu presiden lah banyak. Percuma berbadi ngapa. Mai balon nembiak lagi dalam kereta, ura pulai bambit nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih orang kenupik janiknya. Uji kekurang janik. Daling kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuat. Tincu dengan tutup lapik. Udah mereknya makai. Nah, ni nak nadaya ke lepas.
2: Sejam udahnya.
3: Kangau kini dijabut. Ini dijabut lah kangau kelah. Asok ke muar rumah. Tu rumah dulu ini dijabut. Dia tu lah jempat.
4: Bisa ini pada poren. Nyumai buan tekai. Gulai daun cengkuah. Ia nyata tadi. Lagi dulu. Ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai nuat. Nama dia nyoga gesah nuat. Nama ke belakang pilek tu rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nenemu di Banuan. Kami sedak ke rumah tadi. Nyoka belantak dah nama dek. Bisi kereta bermua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mansa. Nyau terkerempiang me kereta tu dah jarak. Kami ke belakang tu. Nyoka belantak sama diri manggang mata di Banuan. Nasib aku nak laju mai kereta. Nyak ke rumahnya. Leban ia kenampung keretanya tadi. Aku nampung ia di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ia baru me janiknya tadi ya.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyaukang asuh kami si dian tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mat janiknya tadi minuan. Kami tadi ke si dian dah me berjalan nak jauh hari sekolah. Dia me kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Bakal janik sangau ku ya. Aku tu nak nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin, pedak di atas tilak tuai rumahnya. Udah parai menjadinya kena lantak. Pedak imam mesainya.
1: Nai, nama janik sangau nya di kandang yang magang di nuan. Kati kenyak tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribiliat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seruai di Banuan untuk minuat. Nu tergesek ngangau. Nanti bisa naik makai janik panggang. Ha. Baik makai serumpuk makai kita serumah bak luai. Lagi. Ama gagai.
3: Bisa sangau bisa ukai mimit nemu dek. Ukai setibang nemu dek janiknya. Nyin siku janik nemu dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudik tu. Minut. Ha? Abang dia gerak jari. Abang dia nak bam. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat ke dek. Kita pelak dek. Sempat kempur janik tu. Belakang pilak aku tu. Perak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Dia besar kenyoknya lagi.
0: Apa besar janiknya tuan rumah namanya panggilan kita selama itu dini dia melayi nyak tuan rumah nama janik tu janik sia orang pihak nama agama janik tu asai ke kalak di pedak bisa ambil cat milah bak dada nama tu bakal induk janik aku tuan rumah
1: nah nama janik dek tuan ngau. Nah itu me janik ke kak kena lantak kami tak ada ngau. Kati ke janik dia tahu lepau deh.
5: Iya, mengempu janik tu banun. Pada dek bisi tulis bak nama bak belakang janiknya. Bak pendiangnya pun bisi tulis nama yampu dulu dia. ngatuli hangatuli jawi ngambi kejani nyamai kala aku ya ukai nanmu kai sanggau nyi bisi sekolah sekilia aja si sekolah jawi nya nulih peliang jani ngatuli jawi
3: apa wantau bisi cap es badada jani to Sabrina sangau patut di ngelala jani ia tu rumah nekati ketu tak lepas sangau.
0: Ah, nama tu jani aku deh. Sayang aku ke jani aku tu ke jani ke dingi kalau ke lamang kunci yang hilang. Tu ke jani ke bumbang besar. Sesikit pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita belum deh.
4: Nama nyanyi. Nama terima di sabak deh. Sapa parainya?
0: Pernah ni pegawai ni jamuan. Tiga ke beri jali ni makan bagi jali melalui ke pagal. Pernah ni jali tu banyak lepas kena langgar kereta. Tu ke jali ke pemandu ni kesayau ke aku sama pemandu pesai. Tu ke mati jamuan, jamuan. Nama gede dan usah pagalnya. Teriak.
4: Bini laku nemu jani terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suaku turun ke belakang beri jani ini makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang lesu di beri jani makai. Hari ke petang nanti pedak si dia jani nemu di aku beri jani tadi penyut ini kan palak jani ini tadi ini masuk dalam kerumpang babi ini nomri makai ini kaki aku ini terbuat bajani aku namun di ini terujuk sidak aku nanti pada utai ini ukai ini nama bak kita yang suara meri jani lagi lagi petang ukai ini pada utai ya.
5: Di itu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia banget jadi kucuk udah nyamri jani makai tunggu-tunggu pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun jadi kenya. Haruh itu sanggau sanggai gak badu-badu perangai itu. Wih uji tejak buatnya. Tergigit jani dulan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat gigi mata dinya nyebak rogi nyawa harinya
4: ukai namanya ya ke rumah pagi tadi ya kepansut keluar kin tukang nganjung ku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin laban kebisi cigo ke baru ngajar bak SK kanyok dia ya ke depan ben kincuangnya nyak ya tedinyang ya jajak bak ngelamak tau tetiap pagi ngagai kalak-kalak nganjung ngagai ben temu nganjung ngagai ben nanti ya tumu meri jani makai nyobo sekau gua tu dah tua ya jarak. Kau ya nyobo jani ngai kecilnya nyiwama. Ngai ke steam dia tiada buah. Kau ya ngai ke siom cigonya. Labu steam dia ya steam dia tu dah ini kunya.
0: Kejulah amat kau jambuat. Ya kau kurang nada jaku mayu atau tuan rumah. Nama jani aku dah kena langgar ulang. Aku kan minta ganti rugi ngagai ulang ting langgahnya. Kilo jani dia tu RM60. Paling-paling jani tu siko kerga 5,000. Sapa orang kan ngantak jani aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ukai dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena hukum duit. Nemu dia sangau.
0: Mereka kata tahu bekerja minuman. Ula ke munuh jani aku ngantak jani aku. Kata tahu aku ke maya ulang ke ngantaknya. Aku sayang aku bergetuk minuman.
5: Aku madah ke desa ngau. Di kalak ninga kak atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar orang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai. nyentuh ke ngasuh kereta orang Belantak. Tau ke orang isidin bebelah jalai Belantak jelukan tupi kita yang sesegau belah jalai. Kalau ingat tanya deh. Nah, ingat kena ilah. Ngai kenyang tanya semua tu Belantak kena yang dia megang.
0: Bisa tu berkenyap ya.
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Kumadah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupi sida yang sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inyak perengkap pengangkut mensia mayuah. Orang ke ngempu jelunya tau kena tinggal hukum nemu dek duit RM500 ke sikut jelu nemu dah ngau. Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kan 5,000 hukum dia nemu dek.
5: Nanti jelunya sesegau ngerusak utai tupi kebun orang, sayur orang kini. Tau ke ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengkap pengangkut ke diguna mesia mayuh pun kita boleh dihukum merasa ngau nemu dek. Nanti majelis daerah kenyok kita itu kita itu hukum ya ngai kedina nemu RM250 ke sikuk jelau erti ngede nya nanti 10 ikut kali ngau 250 pikirannya kumai dina mayuh nya dek maya duit maya teh nyampau nya pun kasih mai jengka ku anak ke macam-macam ngundang
3: nya baru hukum mimit nya sangau ente orang ngempu jane ente orang ngempu jelu nya ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sida lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang Belantak baka kami sida tu rumah petian tadi dek tahu kena hukum baru section 289 kanun keseksaan ke tahu mai hukum jail 6 bulan tahu ke hukum duit 2,000 tahu ke 2 sekali
5: medau lagi ke Bang Lantak ke janiknya dulu tadi udah dibaik sila sebentar kenyuk ini nanti kes tu nyentuk ke besi orang berbadi besai hukumnya sengau ngai kedina nemu dia aku ngasuh dia berpikir-pikir aku tetu anang kak bermain ngau undang-undang nah kumbaya dia sebarang tajak pejelunya ukai mesia nanti orangnya berbadin tadi ngantak jelu ketupi kita nya kena tinggal hukum besai hukum ya
0: ampun nanti makanya jabutnya masalah lah bak ya aku ngelupa kejaniknya pagi tadi ni tau nyalah kaku.
4: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asal di meri janik makai. Di kena hukum. Nanti di nanti duit. Jual aja emas dinya kena mayar. Nanti tidak ada cukup emas dinya. Nanti punya masuk. Nanti kandang janiknya ngamik kurang nyual deh pemam kena nambah mimit pemam
2: ya bekenya apa cerita tidak mata mahai kanyuak kalinya ucau saya umai ke janik sangaunya kan nyampe tadi sikit udah salah orang ke ngempu jelu ke jelu silah ke lek sesegau nyentuak ke ngacau utai tupi orang ngamujuang ke kereta orang Belantak nasihannya enggak berbadi berjalan luar nyalai balak kita ke bisik jelu tupi ucu aneh ngelek ke jelu kita lepas gagal rumah orang aneh ngelek ke jelu kita lepas gagal jalan besai besai hukumnya ucu ingat kisahnya ucu buka pendian kita ucu ngamik ke kita merti lagi ke jelu tupi kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri, jadi sangau nih si manggai. Jamuat ngelukur rumah peti yang merini di bem. Banuan melati badi, rumi nuat monika midi. Program melanda ruai itu dikeluar ke monika midi. Anak kesal tuh.
6: Wai seberai.
7: Jam WAIFM.
8: Ya, baru ngam.
7: Kan?
8: WAIYFM.
9: Berita mana? Ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Anderson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
10: YFM, Segulai Sejalai.

Budah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia temegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah beskula badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebenar penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucian gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat ngadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindik hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Lagu kah di Abai Nian Jeffrey Nyaloi ke baru didengar. Kita tadi mendengar setiap lagu kah diberi nama lagu kah diberi nama Balanuan Nyadi Penanggul. Ngucuk jam kita 16 minit dah lepas pukul 6 lemai. Kelemai tu terima kasih hangga bila kita kagi mendiang ke YFM kelebih lagi. Okay, bila kita kendang udah begulai sejalan dengan kamiri pun program tadi lalu bala di Limbang jentuak kamiri tik baru uliah mendiang ke YFM berengkah di pukul 6 lemai tu. Lalu okay, bila kita ke bisi begulai dengan kami megak ngelalu ke Peningau ke Seminak di Selampur Menua Sarawak tik agi uliah ningat ke YFM kena frekuensi FM 101.3 MHz di Kuching ngau megak frekuensi RTM ke Semak Dur kita diau atau ja pihak ngelalu ke Peningau megak ke bisik ninga ke YFM ngena RTM klik ke lemai tu serta ngena My Preview TV My TV My Preview serta kita ke diau di menua pesisir ke Seminak uleh mendiang ke YFM ngena gelombang angin pandak 116.5 kHz ke lemai tu. Okey, jadi ya sehari tu hari 3. Apakah selama awak sedar lemai? Kita mulai bawa 3 jam. Dalam kanan 3 jam ke sehari tu 1 bulan 7 nak berasai kita nyau datai bak bulan 7 hau dah lebus tau ke lebih hari setengah tahun kita dah ngindik ke kaki bak tahun 2026. Tajap ya tusun program kami ndak berubah. Agis bakal nitiah ke tusun sada lemai kita ke sepedau tu dia udah tu lagi kita dekat begulai ngau Christina James Suntai Ari Sibu ba program Hello by Sibu ngenatai ke sekedar ari berita info ke di bisi diatur di tengah menua Sarawak lalu pia mega nangkan kenya aku dekat maca pesan berat pesan batang ke bisi di terima kami tang sebenarnya sekedar info berita ke di kunci ke ngagai bala kita megak tentu ya bisik sekedar info ke patut ditemu bala kita sekedar hari aktiviti atau ke program ke bisik diatur di menua kita Sarawak di tu kedekat di kunci ke ngagai bala kita sebedau kita ingat ke sebedau kita ingat ke pesan berat ke lemai tu 7:30 lemai nak bekas selama bergandur kita ingat ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisik main asal diungkup ke malam tu pantun pantun dungai ngomegak bersanggai lalu adik kena ngujuan ke program ba setengah jam ke penuh deh aku mai kita dengar ke lagu-lagu sekedar hari info ke lebih lagi ia ke dekat ditemu bala kita ke diau di menua Sarawak. Terima kasih agar bala kita sekali lagi ngarap ke bala kita gerai ke lemai tu lalu ke lemai tu megak nak bekas lama nintiang lemai hari 3 kita bergulai dengan aku Monica Midi ke lemai tu. Jadi sebelum kita bergulai dengan Christina James Suntai Bahilo Y Sibu kita dengar aku dulu tu salah lemai promo salah lemai dengan megak Siti hari promo tok ke berita berkawal ngau main bol renggat dunia tok ke World Cup ke lebih lagi ke bisik dekat diatur kena 2 hari bulan ke bisik bala kita tadi dah ngantik siapa ke dekat bermain dini hari tu lagi sama meh kita ninga ke promo
1: sada lemai
2: sada lemai
1: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam
3: World Cup 2026 Hari 4 2 hari bulan 7 2026 Round of 32 Live Bak Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam Siti Agi Main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari Live Bak TV OK Main langkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM
2: Selamat lemai bala peninga gulai baru aku Nana dalam Hello YC Bu. Jadi berita keterubah ke dekat dikunsi ku ngapala peninga kita ungkup ke lemai itu. Ya perintah Sarawak merambu dekat Nombor serta ngemeran ke lima inisiatif baru dikena nambah ke penyerta. Nembiak bak bidang sains teknologi, engineering dan matematik atau ke STEM. Berengkah hari renggat sekolah primary lalu berduduk hari penyerta nembiak ke agik kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh berjaku bak pengami nangguh ke program DCA Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 apel lama tu tadi dia sampai Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemansam Penau Dato' Dr. Anwar Api'i madah ke perambunya sudah dibantai dengan Menteri ya, serta ngambil ke diperun yang Pemerintah Sarawak yang diatur dikenang menegap ke Pemansam Penau STEM. Antara inisiatif di diperambu yang pengawal menyediakan buku digital interaktif berpelasar ke animasi dengan gamifikasi berjalan ke modal intensif untuk nembiak perminam kelimpah hari benua yang manah ke cara pengajar ngajar jago English dengan matematik anak jago English. Siti hari inisiatif ke pemadu mana yang jangan agak bub digital kenyalai hari kebisik dia tu laban ngena animasi interaktif ngau gamifikasi dikena ngerinduk kaki pengawak belajar. Jadi ngenang perkaranya yang madah ke intervensi itu berguna amat laban penyerta nembiak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemadu baru di benua tu. Pengurang peringkat guna STEM pak sekolah primary dikelalanya di siti hari perkara tinggerogak pengerinduk nembiak dalam bidangnya. Dr. Anwar mengamadah ke pemutus persah pilamak kudah mandang ke pemujo jago English majak mana tanpa pemutus matematik ngau sains agi bedau ngemuas ke hati. Nyak kebuah kita dipinta campur tangan ngau nakak pengangkas lalu ngarap ke ngenak lima inisiatif tu uliah medak pemanah dalam timpuah ke semak. Yang megak ngansak nembi anti udah habis belajar bertikas SPM patut ngambil peluang. Belajar nak berbayar ke bisik disediakan perintah Sarawak nyakaun bantuan sara hidup semenyampau RM1,500 sebulan. Program misi A Plus Asija Pelajaran Malaysia 2026 diguluk 155 calon SPM dari 3 buah sekolah yang kawam SMK Sedaya, SMK Kenawian dan SMK Nangadap. Berita kedua dikunci ku Kepala Peninga lebuh terjadi ke pengawal nutup program Suaku Sayang atau ke SKS bagi mula kapit alaman palan sivik kapit kena ke lemai hari minggu tu tadi dia sapit Menteri Bukis Menteri Besar Sarawak buat perkara undang-undang dan adat bangsa asal Datuk Jefferson Jamil Unyad madah ke kerjasama rat antara perintah dan rakyat mengkanya di Batu Pemun menyampat ke perkara pemansang buat bagi menua tu nentu ke penguntung pemansang diasai ke dengan penuh buat komuniti di kanal menua tu ia berarti ke tajak bermacam pemar mengkanya di lalu isu tu tadi boleh diputar ke dengan progresif dengan kerjasama ketegap antara perintah agensi tip jalan ke pengawal dengan komuniti kapit ngemuan potensi terbesar dalam terus ngeremai dengan pengaya pengajar asal penyelai budaya dengan pengansian tinggi rakyat ya lalu uliahnya di pelilih menua tip guna dalam rampak pemansang Sarawak utai dipinta yang jak tadi penyabar pengandal dengan kerjasama dari semua raban laban genap pengawal di pejalan ke dia tu nyari kepukuk ungkup rebak du diari yang megak madahkan program SKS ukai seminat nyari pelasar ngeremai ke polisi dengan penerang perintah dan megak nyari medium kebuna amat dikena ngerapit ke kaul antara perintah dengan rakyat dengan interaksi terus sepemanjai program 3 hari berunggu berengkah hari 26 dengan 28 hari bulan 6 tu tadi mayuh macam aktiviti sudah dipejalai ke yang kaum pengawal ngenatai ke penerang pasal polisi pemansan negeri inisiatif perintah dengan pengawal nyedia ke bermacam servis ngagai komuniti timbal ke cukup mana hari komuniti nyata ngayan ke pemanah programnya lebuas penyampau 35,949 ikut temuai di rekod muluk program SKS bagi menua kapit penyampau orang kedatai ke cukup merik perangsang tu ngayan ke rakyat amat ngenak peluang tu nguliah ke penerang terus kelimpah hari mansut ke penemu ngak utai ke diguna sidak ngagai perintah berdua-dua anggonya ia minta semua raban terus bekerjasama ngedegap ke penyerakup ngak perangsang gulai ti udah nyari penegap rakyat Sarawak. Ia percaya lebuh perintah ngau rakyat bergulai nari pemar kena uliah diputar lalu semua aspirasi pemansang uliah nyadi nyata bergulai. Ianya tadi duit berita dikenatai kaku dalam Hello Y Sibu ungkup ke lemah itu. Terima kasih.
3: Kuching 101.3 FM.

YFM Cebu 87.6 FM.

Yang lucu semua bujang sibuk. Kami si mendengar YFM ke lemai tu. Setiap lagu di baik Florence Low. Lagu ke diberi nama Bujang Sibuk. Ngarap ke bala kita kediau di sibuk sama bala terperindang. Dan iranya tadi bujang apa orang tau ke bala ke namanya tadi udah bujang baru. Okey, jadi sekedar hari berita ketentu bala kita berarti ke sekedar hari media ramah serta megak berita di radio, surat kabar serta megak abak TV sarito berita mana ke bisik di kunci kemayu sekedar orang berkawal engkau Budi Madani ianya Budi Diesel berkawal engkau Diesel gas Diesel namanya tadi minyak Diesel ke engkau rega RM2.10 sen selita. Jat sekedar hari berita mana lebih lagi ngakai bala kita ke berkena ke kereta kereban pengangkut yang kebukai serta sekedar hari perengka enjin ke berguna ke diesel berguna atau ke berkena ke minyak diesel laban nyak siti hari namanya harga yang ke diperhati ke kita kira ke tahu merik penguntung mimit ngagai bala kita. Lalu ngagai bala kita ke dekat nemu berita ngau siliat atau megak berarti ke sekedar hari berita tadi keluar ke RTM bernama sekedar hari berita ngau megak upis pemadah serta megak berita media ramah kita di Sarawak di tu. Okey, terima kasih ngagai perintah madan.

0: di Serata Menua antik sebedau tu kita di Sarawak kira bisik murah mimit tang ke dia tu ya bisik di sama rata ke au ngagai semua orang lebih lagi di Selampur Menua kita di Malaysia di tu. Okey jadi ngagai bala kita ke lebih lagi dalam kereta jam ke dia tu baik ke kereta ngambil ke bala kita sama berjimat megak lebuh bak jalai alun bisik sekedar orang tadi kadang-kadang perhati ke nemu terpawah kereta lebuh berarti nak maaf ngawak orangnya bagi kita ke nampung orang tadi berbaik ke kereta lebuh berarti ke kereta bak mua kitanya kadang-kadang ke kibak kadang-kadang ya ke kanan lebuh kita antari meda orangnya oh berkena ke telefon biji yang tau ke berpegai ke telefon biji yang bermain telefon biji yang jadinya utai kesalah hau laban penusah antari ukai mediah ke tempo jak tang mediah kurang bukai antinya mak ke kita bisi terpedak ke orangnya tadi sama bunyi ke disebut aku tadi kadang-kadang kereta ya terpawah ke kanan kadang-kadang terpawah ke kibak ya nak salah kita hanya tahu namanya madah kagai urangnya hon tahu madah ngawak ngambil ke sama berjimat di jalai alun kadang orang ke bakatuknya tadi ia ndak sedar bisik orang nampung ia belakang tahu ke bisik motosikal tisi-tisi yang ndak dipedak ya nyak tahu ngujuang ke penusah bak jalai alun. Okey jadi ya lagi kita berhati ke berita bukai Siti Promo tentu ya berkawal ngau anugerah carta siapa juara SSJT ke 9 renggat semifinal ke dekat datai sebulan sari tu 1.7 cun-cun sebulan lagi pengerami tu dekat diatur nyalai yang sebedau aku mai kita berperindang aku mai kita sama ningat ke promo berkawal ngau SSJ ke 9 renggat semifinal
1: Sada Lemai YFM. Itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9
2: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuang Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole Darah Helena lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Allen
3: Watrok lagu terabai Leka Lotiun Frankie Man Donny Lang lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Leka Lotiun Donny Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat
2: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece. Lagu Menyadik. Leka Ngotiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun, PB Ngau Den Aladdin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun.

0: Yun, Romles Walter, Alex Juan, Lagu, Midang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai,
1: Steve Shigan, Lagu, Bebara Api Dendam, Leka Ngotiun, Jesli Jabu, Gaumetius Mamba, Mawat, Lagu, Dayang Bintang, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Eh, yang Siti lagu ke dekat di Sabuang Ba Panggau semifinal. It is JT ke 9 tahun tu lagu ke di baik Raban Kabunuh Angkat Nama jam ke dia tu nya Raban Kelemayang tau ke Kelemayang Band lagu ke diberi nama Nuan Penerang Dalam Petang lalu lagu tu berpadu nyawa ngau Siko Ari penanyi baru ia ke kala engau Catak Nyalang ya Jacinta Olivia. Asyik lagu kadia Tengkebang pada Jackson Boss tidak salah aku nama pada kebang lagu kepada Siko Ari Raban ba band tau ke Siko Ari Raban Kelemayang Band. Akhirnya berita ke didinga kita tadi ngarap ke bala kita engka uliah ngelimpang ke dirimpu datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau ba hari bulan ke bisi didinga kita promo ICJ ke 9 renggat semifinalnya tadi engka banyuh bala kita nak nemu dia Selangau dia tu nyau bisi Siti Palan Ndur Diau nanti ngelamat tu mayuh ramadah dini kat dia nanti di Selangau kebenarnya dah bisik out Siti Arya pemansang ke bisik maka dibaik Siku Arya pemasai di menua kita kelebih lagi ia kena di penaung utama SSJ ke 9 hingga ke 8 renggat semifinal yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Adun Tamin. Okeynya sekedar hari berita ke dia angka malam-malam bila kita akan tanya sekedar angka nak berhati ke sekedar info tahu ke berita ke bisi dikunci ke kami abak media rama lebih lagi abak Facebook YFM Ban ke Facebook Anugerah Cata Sapa Juara. Jadi nyambung sekedar hari info tadi berkawal engkau sekedar hari berita berkawal engkau berita manah ke dikunci ke tau ke dikeluar ke upis dagang dalam menua tau ke KPDN berkawal engkau rega diesel engkau megak meli minyak diesel nanti lama tau kita nak ditagang bisi tikas tau ke bisi takat ya kita meli minyak diesel ianya bisi 50 liter 100 liter engkau 150 liter tanja pia berengkah hari sarito 1/7 tahun 2026 dia pengawak berbeli ke minyak diesel di Sabah Sarawak engkau wilayah persekutuan nada lagi dia tagang toko disekat bakal sebedau tu kita boleh beli bakal sebedau tu au boleh beli ni naka boleh tang tanja pia enang berambil uliah berjual ke minyaknya baru nyeludup tau ke berdagang ke minyaknya bak garis antara menuanya Siti ada cara atau ke tak ke dikenangi ke upis dagang dalam menua laban dieselnya 6 bisik rega atau ke subsidi subsidi diberi perintah tinggal mak ke kita nyawa berjual atau ke berdagang ke rega ngena rega ke dah diberi subsidi dia kita nyawa beri pengerugi ngagai perintah menua kita di Malaysia di tu laban subsidinya kebenarnya ungkup rakyat kita menua Malaysia tang dibagi kita dijual kita ngagai orang bukai ke Tegal kita kak ngambil untung ke diri nyak tau ngujuang ke subsidi nya ditarik baru tik merik pengerugi ke seminak ngagai nuan sikut kerja penyalah tamang kat semua orang bukai kesama ngarap ke rega minyaknya tadi diberi subsidi dikena si dateng lempuang ke belanja tat yang belanja diri sebilia. Okey, jadi ya kita lengkap betul cerita minyak yang tadi peningah. Okay, bila kita ke dia tu engkau minyaknya benua terkelap tau ke benuang nyoka datai ba baru F-nya anda salah singgah dulu out ngagai TC medak dini orang bisik nur ngisi minyak kereta jam kereta tu nganti minyak kereta kita nyoka mirah atau kenyoka terpadam kereta di si jalai. Okay, sebenarnya aku macam pesan berat ngapasan batang ke lemai tu kita ni ngaku dulu setiap lagu

0: さらなる前すな DYFM。
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandan sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibang harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Begulais Jalai.
1: Dekat nemu randau berkaul, ngau pemujur, serta pegerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas tidak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa.

0: So kelebagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ianya cara kita tidak akan datai ke pesan berat ba YFM. Jadi banyak pesan sudah diterima kami ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Jebat anak Budit. Adah keindai sidak ke bernama Simbah anak Seman. Udah nadai sehari tu, satu hari bulan tujuh, lalu dekat di Intu Balamayu. Kena tiga hari bulan tujuh, dikubur ke kena empat hari bulan tujuh, hari enam. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar belayan kediau di Batang Skrang, Spak, Layar, Lemanak, Tabai, Kenawit, Serikai ngau semua kita. Ia kena Allah dirintai ke ditu magang ke ngelala Simbah anak Seman tau ke tau ke indai Jebat anak Budit. Jadi semua kita kedip san dipinta datai ngagai rumah Bali emperan ulu sekerang engau sama nyengai ni yang Simbah anak Seman kudah nadai sarito. Okeynya pesan apa mati tik ke terubah lalu ke dua tu megak pesan pemati datai Ari Hipni anak Tadiang tok ke Apai Lemah. Jadi pesan tu madah ke menyadik sidak ke bernama Michael tok ke Kanyan anak Tadiang udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi ni yang terdekat di intu bak rumah Will anak Umkar Sungai Serupai Baru. Nyala minta semua kebang belayan ke diau di rumah Luba Batu Bum, rumah Ali Sungai Jelai, rumah juga Sap Kibak, Sungai Arit, Sungai Muput, Sungai Nang, Sap Nanga, Batu Niah, Pemanja Jalai, Jok Kuala Tatau di Balingian, Kuala Balingian, serta ngau Kaban Belayan. Kena Allah dirintai ke nama itu. Jadi ya, Maya nyengai. Jadi Ndor nyengai, ianya bak rumah Wil anak Ukar, bak rumah Wil anak Ukar, malam hari 4, 2 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur ke pagi 5. Pagi hari 5, 3 hari bulan 7 bak pendam serupai. Jadi sebarang tanya berkaul ngau pemati Michael tok ke Kanyan anak tadi yang tu kita tahu bertelefon ngagai Lumur Hipni tok ke Apai Lemah 013-991-4660 ngau menyadik ia ke bernama Pudai 019-866-7454 ngau Christina Lemah 013-577-3119. Jadi pesan tika nangkan ketuk pesan nangkan ketuk megak pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu diterima kami dari Idau anak Jana madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau tau ke Sandai udah nadai kena 30 hari bulan 6 yang kemari bak sepital kapit. Jadi ni yang tu dekat di bayi pansut hari bilik mayat kena 5 hari bulan 7 hari Minggu tu lalu dekat di Sungai Balamayu bak rumah satu Malaysia seterkat kubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Jadi pesan tu dituju hangai semua kebang belayan kelebih lagi ke diau di rumah diau Pulau Raya, Kerangan Bangat, Balakaban di Pasar Kapit, Beletik Sungai, Sungai Raya, Bintangur, Nangas Kedai, Temalat, Nangas Sipan. Engkau kabar lain bukai kena Allah dirintai ke nama dituk ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dekat nemu engkau siliak berkaul engkau pemati Uji anak Idau tau ke Sandai tu. Kita tau bertelefon ngagai Lumur apa niang tu 017-856-3907 tau ke indai niang tu 013-843-3375. Jadi kunanduk baru isi berita tu. Pesan tu datai Ari Idau anak Jana madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau atau ke Sandai udah nadai kemari 30 hari bulan 6 bak Spital Kapit lalu dekat di bayi pansut Ari bilik mayat Spital Kapit kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7 di Sungai Balamayu bak rumah satu Malaysia Kapit kena bak rumah satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Ya pesan pemati ke bisik di terima kami. Lalu ke sekali tu megang angkan ketuk Nangkan ketua baga pesan pemati ke baru benar diterima kami. Jadi pesan tu datai Ari Paulus Anang Lambai madah ke menyadik sidak ke bernama Sat Anang Lambai. Udah nadai kemari 30 hari bulan 6. Lalu ya dekat di Intu Balamayuh malam hari 4, 2 hari bulan 7. Bak rumah sidak di Kampung Palas Limbang. Lalu dekat kubur ke hari 5, 3 hari bulan 7. Nyak lai minta semua kabar melayan ke lebih lagi kediau di Air Lubai, Batang Air Limbang, Bedamit, Pandaruan, Bon Siong, Sungai Bawang, Balingian, Rumah Jumat Durin, Sungai Poi Kenawit, Skuau, Sibu, Pemelayan di Binyuk, Tubau, Bintulu, Miri, serta bala di Temburong, Brunei, Gau, semua kenalah. Dirintai ke nama dito ke lebih lagi ia ke Ngelala Sat Anak Ngelambai. Jadi kita ke dekat nemu ngau silia berkaul ngau pemati Sat Anak Ngelambai tu atau bertelefon ngagai lumur menyadik ia Paulus Ngelambai bak lumur 012-891-3532. Jadinya pesan pemati tik madah ke Sat Anak Ngelambai kudah nadai kemari di Intu Balamayu hari 4 2 hari bulan 7 dikubur ke hari 5 3 hari bulan 7 bak pendam BAM Bakul di Limbang. Pesan pemati ke bisik dia terima kami. Lalu sekedar hari pesan ke bisik diterima kami tu mega pesan datai hari Henny Anak Undi madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ke bernama niang Undi Anak Bikit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Anthony John Kumpang Pauh di Engkelili. Jadi harap ke semua kawan belayan uliah sampal datai ke lebih lagi ngagai bala kita ia ke Ngelala Niang Undi Anak Bikit tau ke apai hene tu dipinta datai magang hari 6 tu 4 hari bulan 7 10 pagi rumah Anthony Kumpang Pauh Engkelili. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan pemati megak kali bisi diterima kami. Pesan pemati tu datai hari Nancy Anak Ganiang madah ke indai sidak ke bernama Tebah Anak Baki udah nadai kemari 30 hari bulan 6. Jadi Tebah Anak Baki tu dekat di Intu Balamayuh malam hari 4 2 hari bulan 7 bak rumah sidak di Lumur 10 Jalan Lama Kampung Gerunggang Lunduk. Nyalai niang tu dekat di kubur ke kena hari 5, 3 hari bulan 7, bak pendam Kristian Kampung Gerunggang. Lalu minta semua kaban belayan kelebih lagi ke diau di Kampung Gerunggang, Setunggang, Senibuang, Kelawah, Temelan, Siliang, Tabuan Dayak, Sebemban, semua tu di Lunduk. Pemaga ngau kaban belayan bukai di Bajong Sebuyau, Kampung Lubuk Merantik di Sebangan, serta semua kita kena ala dirintai kena maritok ke Ngelala Tebah Anak Baki dipinta datai magang. Siapa dah tanya kita tahu bertelefon gagal umur Nancy Ganiang 016-321-5236 tau ke Keman Ganiang 017-820-8873. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami lagi kita nampung baru pesan ni ke bukai lagi mayu megabah muaku ditu kita ni ngak kestir lagu ke sekali tu nuju bala di Semanggang klip lagi ni lantan lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony.

0: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus, England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan kenyak USA lawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Terima kasih kepada kita ke game gulai sejalan engkau kami ke lemah itu. Agi terus macas dari pesan berat ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami. Nya pesan ngetah sulit engkau berantu keniang lumpuh hana bantan. Jadi pesan tu datang dari dadap anda lumpuh madah ke pengawak. Ngetas ngulit engkau megak berantu keniang apa sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tau ke akik kone tau ke akik lawi. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 5 3 hari bulan 7 lalu dekat digagak ke sungkup apa niang apa sidak itu pagi 4 hari bulan 7 hari 6 dekat ngetas ulit lalu berantu serta nyuak ke Entebalu. Jadi pengawal tu kan diatur bak flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi sekali lagi aku nando isi berita tu baru berkawal dengan pesan ngetas uliat tu. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngagak sungkup niang lumpuh anak bantan kena hari 5 3 hari bulan 7 hari 6 4 bulan 7 pengawal ngetas uliat lalu berantu serta ditangkan ke ngau pengawak nyuak ke Entebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi kita semua kenalah dirintai ke nama dituk lebih lagi ke diau di Sibu di Serikai, Bintulu, Julau, Sungai Mas, Batang Uyak, Stapang, Gau Bala kenalah di selintiang ke nama dituk ke ngelala niang lumpuh anak bantan di pintak datai magang. Lalu kita akan bisik tanya atau bertelefon ngagai lumur apai lawi 0178 839 5628. Nangkan ketuk pesan pemati ke dia terima kami madah ke Jemali anak apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 tu tadi lalu diintu bala mayuh malam tu 1 hari bulan 7 bak rumah James Brandah Muara Bunut Kejai. Nyala yang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4, 2 hari bulan 7. Lalu minta semua bala kita. Kelebih lagi ke ngelala Jemali anak apang tu dipinta datang magang. Ke kediau di Teluk Bulat, Sian, Selindap, Serikai, Meluan, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang. Undup ke Jedi, Jantiang, Sungai Jantiang, Batak Igan, Sibu. Kau semua kita ke ngelala. Sebarang tanya atau bertelefon ngagai lumur Adli Jemali 0173547838. Lalu pesan ya ke diterima kami nangkan ketuk pesan pemati. Jadi pesan pemati ke diterima kami ke sekali itu datai dari Michael Demung juga engkau bini ya ianya kaunselor kandida antri madah ke anak sedua ya ke bernama Annabeth Bari Demung tau ke Anna udah nadai kemari 30 hari bulan 6 hari 2 jadi niang tu dekat diintu bala mayuh malam hari 3 engkau megak hari 4 1 hari bulan 7 engkau 2 hari bulan 7 bak lorong bak rumah sidak lumur 397 lorong 1E Moyan Hai Jalan Batu Kawah Malihah Kuching. Jadi semiang sebedau nganjung niang Annabeth Bari Demuang tu dekat diatur kena 3 hari bulan 7 hari 5 pukul 8 pagi sebedau dianjung ke pendam Anglican Perutan Batu 18 seburan. Yang lain minta semua kabang belayan kelebih lagi kediau di rumah gandik Sungai Engkabang Ruban rumah dapuang engau tiga baru rumah panjai dengan tawau rumah panjai Grand Bis Tumbin Sungai Anak seratu peliguang seratu engau semua kebang belayan kediau di Kuching Semanggang seratu ruban Sibu Kapit engau semua kebang belayan ke Na'alah di rintai kenama dituk kelebih lagi ke Ngelala sidak tu sebilik. Jadi minta semua kebang belayan kebisik tanya berkaul dengan penusah tu tahu bertelefon tahu kebertanya ngagai lumur sedua melaki bini Michael Demong 019-868-2148 tahu ke konsular kandida 014-699-5012 nyak pesan pemati timadah ke anak sedua ke bernama Annabeth Bari Demong kau dah nadai ke marit. Okay, pesan ke nangkan ketuk pesan ke bisik dia terima kami nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit jadi pesan tu datai ari Mr. Lansam Bros madah ke pengawak ngetas ulit anak ya niang Gerald Lansam diang Gerald Lansam niang Gerald anak Lansam kedekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 lemai Bapalan Bak Lumur 101 Lorong 1A Taman Boulder Bulk Jalai Stephen Yong di Kuching. Jadi semua kita ke lebih lagi ke Ngelala Niang Gerald Lansam di pintak datang dengan pengawak ngetas ulit tu kena hari 6, 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngetas ulit lalu ke Nangkan Ketua Mega pesan ngetas ulit di terima kami ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit semiang niang Ina anak Jimbai ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 setengah lemai Bepalan Balumur 27 Kampung Sebemban Lunduk nyalai minta semua kabar melayan ke naklah dirintai ke nama dituk ya ke Ngelala niang Ina anak Jimbai di pintak datai magang ke Kampung Sebemban Lunduk ngau pengawak semiang setahun ke niang tu. Jadi hanya sekedar pesan ke diterima kami. Kita terus ngau pesan berat ke diterima kami mega ngena email ngau mega WhatsApp YFM Iban. Jadi ke sekali tu setiap pesan ngetas ulit diterima kami madah ke pengawak ngetas ulit niang Riti Anaginda. Jadi pesan tu nuju semua kapal melayan di fasa 1-2 Batang Aik, Sawang, Rakut, Wong Pandak, Kapau Jabang, Sebubut, Panggang, Pabuang, Gerunggang, Tabuk, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanjak, Indonesia, Kemelayan di Seriang, Indonesia, Badau, Indonesia, Eks Pemanca Jawa Nak Jagit, Bak Kerangan Muang, Bedai, Anak Ginda, Bak Sungai Engkirim, Suainiah, Kapal Melayan di Sekian Sekerang, kau semua kita kena lah dirintai kena madituk di kangau kengau pengawak ngetas ulit niang Riti Anaginda kerekat diatur hari 6 tu 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu. Nya pesan ke diterima kami lalu agi terus ngau pesan bukai agi bisi mengak pesan bukai ke bak amua aku dituk jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit serta muai ente balu datai ari terumah jerah anak Jonathan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai ente balu ke niang bini ya ke bernama niang Maria anak kiai tau ke Indai Sanin dekat diatur kena ari 6 tu lemai ari 6 4 bulan 7 bak rumah jerah Sungai Balai Sarik Sarikai. Nyalai minta semua kebang belayan ke lebih lagi ke diau di Balai Sarik, Sungai Seluai Sarik, Ngelayet, Pakan Bintulu, Limbang, Bintangur, Ngau Magamiri di Pinta Datai Magang. Pesan ke sekali tu diterima kami Arya Dadap Anak Lumpuh tau ke Indai Koni, madah ke pengawak nuju semua kabar belayan ke Ngelala Niang Apai sidak ke bernama Niang Lumpuh Hana Bantan tok ke Akik Kone tok ke Akik Lawi madah ke pengawak nyungkup ngau mega ngetas ulit serta berantu ke Niang tu dekat diatur 3 ngau 4 hari bulan 7 ba flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Kau dah disebut di paca aku tadi pesan tu dengan awak. Jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami baru benda diterima kami. Pesan ya ke sekali tu pesan datai ari pemanca serika muda madah ke pengau madah ke Roland anak Kelaci atau ke Buntu inya menyadik ke rumah Sampar ngau megak Rupert Kelaci udah nadai sarito 1.7 inya alai minta semua kaban belayan kelebih lagi kediau di Semunjan kediau di Semunjan bakat temiang langkau melanjut tebun sengkalan menggu aik pelas ngau bala bukai di Semunjan kena ala dirintai kenama dito madah ke pengawak nyengai niang Roland anak Kelaci atau Kebuntu tu dekat diatur kena hari 4/2007 bak kampung Munggu Sabun Semunjan lalu dekat kubur ke hari 5/3/7 lalu ke sekali itu Siti hari pesan ke dia terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit pesan ngetas ulit datai ari timah narenteng tau ke Indai Thomas madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia niang mani anak kanyan tau ke Apai Thomas ke dekat diatur bak rumah lemi sungai berjayat bawan kenawit nyale minta sama kabar belayan di tadak simpang jalan kabah mapai berjayat sesikup rantau dilang sepasir bawan miri mukah lubuk antu julau sebangki panjai batu lukiang marau skuau serikai sungai pawah sibu ngau semua kita kedak lah disebut nama dito kengelala kengelala niang manin anak kanyan dipinta datai ngau pengawak lemai hari 5 to 3/7 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas kena 4/7/6 ditangkan ke ngau pengawak muai ngau pengawak nyuak ke Terbalu sebab tanya berkawal ngau pesan tu kita tak telefon ke Lumur Madalina 013-320-0116 jadinya pesan ke bisik di terima kami lalu pesan bukai ke sekali tu ke bisik di terima kami nyak pesan datai Ari Jackson bayang anak Gramuang Jackson bayang anak Gramuang madah ke menyadik sidak ya Edward Jepan anak Gramuang tau ke tanduk tau ke apai asun udah nadai kena 29/6 dekat di Intu Balamayuh malam 4/2/7 dikubur ke kena 5/3/7 lalu yang tu dekat di Intu Balamayuh bak rumah sidak di Melatai 1 Jalai Baru Jalai Selirik di Kapit. Nyalai minta semua kabar belayan ke diau di Baterajang, Sungai Pisang, Melekun, Sungai Kapit, Sungai Amang, Sebala, Ulu Yuang, Paku, Anap, Sepunak, Sibu, Pasar Kapit, Ngau Sebarang, Alain Dur, kita diau ke Ngelala, Edward Jepan, Anak Gramuang di Pinta Datai Magang. Seperti tanya, kita tahu bertelefon dengan Gelumur Jackson Bayang, Anak Gramuang, 017-751-2723. Jadi jap pesan apa mati ke bisik di terima kami. Kalau bakunya jap pesan ke nak pesan ke boleh dia baca bak awak ke sekali tu sekedar hari pesan kedak sempat dibaca dekat di keluar ke pengeluar program kami bak awak pengerap pagi pergilah hanya hari 4/2/7 pukul 7:30 lemai tu lagi indor kita mendeng ke berita lemai sebedau mendeng ke berita kita dengar ke dulu. Tok Sada Nyawa Ari Josephine Jalin lagu ke diberi nama pemulai lagu ke diberi nama Pemanah Nuan Meruanku Kenang.

Pukul 7.30 lemai, Dato' kami nabur ke berita lemai UI FM ke Terubah Tok Batang Berita. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagaknya di opis MSS. Bungkur internet di Asah Jaya dekat diangkat manah kagi. Sarawak dah numbuh ke SCICC setipak ngau pemansang industri kreatif. Ianya batang berita lalu tu, isi berita. Rumah Sarawak Bak Reserve Park di Kuching dekat digagaknya di Opis Council Seni Sarawak MSS Kemendam lalu perkara tu megak, sudah disetuju perintah Sarawak. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke bangunannya, tikhalaknya diupis engau rumah rasmi ke Parlimen Menteri dipilih, ketegal endurnya ke sunyi, serta manah endur ngemansang ke pengamat seni. Ia mansut ke Jakutuba Program Kaunsel Seni Sarawak, MSS bergulai ngau pengerembai berita di Kuching. Tajak pihak bangunannya dekat diadu ke dulu sebedau ke boleh dikenak jadi upis MSS kerasmi. Seraya kengantik pengawalnya tembuk, dia upis menteri tu bisik udah milia upis sementara di Kuching alai nembuk ke pengawal pemansang seni boleh diterus ke serta endak terjanggal. Bahasa bengkah bagi pengawal Datuk Seri Abdul Karim

digital ke entap agik. Inisiatifnya dijalai ke pengudah sidak. Kenerima jaku pada hari Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng berpun dari Subana pasal penanggul arus internet bak sekedak tumpuk peniau di Asah Jaya. Datuk Sri Abdul Karim kelalu nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita Asah Jaya ngarap ke company telecommunication sama dekat turun padang alai nuku ke endur ti endak manah internet. Ia mansut ke jaku tu bak pengerami ngilian tikai renggat pilih menua Asah Jaya 2026. Perintah Sarawak dekat Majak ngelatih ke pemansang industri kreatif di menua tu kena atur ke lebih berurun serta kolaboratif dari pengawak tinumbuh ke Komiti Pengatur Industri Kreatif Sarawak atau ke ACICC. Komitinya ialah dekat ngempuruk ke agensi perintah pemekuh industri palan pelajar ngau raban orang tiba kawal ngau industrinya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Senodan Lawan ada ke pengawak numbuh ke ACICC tu ngayan ke perintah Sarawak dan keras dekat merambu polisi engkau inisiatif kelebih responsif agak utai ke digagak diguna industrinya. Komitinya megak nyadi ke penyandia penemu strategik upis menteri tu tidak mantai ke pelanggur penemu ke bekawal engkau pemansang engkau promosi industri kreatif di Sarawak. Ia mansut ke jakutu lebuah kenyadi cermin aum komitinya di Kuching. Berbanggaunya Datuk Senodan Lawan madah ke upis menteria dekat Majak merik bantu nengah wang turuk pemudah cara pesaka enggau seni. Wang turuknya endang dikenal nyukung mayu macam program bakal kerja jurai kraft asal, latih seni pemerindang, kerja jurai kulinari, pengawak nyurat pesaka, pengawak pemandang ngau pengawak penerbitan. Dikenang angkat ke pengelan di araban pemekuh seni artisan ngau pemekuh budaya. Kelimparinya geran acara upis menteri tu megak agi dekat diterus ke kena nyawab ngatur pengerami ngau program kabisik kawal ngau pengawak seni ngau budaya. Wang turuknya megak dekat merik peluang agi orang dagang kreatif artisan pemekuh seni pemerindang ngau orang dagang ngelaku ke hasil barang sidak. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai dari YFM Iban. Tahun Siti tu kemarin lebih 40% dari balan miak kudah tembuk peresa SPM. Engau STPM Basita Council Negeri Katibas mujur nyambung belajar bak palan pelajar tinggi tau ke IPT. Kaban Council Negeri Sita Katibas, Lida Masan madah ketuk nang berindiak. Hari pengawak keseluruhan mekuh ke pemansang pelajar dalam sitaknya. Hari kira 240 ikut miak. Kengambil peresa SPM engau STPM kira 150 ikut nemiak udah oleh nyambung pelajar bak palan pelajar tinggi. Perkara tu megak ngayan kerikut perkara pelajar bak sitaknya udah majak manah bepun ari penegap kerjasama antara sekolah pengajar engau apa indai nemiak serta sukuang kesemampai diberi Service Center Sita Council Negeri Katibas. Ia mansut kerja kutung agai RTM udah kengerikut program Randau Pemansang YFM di Kuching. Berbanggaunya, Lida Masan madah ke Service Center Sita Council Negeria bisik ngagih ke belanja kira RM100,000 setahun dikenal nyukung mayu macam program pelajar. Tunjangkawan belanja dikenal nyedia ke perengkat guna sekolah, komputer, buap ngatur program perangsang engkau pengawak pelajar serta merik insentif masuk palan pelajar tinggi. Ia mega bisi ngatur pengawak merik penerang begulai engkau palan pelajar tinggi engkau agensi kebekawul. Terkena nentu ke balan miak engkau balak paindai sama nerima penerang kebetul bekawul engkau peluang nyambung pelajar. Ia mega bisi benar pengarap ke pelajar tu undang cara ke pemadu manah dikena ngangkat ke pemanah penghidup rakyat di menua pesisir. Projek tidak dipejalai ke dengah program Transformation Menua Pesisir RTP dalam Sita Kaunsel Negeri Opar dekat Majak di Kemata. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang, madah ke semua projek.

objek terberungkus 1.13 juta ringgitnya dekat di Kemata ke ngambil ketiak bengkah projeknya tembok nitiah ke keudah diletak. Ia maksud ke Jakutuk lebuh kedemuai ngabas tabak projek RTP bak sekedak ndur di lunduk. Sekedak hari projek bisi diabas inya projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung terbaru fasa 1 keberungkus 350 juta ringgit 350 ribu ringgit ngau projek ngadu ke jalan kebun kampung Sebiris berungkus 300 ribu ringgit. Penemuainya ngagai dua bengkah tabak projek tu endang penemuai keterubah ndur berarti kegaya kandang ndurnya ngau utai ke diguna bak ndurnya. Ia megak bisik nemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung sepada fasa 2 serta projek ngagak kampung penama engau kelebat ngagak tabak Dewan Serbaguna kampung sepada sebawah. Poliklinik Kuching Sarawak PKS dekat Majak ngelati ke atur dikenak ngemata kengau ngatur asrama sidak ngambil kepalanya semampai manah serta nipak keguna. Bak penerang media sidak Politeknik Kuching Sarawak madah ke sidak nemu berasa irau serta minta ampun ke tegal penanggul tidak asai ke balan miak berpun dari asrama tindak mantut kati. Ungkup sesi pelajar tahun 2026-2027 Politeknik Kuching Sarawak bisa nyedia ke asrama 1,600 hari 1,663 ikut nemiak baru. Raban pengurusan Politeknik Kuching Sarawak megak dekat jam 4 agi berjalan ke atur ke patut. Tunjeng kaum guna ruang gau perengka guna ke bisik disedia ke bak asrama, nambah ke utai ke diguna bak asrama, engau cara berenggar-enggat, mikik engau ngantik keresa asrama. Kapasiti asrama bak Politeknik Kuching Sarawak, dia tu seminat nangkup kira setengah ajak dari semua penyampau demiak ke masuk belajar dia. Sikuk orang keudah pincin dari gawat perintah berumur 56 tahun diriput kerugi lebih RM914,000. Udah ya kekena tipu sindiket meranak ke pokok cara online ke bulak. Kepala Polis Pilihan Menua Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah kesidak nerima riput pasal perkara tu urung pukul 2.20 minit ngalih hari ke mari. Pansik ngayan ke Mansatuk tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk ti ayan bak Facebook kena 22 hari bulan 12 tahun siti tu kemarik. Suspek madah ke pengawak meranak ke pukuknya dipejalai ke ngenak sistem pengawak dagang otomatik ti berplasar ke teknologi pemintar tiru AI ti ulih meri untung besai engau jampat. Dikena narit mansa, suspek bisi mantai ke untung meranak ke pukuk ti dipadah ke nambah lebih hari RM87,000 sebedau ia ke minta mayuh macam bayar tambah. Ketegal ti Arab ke duitnya dekat dipulai ke sekalik sertai ngau untung ia, dia mansa tu lalu ngagak 88 transaction ngagai 32 itik kaun ke berbida. Mansa semina sedar diri udah kena tipu, pengudah modal ngau untung ia lalu ndak diberi bakat ti disemaya. Kes tu dipansiak kena Seksyen 420 Penal Kod ke Tegal penyala nipu.

Enyanaka berita lemai kita ke lemai tu berita 1 hari bulan 7 tahun 2026 dikenang ujuang ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagak jadi upis MSS. Bungkur internet di Asa Jaya dekat diangkat manah kagik. Sarawak udah numbuh ke SCICC, setipak ngau pemansang industri kreatif. Berita lemai ke baru di pendiang ke kita nyata dek ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, ngau Jonathan lalu disalin Jonathan Giri, ari bilik berita RTM Kuching. Berita atau di pendiang ke kita baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu berita hari YFM Iban oleh di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari, dikenang nyamai kepala pelanggan, berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka, yang kaum injen pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank, serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Gau perengkah serta sistem kebaru tu, dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu naik buah berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Terlimpah rinya megak injen pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak, sapit cermin bank tu megak, mada ketujuh tenyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu, nang dikena ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedikumbai Automated Banking Consortium ABC, dia bala pelanggan, boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank, mesin dia katur auto debit, bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik, bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kalau ia bisa nyedia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tiba say lebuh ngemansang ke sistem bank benua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib benua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ungkua anak juga.
3: Kelambu anak
2: dadung. Jauh yang anak juga.
4: Jambik anak pasang.
5: Ungan anak ujung.
6: Untang anak jenggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manit anak celing.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Engrian anak tadang.
22: Malah kita sapa Sidato.
23: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika sobat.
25: Sidato bebadi mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke dia tahu.
28: Kami
29: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
30: diudah berambung
31: nyawa ngetan ke menua.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watroh, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: lagu kadia by Betty bergetil ngarap kepala kita Anang bergetil ke lemai tu kenyamai digetil lo. Okey, jadi lagu yang ujung kejam kita 2 minit dan lepas pukul 8 malam nak bekas lama. Pukul 8 nanti yang hari 3 bawa sedar lemai kita nak bisik menasal, lalu ke malam tu kita bisik pantun, 3 itu pantun ya aku dah disedia, sudah dirintai aku. Okey, bila kita terindu ke menasal pantun ke malam tu, jadi pantun ke terubah kita dekat dengar ke sada nyawa terumah barang nyak pantun sayau enangkan pantun ke terubah nyak pantun ke dibaik bandang anak layang, lalu nangkan kenyak pantun ari tuai rumah barang pantun sayau, lalu ketiga kita dekat dengar ke pantun ari niang pira anak manggang pantun sino. Jadinya tiga-tiga pantun ke dekat di dengar ke kita iba main asal kita ke malam tu. Terus dengar ke pantun ke terubah bandang anak layang.
1: Y Arena. Y Arena. Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
3: Hai laguang silaguang sari tukumeluluang kupea aneak janti.

tae ninganuan kumanja wae. Hai nan tae kenuan bejeng ae begina mae bram gat puang oleh aku dek sema kenuan simpea baka kapea patah pededeh. Puan tangkuang saya beli wang laju wang kebado nyelatuk bungkuang jawae tapeng nae hai ati ngae ningan wan namae wae nuan cikit mu aku ngae ulen wan aku udah semak kenuan baka buruang silu semalayuang pagi memunyil mai yang suang madak bulu dire bekala puang jawang abala subak subang ai sige nalah keran menuan ibu sidan lenuan bangga badan hai baka bulan nyuruang kekemuang tarang mengenuan nuan kumeng namkeng kalmae ngenuan namae sampai aku mae hai padi kujam ninganuan ibu sidan namae wae padi tanam saya tu tanam iban seribu bansa saya tukung kuai nak kala bola puputan

Utkumang diu nakala bula peputan mantuan sidu bulu mano banda nama sekai ngai nuan kumang jawai mentantai kakubinya ai ase bram biganam ukai tebang ngasuah nuan lesi babadi midang medanyan isa mati nuan lesi babadi midang danyan lengan kanan aku kepangan nuan tubuh aku jule akala tilam de

aku taruh memaneh ningan wan ibu sidan tiba nuan di supaya sarung ilang namat nuan ike kubu nunga minggu sedua abang jako aku ngkeh nuan punggang belia tapeng kena nuan mantang nyang tenua buang tenua hati mat bakau tae di tatiang ningan ku makan ciang di nak raso kurung yang hai guna kada suah kurung yang itu ila kurang depang deang sapi ku ninga nuan namae na

Chile asidua ninganuan wae betumua tujua totak yang saya yalla ditapa dada menggak jari tolangian biriti tanah birnyang mekang kami kebujang ayah lidi gentam ke atio ga ada liak daun lima limuan boleh nuciak.

Sabutangan ayam jari tisi badah mati. Ungki kelamian ubuang beneng tengah nyampop maneh jaweang tata bintang garuran. Hai di dalam tuan selutan rajanya mampi kemeli percak cite tema mati bangar gas mengeri ayah jaweang. Pasa nanga se mangang ga ada di kepai sedua ya. Hai keberunai tok misi ane lawa-lawai badau tantai kebiang sarang weang ada kepai sedua ya kenanga sungai pura kemisi ane. Tuan Raja badun bayah bilula mansayang abe dinang ada kepai aku lu parai perugu tuai urang kepai kile. Hai kin siat bukiat insam bolehnya de ayah jawang nang rajang kanda kepai seduai ak pangauli baung yang keliang nadiang berani seduai bujang semuntang medang. Harinya ada kepai menggak ke atas mepul guntur sariang munyi hujan.

Kepai seduaya kilangian adar kinsiat kunci pintu megar meng adam da. Bujang sengkang daun napi minadeko pandai sedo puntan jako. Ayah menjaliah pediah bisik bini nyamai nae panye bujang nadeko puntan sedo pandai jako ati aku negawang mata kunci.

Tinjen penguji ku taneng sekali-kali seduai muai merik kedai amai beruji hati batak tok subak kesulak aku ayah meng ama angaga air amayang taneng irau dia tau menuan ni ku meng dayang ku mau hai break blulian cincin megah mau tok nyundang percak sapu tangan seduai ke badan umbak badau hati nuan bangan ngai badau merai di hati rau dia tau ilak ngasuah jarau merindang ayah seduk kita ninga.

Mari. Saya audo manyawang na ninga denda luluang. Bukeatnya welenya kibatanya nalah ka di leang baneang nyawae. Sedawae ka kura siko ngumae deng mae padi saguni ngino bindi lebeh sabaka. Sikong mai deng mai berawo nyamdu penyembawo nyembawo lebih ahsa timba. Udu pemula mula ma baneang seluai kak bura seri tebedawo meseluai cama cama. Malaya kapanga takang wewe. Ayo.

Kati madu abla nakita wayanan mo aku dah. Dabarun saya aku air bingkai tangi dianya. Kita punya waya mana dayat mu ayen. Mimeat nadaya datla kasih dumnya nadaya dekna tubuh abla.

Kati ma tubo alme doa ma nyade nan mu aku dah kelite de kalame aku ae ma nyade to baju taya kasih ahdu nya nada e de kena tubo ablah.

Dini mati kami orang lagi ake orang nal mau maruni to na jina dia aku manati kamano ngaku ai sigoan celuam ngaku ai jawo mandala bata nya suba mangagerunge aku ase gerak me aku ige jagoan aku da andai albao kemada emada albao ndelbao kepangawo libao sabuang loang nyawa ulu nanga age gaulean loang jalan loang lemboang kuaya tubo abla tanah mukaya mukaya nyawa emangat kelbaya kemnoa bukaya nuju menua ujaya seduaya nyabuja kangau kuaya nanmu jako kangau nanmu sabak jako nyagiga kasih hudumnya wae umae orang udah di luang pangak akamali tunsang

Aray Ranze ang nya halaga aku ninga suwa sama wala gundo alwae sare yang ba pangga mamunyin sirawari madah kadirsi mati mabawan to lala pantuat kita nyawo matubo agmo kuai panagungo natari tolu ya di adi kami uralaki Nyot plan de ang tase aku ne ang akwa yang agae. Tase to muda dia hati tu sah kwa nanmu madah ka kita. Enggan na medai uk mimbi jae engku subawa e manya de na jijena dia. Mimbi ringat kwa raya pinapa napat na jijena dia dia aku mi. Nga mimpi jaya mati makui nawa ginti nala pelian sekliang manang narana dani pagi kui nawa ginti dia ku tamadi adi kuno yang kati sinunga tiangnya pada Menanti kemimpi kenyap kuraya pinapat na ye jena we dia angganya mengayung ka rumah ngaku subawa ye ya kudu mana mana terbah na jena dia manga pumboang pada boang nyawa ye tumang dasakang tiang patah nyawa lima Kasih hudu matu buabla aku dia tuai nadae damba no adiau siapa kedudi hari toi no kinde pagi lalu sa si ko nadae murakanya neah kia tengah Kasih bandang meninga de kumang atiang bandang ai

0: du pang aceh meku toila na elenta deka sama ke kita ila bakane unga maku tuae papuang batang ka mudia kulu nak gaku atai dulu labanaku takut ke batu galang rarentang ka ku nganyuan kedempu kile kemanya de nak gaku tuatai dile laban aku tu takut ke depangka ai uma e pasang e rupa ngace ahmaku tu ae bakau ngak apa puang batang ka aku nyemrae ke tanah sebrae liba cingae nak gaku atae di tanah sebrae aku takut ke dirimpu talempai sisa dae pungang kaku ke tanah kelibah asimbah takut gaku ke tanah takut kekeh belah ruah babi belang kaku pucuak kayu kelibah jamu nak gaku tu atai di pucuak kayu aku takut ke depan tu ajugo mana olang udu pangaceh maku tu ai bakane unggah apa puang batang ge maku tang kecihat maku telege wai kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ame aku watai dian tengenani kesarani bini tuan nabak hangka urang dian ka nambang ka kulikang ai hati hararantai
1: besi segulai sejalai ngau kami bak YFM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica Opis Perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya, alai bancar lembaga hidup, ya, hidup.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi kutai tansi, masa belakang tu lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
3: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

Yang kata terperindang lagu Kadia Bayi Idi, lagu Kadia beri nama utai orang yang tadi dipinta sekedar hari bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook ke malam tu. Terima kasih ngagai bala kita ke bisi bermuka sekedar Facebook kita au nama yo Facebook Siti Jombas. Okey, jadi ya apninga sekedar hari bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook kita ke malam tu mari selamat lemai ngagai Kedrick Francis, gagai Linus Ujang, nama minta lagu Wise Berai, piak au. Oh. Jadi piak mega ngagai tu siko ari pemesai ba opis batanah betupik di Sarawak. Mr. Ronald Ripin lah dia tu dah kira ke tau dikumbai orang tadi udah belelak hari pengawak udah pincin. Terima kasih lah ban bisi ninga ke WFM. Mari selamat malam megak ngagai namanya tadi ngagai Tani Unau, Richard Unup. Selamat malam madah ke sidak di Jalai Semunjan, Simpang Semunjan hujan ko ya eh. Mana hari bajalai Simpang Semunjan hujan enggak? Mana hari di Simpang Semunjan jam kereta terima kasih ya. Ngagai bala ba Simpang Semunjan Richard Unup, ngagai bala buka besi mendiang ke YFM. Pek megak ngagai mama aba Juni Ben. Jadi megak bisik ayan ba Facebook ke sekali tu Bel L. Jadi yang minta main ke lagu udah ditebak kita tadi nuan penerang dalam petang. Madah ke gayari sila dibintu lu ke malam tu manah ko ya. Lalu selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih. Terima kasih megak ngagai Roy Kuang ke Benuang Gawak semelinga ke YFM. Setelah megak Kenneth LA kau orang lu bantu terpelbak aku. Mari selamat malam megak ngagai James Nuyang minta bermain ke lagu lama ko ya. Rindu ninga datuk kita ninga ke lagu lama au. Anthony Ajau father kita tu mari selamat malam ngagai doang father ke suah megak komen ba Facebook. Lalu pian megak Robin Sinja lagu ke dipinta ya ke malam tu biar mati di tangan sulu ari niang Michael Jemat. Hari sidak di seratuk kok ya. Lalu manah madah ke gayari di seratuk megak manah ke malam tu. Terima kasih orang seratuk. Lalu ke sekali itu siko peningat kita kendang suah berkomen ayan ba sebelah muabob Facebook Shasha Amanda. Jadi madah ke sibu lemai tu manah gayari minta main ke lagu Ari Anak Juni Aman. Nyak tadi ne siko arif dengar kita di sibu. Jokas lampur benua kita manah tiditih ke sekedar ari komen bala ke bisi ayan ba sebelah Facebook ke malam tu nyentuk ke ngagai bintulu ke bisi ayan ba Facebook manah ke gayari ke cukup manah ke malam tu. Terima kasih ya ngagai bala kita ke bisi berkunsi ke gayari. Lalu ngagai bala kita megak engka benuang dalam kereta berbaik ke kereta, berbaik ke perengkap pengangkut lori kini bas kini berbaik ke trailer sambil ulih meningat ke YFM dalam perengkap pengangkut kita. Terima kasih ya dikena kita merindang hati kita oh, kami main ke sekedar lagu engkau sekedar hari info bak YFM. Jadi ya sebenarnya kita berarti ke sekedar hari ke bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook tu setiap lagu lama ke bisi dipinta sekedar hari bala tadi bak Facebook lagu Andrew Serengalai Nada Jalai Tua Berpangan.

0: Sinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: World Cup 2026 hari 4 2 hari bulan 7 2026, round of 32 live bak Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live bak TV OK. Main langkan Kenyak, USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA, Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Ianya sekedar lagu ke bisik di Pinta Bala ke Ayan Bak sebelah Facebook kita ke malam tu. Oh, jadi ia ni gujung ke jam kita kurang lebih 15 minit dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi nang bakal selama mega. Kita dekat berdian ke berita Hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Nangkan kenyak kita dekat bugulai ngap mula program haba awak apa merindang malam. Jadi nan ingat kita bisik nganggam semangat malam tu. Tentu kabala kita tirinduk ke program yang udah bersedia engkau cerita kita. Terima kasih sekali lagi engkau bala kita ke ABC Ayan Bak sebelah Facebook. Sekedar hari bala ke ABC Ayan Mega. Tadi bisik lagu ke dipinta siapa apa tadi Jessica Itan pelebakku kebisik minta bermain ke lagu Utai Urang agar kata perindang Jessica Itan. Jadi yang madah ke gayari di bau manah kok ya ngarap ke bala peminat setia YFM kelebih lagi Jessica Itan terus ninga ke YFM. Terima kasih ya. Lalu kebisik Ayan Mega Yen Will Yen Will serta bala ke bisik Ayan Wija JJ hanya tadi ni sekedar hari bala ke bisik buat Facebook YFM kau Facebook aku pun punya dia. Okey, jadi ya kita berserak pelabaku nak kata kita bisik tinggal ke setiap lagu dia kena kita ya berserak setiap lagu kadi baik mawat dayang bintang tang sebedaunya tentu kita dengar ke promo sebedau kita berserak ke malam tu. Terima kasih bertemu baru Bak Hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai.
1: Tume 24 iti lagu kadi pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, mitium mabuang.

0: Tony Lounge, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Kau Tiwa.
1: 24 ite lagu, dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Kau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Kau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Kau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai, Lekang Kau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Kau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Lekang Kau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Kau Tiun, Felicia Nicole Fredericks.
6: Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Kau Tiun, Jesley Jabu, Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Kau Tiun, Dixon Boss.
7: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
8: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi.
9: PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin.
10: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
11: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
12: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
13: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
14: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang.
15: Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari dikenang nyamai kepala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum injen pengeluar duit automatic ATM bak luar pampang bank serta mega sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengka serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu nak ibuh berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Terlimpah rinya mega injen pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya tiket rumah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu mega mada ketujuh tinyedia ke perengka ngau sistem kebaru tu dan dikenal ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedikumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta mega di Singapura. Tambah mega, Maybank mesin dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu mega nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kala ia bisi nyedia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lagu ke dibaik Robert Ngalang yang patah tiang sukung ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peningah. Begulai kita malam hari 3 hari ke terubah kita dalam bulan 7 ke Sarito 1 bulan 7 2026. Nampakkan selama kita begulai dengan waku Sam tak bisa bida mimit Ryan mimit ke malam tu keterubah ya begulai ngah. Selamat malam Neil.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya.
1: Hari keterubah bulan 7 kita nyoda datang lembus tengah tahun tu
0: ya. Sam. Betul. Nak berasa mana Neil?
1: Mana berasa? Saya kagi buat tahun 2024 semua.
0: Ya, pun lama mana kena dah Neil. Ya. Tahu kecilnya ni.
1: Mana berasa Sam?
0: Cukup nak berasanya udah lebih setengah tahun ni. Pejam celak udah tai bulan 8 dahnya bulan 9 ni hujung tahun gak nenek.
1: Ya aman. Ya. Ngarap ke semua ke di Prambu kita mega tahun 2026 tu Sam. Ambil nadaya setengah mah. Tahu ke 50%
0: betul.
1: Udah di oleh kita ya.
0: Okey, DJ Daniel begulai dengan aku ke malam tu peninggal. Okey, nah maka selama kita bisik program mengenggam semangat malam tu lagi ya. Jadi kita ke dekat telefon, tahu telefon maka selama arus telefon ke di sedia Daniel.
1: 2586 34 dengan 082 2586 33.
0: Ya, tahu kongsi ke cerita kita maka ke ngelama tu ya. Penusah ke udah kalau ditapi ke ngasuh kita yang tadi bergenggam semangat ya. Okey, lagi kami dua ini nyawat kangau kita ke malam tu peninggal ya. Okey, lagi berperindang berdau nyawat kangau hari peninggal kita tu hari Jonas Joni Aman.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang kau lu berdua.
0: Sam ngau tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayak keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah genggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Okey, peningah udah berengkah ngau program genggam semangat kita ke malam tahun ni, Haniel. Jadi apakah selama meh kita ke dekat nusi cerita malam tu kami dua di Neil dekat nyawut kangau kita ya. Macam-macam cerita meh nuan pelabak aku kalau ninga program tu ni, Haniel.
1: Kalau ninga program tu mega Sam serta mega ninga cerita ke dikunci ke bala peninggal kita yang tadi cerita ke ngasuh sedak ya takut ngasuh remban ngau mega ngasuh hanggam semangat masa
0: betul sedak ya kenusi sebedau tu tadi nusi ni ke babadi bajalah lun ni ke maya ngasuh maya bergigak menyatari nil okey habis si peninggal baru selipon tu nil okey halo selamat malam
1: halo
2: halo
0: selamat malam.
2: Selamat malam. Program dengan semangat tau.
0: Betul. Siapa tu dah?
2: Tau Inai. Inai tu rumah ubat.
0: Inai tu rumah ro.

0: Tak boleh muat menua.
1: Ah, di ni menua tu dah.
0: Ah, Sungai Pui.
1: Ah, Sungai Pui.
0: Pui di Kenawit. Pui rumah rubat tu.
1: Oh, aw di Kenawit dia. Aw, okay.
2: Aw, nama cerita ke kak dikunci tu.
1: Ini tu rumah rubat. Aw. Ya, aw.
0: Nama tu, bunyi tu aku cerita. Udah start ni.
1: Aw, ya, lupa. Udah start kita itu.
0: Aw. Ni tak kita bah nama tu. Kami itu selalu mana lain ni tak nak. Maka tahu kita bisa laki kaban punya kerja apa menua perempuan dia. Kerja apa perempuan dia lama kerja dia. Terlama tu dah nyadi kira bisa 18 tahun pihak udah lah.
1: Lama dah ne.
0: Nah, lama udah. Tahu bini boleh aku kerja cuba. Ya tu si kita laki ya apa perempuan dia lah laki itu. Namanya Lipan, Driba Lipan.
1: Oh, Driba Lipan.
0: Driba Lipan, dia yang tadi ya. Kejam ya, lah kena dari kerja. Dek ni mau dia sikit tak. Makin ngambil duit, mau yang sesahi. Jangan ada mau tau. Kali ya, nyong lemai ke pukul lima lemai ke pulai sih dah ya. Kau ya, terkau ya, ternyata nama Lipan yang pernah ngamuk tanah dia. Pernah terkau ke tingkin.
1: Tingkin.
0: Tingkin. Tingkin lah. Ambil ya, tingkin itu.
1: How?
0: Oh, dia ingat tadi yang duduk di kia bajahi ya. Ketujuh tengah.
1: Ya. Oh, pasuak ke ya, ne?
0: Alu pasuak ke, abai lancat mai.
1: How, ah.
0: Oh, gagal ambil yang abai kulai ke bini ke telak ke ya. Baik kulai ke noa, ke baik ku ke bini kau ke ya. Dia ingat. Tidak hanya pulai bergelumuk dia memanggil berpadah. Kau tingkin temu ku tadi. Kau yang nganuk wala baki-baki ya. Nah, nama kapak di tingkin. Nama dia mainnya. Dah ku bala kaban ya. Sapa ngai ku ya. Tau mas tu ku ya. Au. Gagal tu tu ay baik ya. Lu duji. Kalau baik pula ke rumah. Ya tak leh.
1: Au.
0: Au. Dah saya dien tadi. Dah ke. Ke kaban si kau. Nama dek. Ani mainnya ni buainya. Buainya ku kaban ya. Oh, di ni ku kamu itu baik pula ku nunggu kem tu lah ku ya. Tanya-tanya belak asuai muainya sama mageng ku ya. Buka ya, buka ya. Oh, ku ngai ku nak tu, ku ya simpan ya, bak. Mesti anda kebuk sikit duit yang kaya duit seling ya. Simpan ya dia. Dia simpan ya dia tadi. Dia simpan ya dia. Nah, mak, kira banyak kena ya, baik ya. Minta dia baik pula, lu ya, ni kejam ya. Oh, hesitate kerja. Dan ada mimpi, ada nama ya. Ya, mudahnya tadi nyu. Ketika tidak ya nyu. Nuka pulai ke Sarawak kita, tidak ya. Data itu pada aku bini ya. Mana ada mainnya aku bini nama ni kan aku tekenya. Mayu mencerita dia nyu. Dia baik-baik pulai baik rumah panjai tadi. Nyu mayu cerita tu tak boleh kuai. Dia takut ya tadi. Ya takut tapi nak kuai ya. Tadi tu dah bini tu. Takut me bini tak ada baik ni pun yang nyung. Genggam semangat nama ni tu. Apa ada baik yang boleh aku tinggiin yang ni. Amba genggam kama semangat aku lah ketua aku ke alam tinggiin. Aku ke muanya yang nak kalah bedak yang aku nyak. Jadi pun dia aja.
1: Simpan dia ni lah like ya.
0: Au. Ya dia nyak tadi. Bisa maya nyak yang gawai daya apa maya nyak. Aku gawai daya maya nyak. Ni huap mu yang. Ni huwak mu hek stek stek deh ni mung sama sama hu deh mabuan ni nama anda pengawal aku dia.
1: Aman.
0: Oh, banyak ya tu tadi nyu. Nama aku tu kau ya. Astek bisa hu hek berani aku tadi kau ya. Madah sama ya. Umeh yang kau ya. Jide de madah ke mak dek leh kau ya. Papa apa abak sama ya. Ki mak dia suruh ngambil tengah kau ya. Baik belacan kau ya, baik nungkus ke belacan, kau gaham, kau bicing kau ya. Asuh, padah ke aneh-anya memang ada deh padah kemuninya. Kak, tu dia bini ya, lalu bungkus ke nyak belacan, mayu baik gaham, bicing, kau kena sedang ulam kau ya. Kau kena sedang ulam. Dia nyak tadi, tu kita nyalak, hai, menuikan umun. Kan umun ni kau ya, eh, madah kan ni anak tadi. Dah kini dah bak kan ya. Oh, kan aku tengah tanya orang tadi, ya. Ani ada orang tahu-tahu kan, ya. Itu dia nyala banget. Di sini, di sini.

0: anak jauh kami tahu ko ya kan aneh-aneh hanya ke umur 10 tahun teh ame.
1: Heeh.
0: Pak ya de nya tadi. Ku kan tahu nak nya teh nungguan. Pak baju buka tu tanju jawab ya nak nya we nungguan. Mai belajar ni nya tadi mai mega ham mai kan kena ngulam ko ya. Pak de nya tadi. Hujan lah ban ni dah boleh lah ban ni ya hujan.
1: Heeh.
0: Kini kabak tadi ko ko yang pandai nya tak kuat mak nanya ane ah. Nen mau minta belajar tadi dah bahaya nya baik tadi mak. Ko ya mande. Ko mande kabak ko ko ane nya ka.
1: Hmm.
0: Ini mande ahi hujan tuan tahu ko yang begau mendai nadai deh.
1: Heeh.
0: Nya tegiga tu dah bini giga kan ada giga nadai me nada nada temu gitu lah kayaknya tadi. Titih ke laki ya bini ya kak ke tunggak kai tadi nuhun ya nitis ini
2: oh kai
0: tidak ya bekau nya sidai ke hujan ni udah badau giga giga giga giga sebelah dia mesti naik sada dia tanya mali ya pedak bisit pedak madah sam lama tu nare kala pedak madah sam dia tidak ya ai ulu naik tidak nya lalu bisai nama tu buah hangkan mayu dia pedak pedak ya dah pau dia giga giga bini kali pedak bisa bekau apa tu asal
1: au
0: itu lagi kuat dia dia bunyi ku ya ya takut me dengar me semangat dia sikit dengar semua amat me nya ku ke anak giga nya kelas ki pahai
1: ya
0: au banyak data din bunyi ku se nyawa iban bunyi ku kai bunyi ki bal bunyi ku kai pilih ya giga ya ke dia pelik kena dai pelik kena dai ya ya udah nya tadi Maja ini kiki sekian yang kita dah sam tadi. Pedak bisik ke kena yang wayang dia, kena yang wayang pedak penia.
1: Oh.
0: Pedak balas tidaknya apa benda mak makai buah, buah lengkan.
1: Hmm.
0: Balas rusak pedak tiga ikau.
1: Rusak pedak ya.
0: Oh, rusaknya tiga ikau makai buah lengkan, nemu makai belakang banyak empat tidak ya, yang lilaknya mama mamanya.
1: Oh ah.
0: Oh, kelilak ke mama ini nya. Apa? Bagaimana? Kalau minta makan iban, kalau minta nak makan kijen.
1: Oh.
0: Inginlah kaya kau, kau ya.
1: Oh.
0: Jadi pedak ya. Tidak tiga ikut nak ditanya nak kijen.
1: Hmm.
0: Kau mabut ke laki ya, nya.
1: Aau ah.
0: Aau, ke laki aku untuk aku siko. Ya, aku dulu lah dah jadi dengan aku siko kan.
1: Hmm.
0: Patut siko dengan siko ke laki ya. Dia tadi ya mistake ke besar gaynya pada ada dalam dia bak dalam modal sam. Duduk kena bak balak ya minta pangkok laki ya. Laki nak tentu jawab aja ya, dia. Tidak tiga berput kenya. Banyak tadi nyun nalah tat kiamatnya tadi. Nalah tat ke. Mama aku tu kena ke ku ngau tu ke. Kalau ku kini. Ni ku ngau ke sanya ku ya. Ya udah nya. Mama tu menyadi ni, menyadi lah. Awak niat tadi pedak ya? Pedak ten via. Tiga ikut tu ino iban pedak. Iban nama mama.
1: Awak berbalik nih.
0: Eh nama kita, kenapa kita hilang laki aku? Kau aja aku iban. Ngau balas tidak husanya tadi. Punya makai buah lengkapnya mesti dah. Benar tidak ngulamnya dia tadi. Siko ngumpet laki siko ngumpet laki siko. Mendap kenyat tadi. Melihat ino ini tadi. Palau ngapa tu dia? Palau ngapa? Teng kecil balas kejeng tadi.
1: Oh.
0: Teng lantek ya, besar ke lantek sendiri. Lantek sendiri itu kau. Lanteknya, dia tadi, nanti kening ke lantek tadi, nanti bau ke tuli. Bau sesuai, tuli magang, gengit bini nya tadi, dia nak iban nya tadi, lantek sudah kejeng.
1: Aku
0: tak usah, kau kau kejeng usah.
1: Usah.
0: Aku dah nya. Aku nama tu ko ya. Pada pala aku ulang teh. Nama tu nyubau ku telih mageng ko ya.
1: Hmm.
0: Nyamia takut amat ko ya. Ya kapulain jalan nanti temu ya. Nyonyo apa?
1: Au ah.
0: Ingat jalan ni dia. Ingat jalan ni jalan ku tadi. Ko yang nanti ingat jalan ya. Ya hujak tadi ambil hari mesti nanya.
1: Hmm.
0: Laki tadi nyubelai. Baik ya. Pijai baja hari laki ya.
1: Au.
0: Nama dia ketau ko yang nanti laki ya. Nah temu ku laki ya kan nanti temu jaga laki nyubelai dia nyanya.
1: Aau
0: dia nyak tarik pulai lu dia baik pulai lah ke ya. Nanu si jita lah ke ya, tapi lah ke ya itu isau. Nyuk-nyuk belai aau, datai din. Aku nyian sanuk, kuhai nyian sanuk, kuhai nyian sanuk, kuhai nyian sanuk, kuhai nyian sanuk, kuhai nyian sanuk, kuhai nyian sanuk, kuhai nyian sanuk, kuhai nyian sanuk, Ini begau muda tadi begau ke arinya tadi nyuh nama nyuri peraha kuheng dia. Udah ayat peraha kuheng semua tadi nare ngawang eh nare ngawang.
2: Nyu nemu bejaku ya, baru.
0: Nyu bahu kuheng ke. Kahin tadi kan nyu bahu. Udah kuheng benua kuheng nyu. Peta ayam bung tu tanya udin gaya nyu makai humput enya tadi laki.
3: Laki ya nyu.
0: Nyambi ya tadi humput tempat bung tu tanya ur besbel juga lihat oh. Ya nyu.
2: Laki nya tadi ne, nyu beli laki tadi ne.
0: Au
2: ah.
0: Au.
2: Oh, nyu tu yo
0: ne. Nyu yang kuna nemu ge ku lebih nya ku ngam sama aku ku ya. Kau mai laki ku nya pahai na ga pahai tapi laki ku nyu iso humput empat ada sayu we ambil bagi ambau juta nyau.
2: Au.
0: Au.
2: Oh.
0: Nya nya mai aku ya po, ama gengam semangat ku mulai ku laki ku nya ku ya. Ya nyu de nya tadi nyu pegawai ku hayam tu de tu ai nyu pegawai ku hayam nyu semua.
2: Perubat orang menyatai.
0: Aau perubat orang media ni tekat semua orang ni.
2: Aau.
0: Tapi ya sekalu nanti lu muda kau.
2: Oh. Aau.
0: Aau. Udah nyat tadi ya lu puyo ya lu badu lah sulak bini yakin ya.
2: Aau.
0: Aau. Badu agak jadi jalan ku bini yang kuling apa meh sebelah tu hasil budi ya. Tapi
2: kau ke nama lah bas. Tinciannya tadi ne.
0: Nama ya ngai.
2: Aau. Tinciannya tadi berkenai engkau.
0: Aau.
2: Tinciannya tadi.
0: Aku tinjian ya tadi, aku tinjian ya tadi. Giga weh, mana giga weh semua dia tadi. Pangkat weh, anak kebuk duit ke duitnya. Dau dalamnya.
3: Agi temu, aku dah bisi dia ne.
0: Aku lalai ke dalamnya, dalam duitnya tadi. Ya nyuri ingat kenyak gay, nade ingat kenyak.
2: Oh, nyak muka aku tadi yang kau ranya agi giga nyak deh.
0: Ah, nyak lebih nyak niti ya, kahinian kau. Lalu dapat biluan kau ya.
3: Ketiga ya.
0: Bahantau tadi, nanti aku main tak bahantau.
3: Oh, lakinya tadi.
0: Bahantau tu laki dia lagi, dia nyu belak sebelah kubu dia, dia jadi security guard dia tau.
3: Nyu dah gerai mana ada tu?
0: Mana ada tu nak beli. Tapi ya nyu takut kerja jauh-jauh ngai, takut dia tau.
3: Bayar banyak.
0: Bayar yang bala nek bala bini nanti nemu nanti nemu kuah nek yang punya saya.
2: Amat.
0: Labah aku dah kena pihak. Aku tu tu ayat tadi.
2: Ya suai ni ngara ke munyinya deh.
0: Bayarnya meh.
2: Di ketemu kutainya, utai bekal cincin, duit, anak ngambil ya kurang meh neh.
3: Ya.
0: Ah, piah meh piah macam ni tau, segini tau. Ia duje kia, lu kena ya, baik tidur kadangnya.
2: Alu pasuak ke?
0: Alu pasuak kia, nyamnya tiga ikut nyut belak berbuat kia setiga entar eh.
2: Nanti jual engkau ke?
0: Kami kita jual banyak mah.
2: Nanti jual banyak kaki pelabak aku neh.
0: Oh ya meh.
3: Ni boh ibu, dah lu jual dah ya.
0: Kaya tiap lu jual subang kah, melawakku. Nyaja nangkap, nyaja menangkap sengat itu ayahnya hilang.
2: Siwahunga. Mana hamanya deh. Okay. Terima kasih ya.
0: Siwahunga.
2: Ini tuai rumah.
0: Kadang-kadang lain itu susah ya macam di.
3: Tentu terang mak tu, wai.
0: Dia.
2: Okay.
0: Sama udah gawai.
2: Ya. Bisa cerita lah. Tahu tu si baru. Okay.
3: Ya, peninggal ke terubah kita SM.
2: Ya.
3: Sebab agak sida orang ketua sebab mana dia ketemu ke utai.
2: Amat ya.
3: Bak sungai atau ke kampung. Kelebih tincin ada kemari tenggak kini.
2: Oh, jam kini. Tak ke berga ne.
3: Ada yang mai utainya meh.
2: Aku
3: sida ya mada ngai ke tai ke berkurang begitu nya di bagi kita.
2: Tanti utainya ditemu kita bakal ambil ke bandi yang bakal bawa teferan kenya. Kene ne.
3: Bawa teferan kan ada nama-nama apa buat aku.
2: Anjo ke bare puli ya.
3: Sekarang. Banyak negeri ne.
2: Laban utainya ukai pengik kita. Anjung ke balai polis kini atau ke balai polis meh.
3: Ya.
2: Laban orang ke nyau le nyau tanya sikit ngiga balai polis ke sida ya nenel.
3: Nah mungkin kena.
2: Ngiga
3: tahu ke sida ba media rama ba Facebook kini mesti ketemu ke begitu ke sida yang mana.
2: Aman. Okey. Ya peninggal ke terubah kita. Okey, kangau kedua tu Nel.
3: Hello.
4: Hello. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Mai, siapa tu dah?
4: Kit Noel tu ada kapal bola jalan
2: kita terhad. Oh, Kit Noel.
4: Ya, Kit Noel.
2: Kit Noel. Yang. Awak.
4: Delapan
2: kali dah lah tu. Nama cerita dah malam tu.
4: Ya, kita tu tahun 1996. Lama tu dah.
2: Oh, 1996.
4: Ya. Jadi ngau kerja di Liang lah, di Liang. ni atau kami kerja di Pedawan.
2: Di Pedawan.
4: Datuk ni jadinya resort dah Datuk, Pak. Apa nama benua aja? Fokus ingat ke benua aja Pedawan.
2: Bak Pedawannya.
4: Dia tu siapa dan job apa ini dia tu?
3: Borneo Highland, saya kopi
4: ya. Ah, Borneo Highland ya, ya. Betul. Sebab kami benar agaknya Dele yang. Ah, bersih sebulan lah kami dia bulan kena ke tahun 1996 kena bulan 2.
2: Awah.
4: Nah, kami bilang dia sebulan kami dia. Ah, dah hanya kita tadi tu kita antu tu.
2: Okey.
4: Ah, dah hanya bisi kami tu asa bisi nak siap lah siap malam siap siang lah kerja. Ah, tu tadi kami aku tadi siap siang dia malam tadi kerja. Ah, dah hanya benau kami tadi benau kan kawan ku siko tadi. Oh, benau pasal itu. Sampai kami main cuat tadi.
2: Oh.
4: Komandan dia kami ke BPI Pal dah. Minta ke pangan dia. Pak. Tu kampung Puang ke Pak nak bawa nak macam macam. Eh nada ya. Ya. Ah, dah nantinya. Ada ikumunya dia dah. Ya nau nau nau. Ya mesti pukul 11 malam. Teng kakak motai.
2: Okay.
4: Sudah langkau kami.
2: Oh.
3: Oh nah. But
4: oh. Komandan dia. Ah, tu mesti kena aku tetuanya ya. Tuai si 5 tahun tetuanya ya. Aku tu ada nere kalan ya, tapi kena mesti tahu lah tuai. Kita jadi kampung-kampung Puang, nana nana kini kuda tuai. Ya aku ngalai ya tadi, anak eh nada isi ya. Entah kah mau tanya.
2: Okay.
4: Security lah nak sama dia. Sini nak jaga resort ya sebab. Berayuhnya, ada nak kia ya. Itu segi hangat dia. Ya nama pucau nya beraya nya. Nama mana pucau tu nya ya. Kami nanda iPhone dalam keyboard megang kami.
2: Au, belalah takut.
4: Au, le bola takut aku takut mah DJ.
2: Aman.
4: Ya tu ya tu belanau kido tadi. Okey keyboard ini bukan apa ya keyboard nak kemana dia angkat meluan ke kono ya. Ini nak tadi angkat ke kono ya.
2: Au ne.
4: Nemo ya dah nanti ya ninga pekerjaan ninga semua tu nemo ya. Ninga jepun nama ya.
2: Wow.
4: Ah, dah ya. Nemo ga ninga security ya dah. Labanya 3 tahun dah jaga dia. Kaya hotel nemo balik ya. Okey ya, ninga ya ninga tu ninga jaga.
2: Aku sini ya.
4: Dah depan. Nama kita tu dah tidak pegang ya. Katanya mau nak tidur aku dengan hotelnya kainya kia jelurnya kia
2: awak ni
4: amai kah kat aku ni amai lagi nama tak kia ya aku boleh angkat kau ya suluh nah, dalam back camp kami ni suluh pula tu muncang lah muncang oh timbak ya
2: timbak ya
4: oh timbak ya timbak labuhnya. Okey, tunggu kira nak aku ngan, melayu aku ke aku ni lah. Baik nak pulai ni.
2: Oh.
4: Baik nak pulai, ada aku berani nunggu nak ke aku ni. Lalu misang.
2: Oh, ngai ke nama kainya?
4: Ngai. Oh. Kau ada anang ke, anang ke aku ni, baik nak pulai nak ke aku ni.
2: Oh.
4: Ibu, tunggu nak dia ni ke aku ni.
2: Oh.
4: Lepas ni selalu ni ngau tanya dia selalu berbalik.
2: Oh, amat. Lalu
4: tak pun keluar air bukan ada je.
2: Amatnya.
3: Nama berbalik
4: tanya. Bulan 96 lah. Eh, kamu tua aja dia.
2: Aw, oh, kampung.
4: Dia pindah lah itu.
2: Aman. Okey, aw.
4: Okey lah, ajak aku lah.
2: Okey, cuma kasih aku noyang.
4: Okey,
2: selamat. Okey, aw ya, selamat malam. Hanya peninggal kita kedua malam tau. Dua-duanya maka cerita antuhu ke malam tau Nenel.
3: Ya, ya keduanya tadi ya ke nyadi semak kucing di tau Sam. Orang ke daripada kia nemu berbalik ke yang ada.
2: Oh ya. Okey, nguji nyawut kangau tau. Sebelum kita mendiang ke berita 10 malam tau lagi. Ya, halo.
5: Halo,
2: selamat malam. Kapan?
5: Amroto, Sam.
2: Hey, bro. Selamat malam, bro.
5: Oh, sama-sama.
2: Oh. Oh. Kami dua di Niel malam, tau.
5: Hah?
2: Kami dua di Niel malam, tau.
5: Ah, dua di Niel, ya.
2: Oh.
3: Amroto, selamat malam.
5: Oh,
3: ya,
5: Niel. aku tu ini ya. Madah kesuai deh aku tu hari kenawian aku tu bawaan di tu.
2: Hari kenawian ya, bro.
5: Jadi aku kan mesti cerita madah.
2: Okey, madah. Nada ngawak.
3: Kini kacau.
5: Jadi cerita aku tu ya, ya lucu. Ya bisa kan enggak semangat.
2: Ya, mana nya?
5: Beritahu ya, Tim.
2: Okey.
5: Dalam tahun 1973 soba. Aku soba saya sampai aku itu ai umur dia tahu ai. Kira ke 73 soba aku. Kira ke tadi kam aku mayanya. Antai bakal kerja tahu. Jadi aku soba, kami soba bala grup, kami soba age memet soba deh. Mayanya soba. So, cerita aku tahu tarik. Aku mau deh wai, aku dikit pun surai deh.
2: Okay.
5: Pun surai dia, siam lah ini ya. Saya pun pula surai deh, siam lah ini ya. Aku tahu, mesti cerita ke mamat wai. Tahu mereka ingat ke aku hari, aku hari lagi coba ngomong sampai nyutuai dia tahu deh wai.
2: Ya, mamat. Nggak jadi kan mesti terbola aku deh.
5: Jadi begitu ke ya. Ngambil ke bala mayuah tadi nyamai ni ngah. Jadi lebuahnya tadi kami bela kira ke bisa ya, 10 ikut kami. Udu lagi ya mayanya sobat jisa kumiat deh. Jisa kumiatnya udu timbak deh silanya deh. Kau nunaknya kami laban. Aku sobat berdau di suang dia. Aku sobat berdau sekuah di suang dia. Sekuah ngangak tiba dia deh. Jadi pandai ke cerita. Jadi betul ke ya. Jadi lebuahnya supaya kami tadi belah buju jim lepas belah lagi demi ya. Kita terjuan maku ini yang ngosim. Terjuan guna payung kita payung kertasnya deh.
3: Payung kena orang
5: lepas ya kumit coba terbayang guna payung deh. Kita terbayang maku ya. Bukan berbulan terbayang deh sim. Ngau ini ya. Terbaik tak muai dah hari lubuk dia sentiasa SMK suang dia dia lubuk bisa pun surai si teh dia orang suang mula suang sini teh orang suang dia mula apa SMK suang dia deh terjun kami sebuat dia tadi bisa 100 kaki aku dia tengumai ribu mati lama aku jauh aku dalam air dia
2: terjun kai.
5: Terjun hari pun surai, ayat pun surai dia.
3: Kena payungnya tadi.
5: Kena payungnya lalu senyap payung aku nyata deh. Lalu namanya. Lalu buah terus. Payung kita nyata deh. Payung kertas kelihatan.
3: Payung kena hari hujannya.
5: Ya amin ya. Kau pula awal.
2: Udah nyak.
5: Udahnya tadi aku dek itu dalam air dek dalam aku apa lubuaknya lubuak apa SMK suangnya no kat sekolah aku sampai pun tiga aku sekolah dia sebawa emak dek.
2: Nuan nemu jemrai merus?
5: Nemu aku sem nemu. Kita nemu lulu sini nemu jemrai. Udahnya tadi aku dek jijengap aku kerja kalau buat aku dah tahu dia aku pasti apa air aku. Kau matiin aku.
2: Kau
5: udahnya tadi jijengap aku dah tahu apa Tebiang dia ngelempai ke tempoh ko.
3: Dengar?
5: Ni dah dapat ko eh. Ni nak cerita aku lagi. Biar ke umur yang sebab tadi kamu yang sebab eh.
3: Tadi ka. Lagi ingat
5: gitu ya. Apa kerja buat dia kami sekolah sebab. Disuang dia.
2: Okay.
5: Ayla aku rusih kita baru lah
2: Sam. Okay, bros. Ya betul.
3: Okay, bros. Selamat malam, bros.
2: Rusih cerita lah. Tusi aja. Anak ngalau.
5: Ya, Sam.
2: Okay, selamat malam, bros.
5: Sebab berdawai.
2: Tahu ni lah. Minggu baru.
5: Kita aku limang abai. sekolah agama Limbang nombor 2 dia deh.
2: Apo, tahunnya tu si minggu baru lah Ambrose.
3: Oh, tu sun memanah cerita dia. Tu si baru lah.
5: Okey ni ya.
2: Okey, okey. Okey, mate.
5: Okey, Tim.
2: Okey, selamat malam. Banyak tadi Ambrose ke malam tu Neil ni. Okey, 10 malam tu lagi kita ingat tu nak lama. Mendiang ke berita malam. Udahnya lagi nampung program genggam semangat kita ke malam tu.

Selamat malam pendengar. Dia tu kami nabur ke berita malam. Seminar Raban Orang Indo ti nyadi tuai bak perkara lomba ngomain terus ditegap ke nyadi pelasar dikena ngangkat ke Raban Orang Indo ti nyadi tuai lomba ngomain. Sapit Menteri Nembia lomba ngomain Mordi Bimol madah ke pemansang Orang Indo bak perkara lomba ngomain ukai semuti nyadi atlet aja dan nyak mungkur semua ekosistem lomba ngomain nyerangkum pangkup pengawak nyadi tuai pentadbiran ngau proses ngagak pemutus. Ku ya berindi hari sambut di mana bak pengawak ke udah diatur sebedau tu bak Bukit Jalil upis menteri dengan kaunsel lomba ngomain menua MSN bisi hati deka ngerembai ke seminarnya ngagendor ke bukai. Mordi Mansud ke jakunya ngagai media sepengudah berjadi ke seminar kepimpinan wanita dalam sukan 2026 bak kota Semarahan lemai tu tadi. Seminar dua hari berungguknya di Gulo 120 ikut Raban Indo timungkur pemesai lomba ngomain, pengari hari kerumpung lomba ngomain, jurulatih, atlet, penglica, nembiak hari palan pelajar tinggi, NGO serta pengari hari agensi perintah ngau sidak tingati kediri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekatnya di agensi ke Terubah Ba Utara Sarawak tinubuh ke tim tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDET. Nitiah ke manager stesen RTM Limbang Izham Hadi Sidik penubuh SIDET nengah kerjasama Raban Penyaga Pengikun Orang Periman APM Limbang ngujung ke pengerja pengawal RTM nyadi responden tumu ungko perkara nyelamat ke diri diri sebilia ngau komuniti tinglingi sebedau bantu bukai datai. Ya maksud ke jakunya ngakai media sepengudah nemuai meri bahasa ngakai upis APM Limbang sehari itu tadi. Gelimpah hari beranau ke penumbuh tim penyelamat penemuai bahasa nyemeka negap ke kerjasama antara kedua agensinya bak pengawaknya duang penerang tik berkualiti senentang pengawak mutar ke penusah ngenyit ngau ngangkat ke pemerhati-hati berkaul ngau perkara pengikun ngagai mensia mayu. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sudah bisi muka kurs workshop stage to screen ba auditorium Toh Puan Hajah Norkiah Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS. Dengah post sebab laman Facebook CSEMS workshops pengamak 3 harinya ngembuan 7 dekat mantai ke ngakai balan biak senentang proses ngasil ke drama ngau filem. Bala penyerta megak diberi penerang macam-macam sukut ngasil ke sitik-sitik karya tinyeng kaum teknik ngarang skrip nyadi director tik sistematik ngau teknik sinematografi tik keman ngau mood nitiah ke peminta ari sesebengkah skrip. Bala penyerta maka bisi peluang ngambil bagi ba latih praktikal tinggal mujur ke sidak nguna penemu tik diulih kenyak dalam gaya ngasil ke produksi tik nyata. Siko orang ke depan motosikal ditemu berpadi nyawa bak parit semak jalai puncak Borneo tengah hari itu tadi. Kepala Polis Pelilih Padawan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi madah ke mansa hanya siko lelaki ke ditemu gegaring bak palan penusahnya. Pansiak tumu tertemu ke lelakinya dan udah mutus put bak nur penusah tu kenyadi. Sebuah motosikal ke dipelabak ke dimpu lakinya megak ditemu semak nur penusahnya. Seraban pemesai bomba tengenak perengka dikenak nyaka diri, Hazmat megak diancung ngakai nurnya kena mantau proses mai tubuh lakinya. Ia netap ke penusahnya bak sebengkah penerang media di Kuching. Tubuh lelaki ke bedau dikelala identitinya udah diancung ke hospital besar Sarawak ngambil ke pengawal buntas tasat ulih dikemucur. Kes tu di kategori ke kes mati nyir. Nyanaka nabur ke berita malam, nyadi berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Face sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, Neil. Bertemu baru kita ini.
4: Ya, program Genggam Semangat. Kalau kita boleh bertelepon dengan kami, ya. 082-258633 atau 082-258634.
3: Ya.
4: Kongsi ke cerita tinggal suruh kita Genggam Semangat. Kalau ngasai kau tak kenyelai kini.
3: Betul.
4: Penghidup kita, Sam.
3: Ya.
4: Kalau bertemu ngau taikan kalau di pedak kita kini. Suah aku ninga ngenggam semangat tu Sam tau. Siti nak kalau ninga aku nak nemu lah sesuai tu rumah penting yang sebenar tu kalau kalau nak terpedak ke baka taika dikombai orang yang paranormal atau ke UFO serta alien berkenya. Kalau bisa ada berkongsi Sam.
3: Nak ke dia tahu berdaun ya.
4: Berdaun ya.
3: Nanti semua bala peninggal kita yang ke amat munyi kenuan bisip kalau mendak taika berkenya. Nadai salah kan nusi ngau bala peninggal kita ini. Ke udah ngelama tu nusi ke sidak ke maya kaki gawak keliak Neil. Betapi ngau penusah lebih lagi lebih sidak yang kagawak ba menua bukai menua ke ditemu kitanya tadi
4: sikit ba kampung jeruang
3: lah ba kampung sikit. Jeruang au ke ditemu kitanya tadi nang mayuh hate ke ngasuh ngenusah menyatri nil ni lebih lagi sidak ke gawak ba namanya gawak kayu batang tadi nil ni ke namanya labuh ngolipan
4: taban kelipan
3: taban kelipan ni nyuka tinggang kayu nya ke mayuh tu si bala peninggal kita nya meh siko-siko ya nak sama utai ke penusah ke kalau di asai ke kita ini nil
4: bisi aku lagi gawak ba ATM itu tu sebab sem tu sementara kita akan nganti orang telefon lah
3: okey
4: kunci ke nak
3: mana ni ha
4: tanya tu ke cerita aku sem tu cerita orang ke datang ngagai UPS ATM Bintulu mainnya sebab mayanya maya bilun kelenyau MH 370 kelenyau subahnya tadi. Bisi 2-3 ikut orang pada ke sidaknya tadi datai aris bawah saya. Sidak Yanan Mur kini kepada ke cerita sidaknya engkanya tadi oleh nolong igak bilonnya. Sidak Yanusi ke Siti Maya malam Siti nya tadi. Sidak terpedak ke baka api bilon tak. Batas langit baka api bilon dan bilonnya tadi nanya Sam ke sidak Yanan nak nak ngisir tak bukannya ajak api bilonnya daripada sidak Yanan.
3: Tak mindah
4: ni. Tak mindah daripada sidak Yanan. Maya malam hari tak salah aku. Alamak pebilun segi dia pedak main malam tak nakanya aja mesem aku ke madah sidaknya bola ngai kenya di ke madahnya amat tadi baka nyelai naga utainya ya ke ditusi sidaknya ke madah sidaknya orang kena betul-betul ke pedak sem
3: aman
4: orang ke meruan ke apa dia deh
3: aman ke nak laban kita ndak ba duarnya jadi kita ngenya di ke madah kena namat ngamat ke ameh nil
4: ya
3: nanti kita impu dia baru kita boleh ngasai ke ya ni okey jadi ba ke terubah tadi bisi tiga ikut peninggal kita ngarap ke ba jam ngau kedua ngau ketiga terlebih mayu hakim meh peninggal kita ke deka nusi cerita kita ke malam tau ya menyi ke ba pun tadi 082 258633 ngau 258634 4.
4: Jadi dekat ke Dato' DBC 3 ikut peningah ke bertelepon dengan kita. Lalu nanti bisa cerita megak ada salah megak berkongsi ke bawah Facebook Wi-Fi Miban. Bisa poster tu ada SM kena tak ke namanya cerita dia lagi komando SM nguji
3: macam agak ni.
4: Macam agak pesan okay, pesan kata namanya
3: cerita,
4: cerita kita.
3: Sudah ya ke.
4: Engkau kita hanya tadi kalau ngagai dur ya ke nyelai kelebih lagi tu ngak ke Kalimantan kan Sam
3: betul
4: malah kita ke Kalimantan kan ke mayuh ngasai ke tai ke nyelai tadi ada ke nundur rumah panjai kita hanya tadi ke rumah panjai kita ke Subak ke rumah panjai Papan tentu ya cerita mayanya sebab tentu ya mayuh meh ya kenyelainya
3: betul ya nanti nadainya lagi tua pan boleh berkongsi ke cerita lagi
4: nanti bisa Sam bapak kau dah mayuh agak kongsi ke dek bapak kau
3: nih mayuh agak cerita tu Neil nih tan nama kak bercerita lagi lo bisa ke peninggal kita lagi ya. Kalau dulu ke lagi nih
4: kada kena dai tu tu sih meh kau mah dengar cerita deh.
3: Oke, okay, udah tahu lagi meh aku bercerita nih. Ngarap ke bisik peningan bercerita ke kita dulu meh. Ke malam tau ya.
4: Nanti kita akan dengar cerita saya mana gue telepon gitu. Kau tegak dengar cerita Sam.
3: Kita dah harus telefon lagi.
4: Engkau tu. Okey, kita bisa. Nanti kita akan dulu. Masa kita akan kau tu.
3: Tahu ke dulu, Nenel.
4: Dulu.
3: Cerita. Okey. Okey, peningah kami doai Daniel lagi nganti kita ke cerita ke malam tu laban seberau tu Neil mayuh sida ya ke kawaknya di sedadu punya Neil ke bercerita maya operasi Subak
4: ya
3: Kau sida ya ke udu amidah malam
4: ngasu
3: ngasu
4: berikan
3: berikan
4: orang Subak berikan Sam sida ya bermalam ba perahu orang Subak berikan ko menda menyadi yang ini ko ya laki dah kira kaki ko mana tadi ya berikan malam sampai 2-3 malamnya tadi berikan ikan ke oleh hanya tadi simpan mah simpan ba apa katanya tadi
3: ya. Okey, nguji nyawa terdolok kan Neil. Angka bisik utai kada tusi tu deh. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam, wai. Siapa wai?
5: Jata dari Bintulo.
3: Oh, Jata dari Bintulo. Au. Ya, bisik cerita. Tapi Jata.
5: Ada hujan Bintulo.
3: Amat.
4: Ain ada hujan.
3: Sama, hangat. Di Kucing di tu hangat. Tang dalam seminggu tu suai hujan ke di tu. Nyu bisik bah kami di tu.
5: Oh, bisik kami di tu nadai. Hujan nadai jadi buat nadai.
3: Kai dai ne.
5: Ba ya. Hangat. Nah, tu dah malam mati ku di
4: tu. Lah popot labannya.
3: Aunti bakal semai ka nganjuang ti. Aman, aman.
4: Begini ke cerita tu ina nyata, ina nyata kita.
3: Jata.
4: Jata.
5: Jata.
3: Bisa cerita ne? Cerita kata si.
5: Cerita cerita. Cerita pandai aja tadi ke.
3: Okey, nanti ngawa.
5: Ibu ke Subak. Rasa ku nusai cerita dua yang kenyaga bak nu seberai rumahnya seduai
3: macam tu.
5: Bisik sebulan kedua yang nyaga dia Subak.
3: Nyaga.
5: Dia jadi penam-penam namanya. Tiga rumah yang kumpul penam.
3: Nyaga namanya jadi security.
5: Mula-mula kedua yang nyaga. Nyaman ni. Dan ada nama nama. Nyaga lapa raja ke muka nama. Ladang nama. Nak tu ingat. Mula-mula seminggu nyaman ni. Ada yang nyaga dua ya. Udahnya nyolainnya bisa balas tidak nyamaya memula banyak balas kalau mengikat langkau dua ya.
3: Oh, neng.
5: Udahnya minta ura bertabuk pas dah kedua ya. Lebihnya semak na gak pernah mari dua ya ke gagal.
4: Spia ada aja.
5: Yo. Dah ke hujung bulan pada terburak utai datai yang sebelah mengenak baju buruk buat payai ke laki
3: kai
5: Aku lepas dua macam nanti takut medala langkau je aku ya dan tiga hari pagi ini dua ikhlari
6: getat diri dia
5: bayar kita sedua ya dua jaga malam
6: nyaja nyadi wisik terbuka
5: Nadainya je, kerja dua yang muda buat induk yang kepanjai buat baju buraya tu ya.
3: Awak.
5: Terbaik hari pernah mien aku ya.
3: Oh.
5: Dia pakai ke gelembung, aku yang melayang-melayang, aku yang gaya orangnya.
6: Terbaik utainya tadi pihak?
5: Awak terbaik, buka ke nujau dua yang kena, tak aku ya.
3: Awak.
5: Lama elah aku kunci tahu tahun ni suba, anak gue, kau agi sibuk aku tahu, kau macam keluar.
3: Awak, nama anak kunci kita rempu deh. Nama sedua anak kunci kita rek deh.
5: Oh, tadi dua kunci nya inu gay, dua di mana aku deh. Namanya mana tahu dua malu jaga.
6: Oh, jasa sedua ya.
3: Malu di ngau reh.
5: Ya, banyak aku kunci, kau tahu kau serkat aja.
3: Awak.
5: Tingkat ya, bunyi korang. Kena tu panjang.
6: Maya potong film negara. Finas maya potong ya.
3: Ah, maya tapi ya soalnya. Kena
5: panjang cerita dua ya.
3: Aman. Awak.
6: Keningal kepanjang lagi sedua ya.
5: Kita tahu apa tahu dah di sini. Nau malam tahu cerita dua ya.
3: Oh, sama.
5: Okey. Kita lagu namanya. Lagu urai ke sekolah itu rumah
3: ya. Oh, kan ingat lagunya.
5: Aku lupa nama lagunya. Uduk nak nemu-nemu.
6: Overtime ke dalam ya lagunya. Nemu.
3: Uduk nemu rawa. Pedia sesak kenyal ne. Okey, masih jatah. Nuan po ila nanti bisa cerita tahun usi meh.
5: Okey,
3: selamat malam. Nyak tadi jatah nusi cerita apa tadi ibu ngayak ya Niel.
6: Saya ke ibu ngayak ya. Jaga jaga aspek pendam.
3: Jaga aspek pendam jaga hutainya tadi. Orang gagak au.
6: Gagak engka maka kan gagak ladang baru dah. Engka mayo tai ba ladangnya piko ka.
3: Au ya. Okey, jadi kangau tau ka? Halo, selamat malam.
7: Malam.
3: Selamat malam. Siapa awai?
7: Aku tu orang Bidayuh ke?
3: Orang Bidayuh ah.
6: Hari ni tu yo.
7: Hari Pedawan.
3: Pedawan. Seberapa tu kala telefon kan?
7: Nanti kala terubah. Dia rindu kan ninga-ninga orang. Ya. Jaku. Kalau ngan sikit cerita dari empu.
3: Landik nah jaku iban
7: eh. Sama yo.
6: Siapa nama tu tadi tu?
7: Oh, benar benar nama ne.
3: Abang Bedau.
7: Kangau tatai aja lah.
3: Tapai.
7: Tatai hari Pedawan.
3: Pedawan. Lali apa banyak keiban.
7: Kita boleh lah.
3: Okey, tapai. Nama teka kenang udah malam tu.
7: Kau kenang tu maya umur aku 17 ke 18 kenyak lah.
3: Oh, lagi bujang mayanya ni.
7: Lagi bujang.
6: Kira tahun berapa ya, tapai?
7: Tahun 90 95 yang katanya.
3: Oh.
7: Oh, 18 saya tu nganti SPM nya. Nganti dekat SPM ya. Mayanya lah. Aku tu orang ke nanya ke berjalan malam bagi ka ya.
6: Ngasu ne.
7: Bagi ka bagi datang bagi ka malam. Kediri ya, Kediri. Biasa Kediri.
3: Okay. Maya umurnya, okay.
7: Maya senapang, ya. Maya duku. Adanya bagi tak, nama ya?
3: Tahu.
7: Jika kami tahu, kami itu bagi tak. Laban kami tu bak ulu sungai, sungai enam, enam besar sungai. Kira dua dapat, tiga dapat kenyal lah. Kira ngilik sungai ke, mudik-mudik sungai ke, mereka sudah balap pamak mereka. Boleh lelabi ke kini.
3: Aman.
7: Tamu puak me aku puak puak lemai hari. Kira pukul 5, pukul 6. Ngilik ke airnya, ngilik sungai. Kian ngilik. Hari sudah malam, petang-petang kena. Kira pukul 7 kena.
3: Oh.
7: Mupuk meh. Ngulu ke sungai nak. Ngulu baru lah, ngulu baru. Tadi ngilik ya, ngulu balik. Dan kita pamak, nyak lah. Pamak boleh jual lagi. Karena, mai orang sama pamak boleh. Kira, nyangka bulan pamak mahir baiknya. Kira mesti, seluruh itu bisi. So, kian bisi ke mata pamak. Kira, macam begini lah. Bertindai,
3: mengawan, sama
7: kawan. Musim ya. Sekali tungkup, nak tanya apa? Kita kena kawal ikannya. Sebagai jaringnya.
4: Tabir kini.
7: Ini kan nyawa kini.
3: Tangguh, kok?
7: Tungkup nak tanya adanya tangkap, labannya ini bunuh apa mana deh? Tak cuma. Nah lama pada suruh ke atas bisi munsang okay munsang okay
3: unturun
7: oh unturun nah jauh ya niki batang buluh nah niki batang buluh mindah yang agak buluh atau ke agak muda ni agak bakal kerebuang tang yang udah tinggi ku ketimbai ni semak amat ni jadi ketimbanya lalu mantap ngaduku buluhnya sekali mantap aja bang buluhnya agi caknya
3: ibu dah
4: sembun
7: pun lalu buluhnya lalu labuh tanggih labuh terus kena lalu cucuk tanah baru tanya niki baru ni habisi 3-4 ini peninggi kita emang buluhnya lalu nurun ya nyokas semak ke ujung iku ya pantap aku nak agak kena
3: awah
7: menurun, sikit yang turun pada mudahnya lalu merejuak ya merejuak ngagai lepas menyebab si anak sungainya deh merejuak ke sungainya ke lubuk niat lepas mayanya aku tahu ngenaknya nama lampu tu ukai lampu pikir tu ngenak ukai lampu bakal lampu tembaga ngena minyak gasnya.
4: Kena orang angkat sebab kai lampu kebayar.
7: Nama saya jaga ibannya.
3: Kebayar ukai kenya. Tinggal ngena minyak.
7: Kebayar ukai. Kebetai je betai.
4: Saya
7: ni. Lampu orang kira ngena api lah ngena api. Ya betik kacanya kan mesai betul minyak lagi dia betul sos lah.
3: Ngena minyak gas ni.
7: Kena minyak gas. Ya makan pelita ya. Temaganya kira mesai diameter ya 6 inci. Kita pengai belakang temaganya. Tanya pelita tanya. Tentu benar. Nak oleh kena air. Peci air pun nak oleh kena.
4: Padam.
7: Nanti kena. Ya padam cermin ke cover apinya. Ya pecah.
4: Sepanjangan deh.
7: Ya lepas. Entolongnya ngelajok ngagai ruaknya deh. Aku ngau malik ke pelitanya ke kebukai dan nyuluh ke dia. Udahnya. Ya udah besi kepok bunyi ya. Kan nikik ke renjan sepiannya. Baru aku nyuluh dia. Udah bunyi. Nyawa balik.
4: Hai, nama ya?
7: Ukai entolong lagi. Nah aku nama aku tanya. Utanya dia besar.
3: Belum
7: bekas tangan cawat nih bekas kamisya naga tang laban madah kedua kaki bekas keempat kaki laban niki renjan deh si kita Indonesia niki renjan pan empat kaki ke pada orang nah ini bekas kamisya
4: cawatnya mesai ya ini bekas mesai mensia ya gambar adanya
7: bekas mensia bakal manusia kang iya niki renjan-renjannya mana ama ya niki bakal nak renjan tanya bersepia tebing sungai ya
3: renjan pat niki
7: aku tu nyanda tiga nuang takut timbaan nah jadi kan aku punya bakal manusia tadi abangnya mana mencolong merejuak ngaji lubuk aku dah ambil senapang kau dah power senapangnya dah tujuh kau kira baru ke musim pelitanya. Ya udah kan ke keranjangnya, nanti yang turun dah timbah aku, kira jauh memang lah. Ternyok memalik, menyanyi ke timbah. Padahal aku, mengenai cawat-cawatnya ke panjai, udah kebekat ke ikon turun, no, ke? Namun cawatnya, hei, sagap cakap, dia besar hari yang turunnya. Yang turunnya tadi, nah, tapi besar yang main, besar apa, bisa? Tang utainya, besar lagi besar manusia. Tang ya terus niki naga malik malik malik nak terus ya niki kya. Tawat sikit peda. Banyak lalu nyawa ya. Nak menaik rawa lagi, udahnya. Ninggal bakal bunyi guntur di sini kya. Bakal bunyi hujan hujan lebat di sini kya. Hari-hari hulu sungai. Aku kan merejuaknya baru ke tebiang. Nampak tanya, nanti kon saya. Baru beli kau tanya apa pada belalang, belalang asik-asik bulat tu.

0: nyok kan besainya.
1: Saya belalang ya.
0: Belalang besainya. Lalu pala ayah lu angkat. Tak aku leher po bitik bitik enam enam cip biasnya.
1: Murah.
0: Ada malam ada malam. Nah jadinya aku lupa aku pelitanya. Lalu gua ingin ke selayatnya, ke selayat mbak. Mbaknya datang kian aku. Bama aku enggak selayat. Oh pelitanya ada orang. Ulanya, ulah belalanya. Sama yang menuju ke pelitanya.
1: Kalau
0: maju ke tebing, angkat peduku, ya lu ngilik kayaknya udahnya. Swing ku sekali. Lalu putus terus pala. Nah, bulan deh. Pala barang leher, lalu putus. Lehernya nak kira putus dalam 2 inci lah. Agi uli ngilik ke airnya leher.
1: Agi hidup ya.
0: Ngilik ngilik satu tanjung, kedua tanjung. Terus ngilik. Semua paku-paku batis-batis tebiannya. Mayu ambak mulut. Ujung-ujung ke rantai ujung, jen. Ya ngetupnya disi buluh kemiat nama buluh kemiat. Kena orang inti ya, kena gagak joran inti ya. Buluh miatnya.
1: Ya.
0: Tang buluhnya lagi muda ya, lagi muda ya. Ya ngetup utainya, ya lekat dia. Kuma ya tu, kali tubuhnya terus miliknya benda tu pedang. Ujung utai kia benda apa? Semina dua kaki aja ke ngili. Batang tubuh ya baru buatnya. Bagi kau agak baru ya palanya bang nangi gaya. Lagi ke namanya kagaya ku. Pala ya pata mana-mana tu sampai hancur. Gali tanah kubur lagi pala ya. Nilai baru ke lubuk dia, nyigak tubuh. Belalang. Ya, niat sekali lah. Utai kaya gai, tak mata. Boleh berbalik jadi pemakai. Lepas kami itu, makai belalang kami.
1: Umpak kita, nek. Makai belalang.
0: Salahnya, namanya. Belalang. Kadang-kadang ke belalang. Kadang ke sawah. Belalang, semua makai.
1: Nek. Jatuh kena daging eh. Okay. Terima kasih Tapai.
2: Terima kasih Tapai nih.
0: Tapai.
1: Ya,
0: sama lah. Banyak cerita. Utai ke aku tu suah bagi gak kedek diri. Utai nemu berbalu. Mesti ke orang mbak kawal boleh harinya. Semak mana kami ya?
1: Cerita tadi
0: ini. Yang ada namanya.
1: Mesti.
0: Suahnya tahu balik jadi musang nih.
1: Ya.
0: Semai mana? Baku ke suami kak jalan ke dari malam-malam. Kita itu anang kita nangis dengan bunyi ke nyelai-nyelai. Jaga dia aja. Nanti kita berani. Utai nyat tahu berbalik jadi binatang, jadi pemakai kita. Baku. Suami.
1: Suami.
0: Kalau tidak tadi begini kaknya. Anak-anak takut nyelakat dengan bunyi.
1: Jelu tanya tadi ini.
0: Lalu berbalik jadi jalur. Jadi pemakai kita. Kita giga-giga kita ini. Nanti kita rari. Nyadi ya. Makin gak dia.
1: Makin kak ya.
2: Anak rari ke ya.
0: Anak rari. Anak kurang semangat. Ngerian ke semangat. Dulu dia. Pakulah. Wah agak kita jadi berbalik. Yang itu 4-5 kali lah. Kita dengar ini kena yang lain. Dulu lah. Sikit pedak, nyetok berat pedak, sikit pedak.
1: Lalu
0: timbak berendamnya.
1: Lalu timbak tahu tak kenyak ni? Timbak tahu?
0: Timbak tahu ke? Nanti ya tahu timbak aja. Tahu ke berbalik, nanti ya labu, nanti biar ya atas ni. Nanti kita timbak. Ya labu ya. Tahu juga? Medak-pedak nama ke labu. Yang kaya berbalik jadi binatang. Nanti kami segi makai lah.
1: Nampak aja aneh. Nada yang ngacau aneh. Nada yang nama-nama anak.
0: Nampak kami nak cahai lah.
1: Nada yang
0: pikir kita itu anak pikir kebukai. Pikirnya jalu aja.
1: Nada yang terbukai. Jalu aja. Biar aku kita anak.
2: Pemakai ya, punya.
0: Ada yang tersemangat banyak. Ngeri tersemangat.
2: Aman.

0: pemadam semangatnya.
1: Ya, betul. Okey. Okey, terima kasih. Okey.
2: Galau lo.
1: Malam hari tiga bertemu baru.
0: Aulah, leh hantar bersih mangga
1: temu. Tulah berikut
0: aku tahu.
1: Oh, okay, okay. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Okay. Tanya peninggal kita bangsa bidayu ah nyanyi ah. Apa?
2: Hari kedawan.
1: Aw ah. Tak bunyi kita itu jadi ban eh. Di tua tompai temu bunyi aku bidayu ah ne.
2: Mimin.
1: Okay. Halo, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
1: Ya, apa kabar?
3: Aku tu nyoma dah direk dah. Mau aku tu tadi.
1: Au.
3: Pan Andes ari yo menuanya. Kai gari di tau. Nah, mada direk nyo dia ba Semarahan ke tu tadi.
1: Oh, di Semarahan dia ne.
3: Iya, Semarahan itu. Au. Tu tu lama kada dia au gari tau.
1: Au.
3: Bitai nyo belah tahun ke dia di tau. Lamanya ko tu nya kula. Kula ba beritahu meta tadi.
1: Bersemarahan dia.
3: Ya kok. Ya, bersemarahan itu.
2: Alo gawak di tu.
3: Tanya. Alo gawak di tu.
1: Oh. Au, kira nya di bersemarahan menya deh.
3: Iya, menya tadi.
2: Alo ngawai orang orang itu.
1: Au.
3: Bedau ga.
1: Au. Lapo aku kira menya lah. Au.
2: Nak jawab hari nyawa.
1: Okay, Fernandes. Nama sebenarnya untuk kalau teleponan?
3: Nah kalau
1: nah kalau ni, rubah ya atau ni? Awak mak. Okay.
2: Nama teka di tusi malam tu, Fernandes.
3: Bisa juga cerita tu tadi. No palan no lekus kulo subok metu. Bermalahan itu metu.
1: Okay.
3: Ngai aku madah di ni lainnya. Ngai kurang nyo takut kini ni ngonyo bala budak ke apa ke.
1: Nang awak tinggal nak nusi ya. Nang awak awak. Ya mayuh mau orang ninggal malam ke apa kerem tau.
3: Amat ke?
1: Ya.
3: Amatnya betul ni DJ.
1: Okay. Ya.
3: Jadi bisa. Alai tau tadi kami bisa pengeramai malamnya alai tau tadi jadi angkat ku ngokaban ku tu duit kami dua jam eh angkat nyungai ngau orang pegeriamnya lagi
1: deh
3: angkat kami dua itu mupu lipat hati diri em tadi lipat emnya nyunyi kerja ku deh tu lipat nyudah tanyanya nikik kami dah banyak kage uliah dituju ke namanya rooftop kurang. Rooftop tu tadi gele tuju bala kami tu tadi. Lipat kami dua atas tu meranau mayuh macam meranau tadi. Nyo pengunjung-unjung ya laba kenunga sisi dinding ya tadi. Neraro itu tadi. Namo tanyo pokok ke medak tua ke ya.
2: Tak kebak dinding.
3: Putian aku tu pala ya pusian ku putian putih ni dia yang menyata tadi. Pusian ko palak ko pedak ko. Tak. Inau buah panjai bawah, bawah buah ini. Okay. Apa?
1: Okay.
2: Bar rooftop ni tadi.
3: Yang kek. Ya, bar rooftop nya mata tadi. Ba putih ni dia yang nya. Nenyo na lama nenyo. Nyo mikir ke tanya, iman jenis saya jam tu tadi ko jakau. Nenyo. Sekejap menganau-anau denyo nalamo denyo ngeraro baru ke kaban ku tu tadi.
1: Au.
3: Namo nyo. Tapi malik tua tenyo. Ya go bulan me nyo. Ka tertereang ke?
1: Au.
3: Nyo ka tertereang ke bulan nyo. Malik ku. Nak ke ku imaginasi jo me tu tadi. Denyo bulu bulu pegau tu nyeng nyergau
1: orang.
3: Tanya go, pusian ko, mula pihak ibaknya pusian ko, menjenasi jauh tu dah pada aku. Yang lama nanya pusian ko kanan, ya baru ke nyok. Tak, musian nguyang, tak ingat nyok. Apu, balat metuk ke ko menanggil. Nama menuang raro tu, ko, pulai tu. Anak itu gitu, nalah, tanya ke ko, menak ke ko madah, nak ke ko madah nyok. Kenyok tadi nak ke kum ada bisik utai ke nama ke ting positif jauh namanya
1: awa
3: Dia nak nurun ke mana tadi. Sama ke bilik dia nak seramanya tadi. Nak bak seramanya tadi.
2: Oh.
3: Dia dah tamak ke biliknya tadi. Madah matu.
2: Hmm.
3: Nama menua ngalara nyak kaku menengil.
2: Oh.
3: Utai menyak kaku. Inau nyadui kau nyepedak ku. Aku medak menyak. Nua medak nyak. Aku medak nyak.
2: Hmm.
3: Nyo tenyak meh tadi.
2: Hmm.
3: Nak munyi ke tu dah ya.
2: Oh.
3: Hmm, ya ke bilik nyok. Nambah baru rutop no lah kemudian ya. Lipat nyok bilik ya.
2: Hmm.
3: Nyok ko sampai jauh mengarap kena ada nama-nama ko mana ya.
2: Hmm.
3: Ngarap nama kemudian aku nak ada ke nampi mimpi tay nyok.
2: Hmm.
3: Ko nyok ke rindu hati ke menyok nyenguak kemudian ke berandau nyok tadi.
2: Hmm. Nak kau nyajak menceritanya nak?
3: Iya.
2: Ari bukan ada sesuai kepedak kenya.
3: Hmm.
2: Ari bukan ada kalau mendaknya baru sesuai.
3: Nadai.
2: Hmm.
3: Temanya nya jo. Na lama de nya. Bisa nya nama surau, au surau kami nya. Tapi si masang tanya nya de. Ayat suci nya tadi.
2: Hmm.
3: Engkau bisa orang kena histeria ke kini nak nemu lah.
2: Hmm.
3: Ya kesa tu dah aneh yang kaku dah tau nak gig lipat itu kaku mendingan.
2: Alu nadai dia gig mas doa dengan.
3: Nadai dia gig mungkin berdua ya.
2: Las kepenuh dia mana?
3: Iya.
1: Las kepenuh dia.
2: Kangen ini yang sedoa yang kini katanya. Sama dua iko lain dah.
1: Nemu ikat tau.
3: Pas yang kini ikut ngetau ke.
1: Nemu ikat tau yang ne Fernandez.
2: baju ya burak tadi ne, burak dah kena.
3: Nadai kemayang aja.
2: Kemayang.
3: Celum. Celum buat ya mah bawa oleh pedak. Tayo lepas bulan ke terayang.
2: Oh, teh ya kemayang aja ne. Nanto tampak na harga. Dan pedak.
3: Ya. Pedak. Nama pedak lepas bulan ke terayang menyo. Aku nya gelai ingat kenyo.
1: Aman. Nyen. Okay.
3: Oh. Nya ada cerita ko bisa ke cerita bukai lah ke dunia hari ke mata baru.
1: Ila nusi ya baru ke Fernandez ne.
3: Iya.
1: Okay.
3: Terima kasih DJ.
2: Okay Fernandez. Selamat malam.
1: Okay bye bye. Ya hanya Fernandez dari Kota Semerahan ne malam tu.
2: Ya cerita ya ba. Banyak lagi belajar suba ko ya.
1: Ya.
2: Nampak belajar suba.
1: Si cepat ke utai ke nyelai punya Nenel.
2: Okay. Kita ingin agak peninggal si kodok.
1: Okay, halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Hau, siapa tu dah?
4: Aku tu Sirai dari Sungai Naman Sibu.
1: Oh, Sirai dari Sibu ne.
2: Kalau telefon sebelah tu Sirai.
4: Baru ya masuk.
1: Okay. Oh.
4: Peninggal
1: program terakhir itu. Aw ne. Okay, Sirai. Aw peninggal ke terubah ke tau ne. Okay.
4: Kira ke mesti cerita ke utai ke nyalai buat buah kumpul atau?
1: Amat.
2: Aw kena ke ceritanya Sirai.
4: Aw jadi perkara tu nyata berapa alam tahun 1977 sebab.
1: Lama amat sudah ne.
2: Lebih 40 tahun punya, dah. Sebenarnya
4: baru pendiman. Okay baru lah. Tahun pendiman aku tahu ni. Jadi tu nanti bawa menua bawa sungai Naman lah bawa menua kami diampu. Jadi sekali kemari aku ngintai, bawa aku coba sikit kamangin. Lalu maya kami semua pentimanya hilang kayang air mana sikit kami ngintai ke?
1: Aman.
4: Minta na jauh kok lepas yang minta dari rumah aja lah minta dulu ngau dulu. Jadi lemahnya aku minta kiri rumah. Jadi dulu aku kenginta nya nanti kami semua ninggalnya. Lemu kami menua tersebut ianya rantau selabi.
1: Rantau selabi.
4: Bertau ya kebanyakan rantau selabi. Lepas bawa pala rantau besi lubuk. Lalu bawa tisi seberai kanan undurnya pendam, tapi ingat pendam lama pendamnya. Jadi pendamnya ya pendam lama ya ada ditambah hari tahunnya subuh sampai ke detok nada lagi orang nambah berarti nada lagi orang parai dan juga ya pihak masuk tu tadi.
2: Awah. Dan pendam lama nanda.
4: Jadi hari pala rantau nampaknya ian kayak lu bubuk nangat labi udahnya. Awaknya lecnya dia menuanya kemarin rantau labi.
1: Aw.
4: Jadi aku kenurun nginti tu kira ya pukul 4 lemai. Lepas kami semua nanti kami nginti kira pukul 3:30 ada mai api kira pukul 6:30 pulai deh.
1: Aw. Kira nurun dah lama menyata deh.
4: Aw. Jadi lepas nginti nginti rendam sedikit nalarnya. Mengurini dia berendam di ni. Jadi aku tu tadi kili aku jauh, aku kili. Kira ke baru buat nak babi aku berendam. Lepas ukai rumah, ukai nama aku banyak jauh. Dan nangas babi tu aku kami niaga pemakai nginti nyala. Ya aku yang suka padan semua rumah kita ke rumah kami cantu mayanya. Ini din aku rendah. Dan yang alah aku berani apa bisa orang orang yang gitu ya. Ini kak aku petang hari. Kak aku pulang aku. Mana yang aku kulukin lagi buat pendam aku tu bakat ni. Memang aku lukuk aku tu delay aku tadi. Lepasnya rantau orang. Aku mendam aku. Ini rantau nak panjai ke aku. Pernah aku kan, tak aku isi api.
1: Tahu?
4: Kau kami menua api pala, aku tanya. Kenapa? Ya, api pala tu besar kelihatannya. Tahu? Nada, nada cermin, nada semua minat kita baik ke tim. Oh, api pala tu dia dempah buat pala, ya, nak pegai kita nak jari. Tahu?
1: Api pala kau?
4: Dia dengar api pala. Pala rantau, buat seberai penam.
1: Tahu?
4: Oh, kau pun baik aku pulai bisa udah nih tapi kodin dan nama lagi nyepetang gak oh nyepetang lepas aku kena dia ini aku beli baru nggak ada ya punya tadi
1: baik
4: aku pulai aku pulai mak aku gadai datai aku dia nang datai gini
1: nih
4: tahu dah tadi muka yuah lagi aku dari kesibuk mudah petang ya yang udah pukul 7 nyokap ku 7:30 lepas menu ulu ai namanya sige banyaknya sebagai di kampung-kampung tinggi jam 4 ya petang pagi saya ku dapat rumah dia muda lalu 7:30 nyokap ku lahan saya ku din bentik ni akhir ku jadi ini dengan si tadi perni nak aku ni aku nak cepuk perni nak mana aku nak mau di ngisi inyong nak nak ini dia tadi dengan aku benang selap ini di perni nak di pakai nak aku ngisi nak aku bisik sebut aku sampai buk kami bisik ini yang dulu aku tadi aku
2: ke pedang di tadi
4: sudah sudah nama ibu aku nak datang sebab tu lama tu jadi bisa ingin dia yang tarik kuya nah dah ini ingin dia ngintik dia dia ngintik depan naik dia tadi kok ini akhir aku aku lalu terketuk nah aku dia tadi aku. Nah ada orang ngintik berani mendek berlawan kok ini akhir aku jadi hari situ pun bisa orang macam ini ingin hati tapi ngintik bermainnya aku sudah ya. Mungkin ada main ngintik aku tu tadi. Lepas ke begitu selalu nurun ngintik tu tadi. Sekarang ada yang nyok menyik aku tadi. Lepas kita ke berbuat dua. Lalu dulu aku lu kilik kian. Murah aku bisa kau kena bagi aku segi bisa orang itu. Jadi nyampe cerita aku tu tadi. Ukai aku mau depan tu ukai nama-nama lah ukai tu ukai kenyalai baku lah aku kenyalai mendingan bisa api berapa tu terang aku ukai tu ngilas aku tu pernah aku
2: tu pedah lah ne pedah amat tadi ukai tu banyak mata tak jangan lain lah
4: di palaknya ketika dia nak tu benda dah dia ibu nak aku namunnya sikit tanah orang yang dia
1: awal
4: Vietnam
2: Ibu no nya bisi no nanya yang po tu tadi. Yo. Udah nya bisi no nanya ibu yang po, ibu no po tadi.
4: Mak aku nanya kuah. Eh, lebih murah mungkin aku nak ingin tadi.
1: Oh, tenuan aja ke medak ya.
4: Aku ke medak api dia.
1: Oh, alu medak ini indangnya tadi.
4: Mak aku medak ke bohor. Aku ke medak aku. Tadi dia ke sini. Ya.
1: Oh.
4: Kau.
1: Kau yang
4: itu
1: lagi. Aw. Aw. Aw.
4: Nyak penyelai
2: bapu
4: lah.
2: Lagi kau
1: bisa penyelai nyelai
4: gelak kan usia. Kalau
1: dulu kan. Okay, Sirai. Okay, sama-sama. Selamat malam, Sirai.
2: Selamat malam, Sirai.
1: Okey, nya peninggal kita Sirai hari Sibu tadi ni.
2: Hari naman Sibu.
1: Yeah.
2: Lama cerita yo dah sem.
1: Oh.
2: Semak 50 tahun ko dah.
1: Oh,
2: 1972 jua.
1: Pemerintah memang nya ko ya. Maya nya nang maya umur ke bekenya nang udah nemu tanah ya, nenel.
2: Tau berikan inti.
1: Ya.
2: Nggak terbuka ya mah?
1: Oh, nggak takut, mayanya dia tu merina makai. Okey, habis lagi peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Sam.
1: Selamat malam.
5: Siapa nggak
1: di? Ini ya? Oh, ini ya malam tu. Oh. Malam
5: adanya aku
1: Sam. Oh, apa je?
2: Apa je ni?
1: Apa je?
5: Hari Sibu tu.
1: Hari Sibu. Nama berita apa je?
5: Mana
1: nih? Nah,
5: okay. Berkat selama dah pegawai yang kita doai ini
1: ya. Ya. Aau.
5: Kau mesti cerita kau. Kira kira lagi baru umur tu. Tahun 2017, 9 tahun tu dah.
1: Oh, sampai nyentu lama na nih.
5: So, kita ke bawah malam lagu gawa diri. Keluarga jalan tenyuman yaskin.
1: Oh,
5: jadi ketuk kita nak entuk penyair. Baik bahan ketuk jalan naik lah, tapi mesinnya sama kayak mesin undang ya. Air kerajaan. Kayak sungai Mian air kerajaan. Menuanya bukit lat.
1: Bukit lat.
5: Nelai ngagai penguasaan lama mesti gajalai baru dah tas lama biar aku tak malam balai kerja balai aku gawa dan yang baik bahan ku nyasim dah pakai hari minggu dah sem nil nari gawa dah baiknya lah nanti air dakar sem ngai dakar nyempuku 1.5 dah punya koko na ya oleh anti wanya kami tiga lah dari kaban ku siko nyengai negara ngai ai ku dakah naik dari langkang mai ku namanya kira ke setengah tebiang manya lebih setengah manya dakah na ku satu setengah anu lah nyala lebat mana dia bisi undang gitu undang ikan undang tu undang galah kita oleh dengan lo mempuak macam mana dekat bandar ku satu setengahnya kira dini hari dah lamanya
1: sedua aja
5: dua aja tiko nyengai lelak dua aja aku dah dekat dengai perengai ke tuanya maunya namanya tengah malam kan sebenarnya tua jenak di Indua gerak kapan di desem ni tanya kapan ku nak tahu nak ngawi aram ku ya ke nang awak lagi di jalannya berat mah. Tiga kali ni bar dia perang. Ini aku ngengau ya kira rumian mah tuang pati lenggau. Atau nyok nilai kami nombi yang kiri. Kasih aku mendah ya tukar kami doai. Lu nyok jalai udah tiba kuliah mendang kuri mendang kalah nombin menang telunya mah. Nah bawangnya sama bawang nak besai bawang. Tiga itu sungainya bawa nangonya udah kili itu banyak tatai banyak lapas mata le dua kali kemudian kawanya hari ini menyang pulau banyak nak kena bisik bukitnya nak kan tu tinggi bukitnya dah sem ya dengar lah
1: dengar
2: rindang dengar
1: dengar lah cerita
5: tiba dia aku lah kami lah ada yang main dukuk dukuk tadi nama dia temu tuan lah boleh kita mantap tu nama boleh lagi gendai itu main jalan main tuan jalan kan udah nak tanya pandak tadi tengok tiba-tiba kita melihat maka tu kili kita bukit nak bukitnya tinggi bukit lan sem nak tinggi entah aku bersih orang nanti apa menginti air dekat tu dia mau tanjuangnya kan nak bersih batu tadi ang mga jawa batonya ke doang kin nama manik au ginti ari atas nyen
1: au
5: dia tinggi ko doi ko doanya mien pada ko ai apa na mien tengin di sesri
1: tin au to mien ana mien
5: au pada ko ngi kapan ko nya si orang sapa lansia ana de mata de mene ai de mene ni kata ko na
1: au
5: mo mali ai kata muda ya mula tengau kami dua yang mula piyenya kuning banyak tikau mah ginti yang mau tali ginti kah kena kapan kah kusikonya nama orang tu main-main kah kah noni dek kini kaku kena nak bersaingnya aku mula banyak malia baru aku mula pada gaduang api banyak gaduang kena sim ni tanya lu tinggi bahasalah aku buat tu aku nilai aku nak nangis tu masanya kerana takut amat aku ya aku pula ya aku takut aku bulu palanya nyergo dah bulu pego
1: aku dah tak berkenya aku dah
2: ya nikah
5: mula ada nyapinya mula aku niang ni kadung nyak tarik dia jala dirit jala ya aku sangka aku ya berani nak berani ya kita takut ya keberani nya jadi dulu aku kita takut tu nya dulu diminta anti rawan kan dia mau tanya sebab mau nak dia nak tabukian yang bisi dan sebenarnya bisi pun nya dia ada tak bubuh ya punya alai tanya sebab
1: enamiatnya tadi al nari pada gay nih
5: nari pada gay
2: lesap pun nya yang tadi ya
5: tak bakal kau mal keribut nih tinggi pun nya dan sem
1: Ya.
5: Lah itu aku salah tu aku. Akunya ingat lupa enggak belum pala. Ni dia nak bunyi lagi. Tarik jalan nak lagu lagi jalan ikan dan si dan kalau pah mah. Ia dah tanahnya di dia.
1: Rebuah
5: nama rebuah nama enggak aku deh. Ni aku bapaknya kau aku tiga aku lagi kulu aku ni. Mana mana airnya kau pasang ni. Gaya kaki ini dua itu tadi. Oh dia nak malik baru. Budak kena lagi apinya. Nah, buat mah tua ke sana menyang kuma yang nanti ya lagi ke gua tua malia. Kurang tua ya kok.
2: Nah, malia ke belakang sudah.
5: Nama tu malia ke belakang. Umpan rumah-rumah rumah. Dia nemu undang kuliah nya aku oleh tuang tu nya abe siwa, abe nyau
1: gitu. Okay.
5: Mantai nya.
1: Sudah tinggal gua pindah. Boleh boleh ke menua baru.
2: Mayo ada udah sedoi mainnya. Oke, boleh sedoi mayo mainnya?
5: Tiap lepas bagi tiap kami doai bagi deh. Si tiga kali melawak deh.
2: Pamannya deh.
1: Undang tadi nih.
5: Undang nemu deh. Undang berkuat menyak tentu kerbau punya.
2: Kerbau
5: ikan bawang mietnya bangga menyak campurnya dia. Nih nama jual jalan. Aku jalan nak dulu, dia tarik kita dari baik dari. Jangan mamat pun semangat. Yang aku titua uliah dan anakmu titua terap tingkap aku ya kurang nama tu terap tingkap. Uliah tua aku. Kurang tua aku nak bunyi ya.
2: Tak Belanda mas doanya tadi dari hari ini.
5: Iya, mandi nanti mandi tanya mandi buruan nanti. Bah luas lagi kawah. Dah aku bapanya kak aku tiga. Tiga pagi tu. Nama dek aku. Tanya bednyau.
1: Kacau tay mas doai itu. Kira kacau tay mas doai itu.
5: Iya,
2: nanti ni.
5: Ada kita mimpi.
1: Ada kita mimpi.
5: Iya, tak kan ano kurang nak mimpi ya. Iya kan kacau tay dah. Dia kan uluang yang baru saya dalam mimpi kurang tahu air banyak.
1: Nanti kak nanti ngacau.
5: Nanti bakal tanya jai nungau belakang ke dia nama sang deh. Iya, sih kan ngono deh. Kau mulia ya, kau mulia kita ini.
2: Nau deh.
5: Nau. Okey lah, nyaja Asim. Inil.
2: Terima kasih.
5: Inil
2: kan ya? Oh,
1: Inil.
5: Okey, cuma malam sudah hilang. Nanti kita buka ya, bisa kita buka ya.
1: Okey, PJ. Terima kasih, PJ.
5: Ya, sama-sama. Selamat malam gitu lah ya.
2: Ya, selamat malam, PJ.
5: Sabtu baru gila.
1: Okey, hari minggu baru, tahu telefon baru.
5: Ya.
1: Okey. Ya, tadi ya, PJ dari Sibu tadi Neil. Nang suah buku lain ngau kita yang tadi.
2: Ya.
1: Regular customer.
2: Regular customer. Sigi mesti member deh bang.
1: Mesti membership program kan. Tu membership semua hidup itu. Oh,
2: nada boleh lari-lari.
1: Nada boleh.
2: Sigi ada register semua hidup.
1: Mayu sudah ke membership semua hidup. Sudah ke Peter. Awaknya ke sudah Nain. Awaknya membership semua hidup. Ya, sudah ke Rio.
2: Ya.
1: Tak malam tu mayuh sida orang baru ganil ne.
2: Mesti gene. Mesti 3-5 kini.
1: Ya, baru
2: baru tadi.
1: Okey, nak berasa jam kita nyo datai bajam ke penuh di tu. 5 minit dah lepas pukul 11 malam. Kira lagi sejam lagi meh kita mulai program ngegam semangat tu. Kami dua di Nil lagi nganti kita ke dekat bertelepon neh Nil.
2: Ya.
1: Jam ke penuh di.
2: Jadi bekas lama meh ya, telefon kita ada berubah. Lagi bekas lama dua arus telefon disediakan untuk kita semua ke malam tu.
1: Ya.
2: Mayu ada peninggal sen berapa ikut dah.
1: Nyukawang PJ tadi. Nyukak 10 ha ya. Cerita ke malam tu mayu cerita hantu malam tu ni. Engkanya tema malam tu.
2: Tema cerita hantu.
1: Engkau sudah muda dia bakal mana yang dia.
2: Ya. Sedangkan ngasuh ke takut.
1: Okey ni sawat kang out.
2: Selamat malam. Siapa tu? Hello.
1: Ya, hello. Selamat malam.
2: Hello.
1: Ya, 8035. Ni. Okey, hello. Oh, siapa tu ni? Okey, angka bisi penanggul sendai kamu atau telefon baru. Angka bisi cerita ke malam tau ya.
2: Berkongsi ke cerita. Okey, okey semina ngena cerita tu ga nes.
1: Ya.
2: Ada bisi cerita tu, cerita tu ga. Dan ada bisi utai ke ngenggam semangat ke bukai ni tadi. Tahu ga berkongsi ke program kita ke malam tu.
1: Ya, ya macam-macam ya utai ke penusah kudah kalau di tapi di asai kita dan ya. Maka penuntut hangu sekini babadi ba jalan alun dan banyak orang ke udah nusi cerita ke berkenyak Neil. Okey, hello. Hello, selamat malam.
2: Hello. Ya, ya kita ada itu nesan.
1: Oh ya. Hello, selamat malam. Okey, kadang tadi bisi penanggul ke tanya line sida ya Daniel. Udahnya muas ya kak kena di.
2: Ya. Namanya tadi penanggul teknikal menyaksam nak kita mutar kena. Datang minta ya telefon baru ke? Tanya mak kunci ke cerita kau kita malam tu.
1: Dua kali dah telefon bisi nah tu kak tu sinya ni ya.
2: Bisi dah otai di simpan ya lama dah disimpan ya.
1: Oh ne. Okey, ya seraya ke tanya-nya tua nyengok sida ya ba Facebook ga Neil. Ke malam tau. Oh mayu ga udah. Okey, bisi tu ne. Lagi tua nyengok sida ba Facebook.
2: Okey.
1: Halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
1: Ben, oh, berita cukup mana tau. Ah. Siapa tu dah?
2: Siapa tu?
1: Oh.
6: Sepawi tu saya.
2: Sepawi.
1: Lama nak dengar berita dari Sepawi.
6: Nama itu apa? Pengawal.
1: Nama.
6: Oh. Kena pelari dari kebun. Lalu lah, nak sepelipuan ke lagi.
1: Okay. Lama dengar nyawa. Tu, mana hari kita Sri Aman?
6: Mana hari itu saya, Mas?
1: Oh, ne.
6: Hari itu panas, Mas. Hari itu tadi.
1: Oh. Okay.
6: Jadi cerita kita itu siapa?
1: Okay.
6: Sudah tu ama sudah cerita tu. Jadi dalam 5 bulan tahu,
1: tahun tahu.
6: Tahun tahu.
1: Nai.
6: Jadi kami dua yang nyadi.
1: Oh.
6: Jadi ke Bandu iku Balinggadian.
1: Oh.
6: Kami empat murun nyala.
1: Oh.
6: Murun nyala ke Sungai Lingga. Eh.
1: Oh, Sungai Lingga okey.
6: Oh. Hmm. Oke nyala nyanyi, oke nyala bumpan, nyala rembang ya.
1: Oh, nyala nama ya?
6: Nyala seperti di kau ada. Rambang ku kita
1: Oh, aw aw.
6: Nanti kami empat menak tahu aku tu deriba kami injan 15 kena.
1: Tiga ikau kita.
6: Empat kami.
1: Empat ikau.
6: Oh sudah tiga. Nyala aku deriba kami.
1: Aw.
6: Awak nak tega nemu je. Tengah kebantian nemu mayu aja tu.
1: Hmm.
6: Balap balap menuanya.
1: Aw.
6: Penuruan dia. Tiga tiga berdarat mas kuto nyong main perahu ya kamu?
1: Aau.
6: Ikau ikau boleh tiga ikau empat ikau sekali ni bar. Sekali nyok ni kau penuh koncap saya kata kamu empat.
1: Okay ni.
6: Boleh mas.
1: Boleh mas.
6: Malamnya. Aau boleh kan?
1: Aau.
6: Sekali kemudian pengujuang dia nsiam. Tiga tiga bahaya tu punya uang tinggal sekur.
1: Aau.
6: Hai no no no ke pasar yang hai ada.
1: Awan.
6: Sekali kondisim. Teman cari jago ada pai. Ada pai ni lah.
1: Okay.
6: Nah siap mana nuntuan perahu aku ni kode. Aku nak nuntuan tu genggam mak genggam. Tunggu saya dia ni berdaya saya.
1: Okay, saya ni.
6: Itu yang nuntuan perahu bapa kaku. Kau nak maju. Nadai mesti pun malam tu engkau.
1: Aau, aau.
6: Okay, tu nama mas ingat. Nama ni aku mada. Ia nak tengah nuan, tengah kemana nih? Engkau perahu kan aku. Engkau tinggal. Tapi tu nak mau je aku. Tapi nadai hidup lagi
1: saya nama. Nama
6: saya. Tapi ingat mesti tinggal. Engkau kau gay perahu kau kanun buang dia.
1: Oh, kan, kan nak gua perahu nuan.
6: Kan nak gua perahu ada pahen nuan dah, abang dia ada pahennya nak ada pahen. Nak dah, anak dia nak manjar baruak ya.
1: Okay, sila tiga ikau tadi dah.
6: Sila tiga ikau nyawa, dan tu berapa jauh dari aku dah. Abang aku main perahu kami.
1: Sila tiga daik dia?
6: Daik, abang dia tembam baru baik. Okay,
1: ramak berani. Kita dia.
2: Lemu tai main jago.
1: Amat berani kita dia akai.
6: Segitu orang kai ni bau segitu nak nak perahu siku mai perahu kami tiga.
1: Aau
6: Tiga tiga tu ni bau di barakku ni tiap kita tiga.
1: Aau
6: Kai ku mendak jago ada pengen cara perahu nya nanti nya lantau tu kena. Segi cara amat kumpah jago mengkumpat ku. Nah dah jago kengalau ku tu
1: kita dia na agak berikan nih sepawi.
6: Agi, ah, agi main waktu kami itu berikan dia tu mungkin perit itu kami buat tinggi bijak itu.
1: Oh, tajak jago nya mayuah aki ke mayuah kita agi kan nih. Nade nade irau kenyal kita nih.
6: Nah, ada itu irau yang kuat kuat.
1: Oh,
6: abah tu, nade itu irau nya.
1: Nak ngacau apa, eh nih?
6: Nak ngacau apa? Nanti tak puni, dah kurang.
2: Jarang enggak. Kuninga bagi tak dia ya ke bisik case-nya deh.
1: Oh, ah.
6: Jangan nanti bisik kuning, si bisik ke Tegal. Biseknya, dek nama nade puni, nanda yang tahu, nanda tahu bawa rumah aku tu tisi ai, buat aja bijat itu. Dek dia ai pesai, muda aja tiga empat kok baru ai.
2: Ngedai diri dia.
6: Sikit alah ada pemainan baru ai dia ada. Nah, apa pikir kita itu, nak kaya dia, ya, abang dia juga pemakai kita yang tak pemakai, kan?
1: Amat ne.
6: Amat lama aku nak telefon saya makai.
1: Okay, amat lama sepawi nak telefon.
6: Okay, jangan mana kau meretuan dulu kai kasiam. Terima kasih tu
1: mas. Okay, terima kasih sepawi.
6: Selamat mulai bidai kasiam guys roy.
1: Ya, aw benua orang ini bidai dia tau. Okay, selamat malam sepawi.
6: Okay, selamat malam.
1: Okay, ya, ila bertemu baru. Okay, nya membership nya ni.
2: Membership nya.
1: Regular customer nya. Okay, 8035 tu nama nguji baru tu ni.
2: Ya, yeah, hello. Hello. Selamat malam, hello.
1: Oh, nak uliah mah tu ni.
2: 8035 tu.
1: 8035 tu. Kira ngai nyadi menyawai. Ngai nyadi nya tadi.
2: Aku ke menda ba Facebook tu Sam Daniel J Brody tu macam cerita ya.
1: Oh bisik ni. Okey Neil.
2: Semadi ke ninga tu ke nusi berkawan dengan UFO tadi ko ya.
1: Oh.
2: Ya kalau agak terpedak ke tanya laik balangit maya malam ko ya. Tait ke nyadi tu 2019 subak. Deriba ya.
1: Oh.
2: Hari miri ke ni ya. Bukan ke ngabas ni yang tunggal ya ko dan adai ko ya. Dan yang kira pukul 10 malam berkenya benung bangsa jalai tusan berkenu tendak muka-mukai terpendak ke tanya laik batas langit kuya. Nak terbainya Sam tak tanya-nya
1: dia aja
2: ya, nak terbai ba ba atasnya meba tunggak ke atas tebentasiannya deh tebentasi tusannya dan nyengala dahnya pada ya ku ya. Baka segitiga bisi api corak biru, biru pudak nah. Biru pudak neon, berpusin suri bersuri-suri ku ya. Bukannya menggambarnya ku ya. Tergenung ya. Sambil ke deriba menau tanya tadi. Dunia bisi dalam lima sekian bukannya. Lalu lesap. Lesap dekalanya ku ya. Sekali mata aja. Ninggal ke baka bisi ikut lampunya. Atau nombor ku tak pada itu. Laban tak itu kalau laju dah. Yang berdalam hati ya. Sigi nanti utah bukai mantu ku ya. Hantu sigi ukai ni ku ya. Dan yang tadi nak lama. Dan yang ninggal rita batu tusan ke baka kuda. Ngirup airnya dah. Lalu runtuh ku ya Sam. Kadang nak bisi dua sida alien yang sangkai kini ku ya. Atau ke kena ambil sida ya sampel. Dari batu kudanya tadi dah. Nak dia ngenggam semangat asai ku ya. Dan asalnya laik ku ya. Untung laban terpedak ke UFO mainnya. Aku bisa ke namanya tadi pasal batu kuda ke ngirupnya Sam. Kalau aku terpedak medaknya ngamu mata kumpul ku kalau medak kiat sebab aman kuda ni aman kata nama bekal pala kuda ngirup air ba tebian tasiaknya tadi dan dah runtuh mahutainya dia tu
1: Okay, viral sampai lama tu subah
2: 2019 tanya ke runtuh menyikau pada ke Daniel Jane tadi engkau yang ada ke mesti alien ngambil sampel dia kau ya ni rundeng ya na Sam labang tanya sikit betul-betul ba pantai tusan dia
1: hanya utai ke kalau dia asai ke ya Daniel J Brody ne ni
2: ya
1: engkau amat banyak ne ni jadi ke nusi utai ke bola ne benda engkau
2: UFO nya
1: engkau tak kebanyak punya ne daripada ya ba langit ne
2: ya lagi telefon baru tu Sam.
1: Okey, 8035 tu ne. Nama tu ne. Okey, hello. Hello, selamat malam. Ngai nyadi tu ai.
2: Ngai nyadi.
1: Okey, ngai nyawa. Ngai nyadi.
2: Ya. Ngai nyadi telefon ni ya. Ka setting telefon ya. Patut ke restart baru kini.
1: ne. Tak aga do ke batok ke ngiga nor bukai ne ne. Mindah ngai nor ke bukai. Okey, saya ukenya engkau ya bisi teka ditusi malam tu. Okey, nguji tu ke Neil. Halo, selamat malam.
7: Halo.
1: Selamat malam.
7: Ini Cia.
1: Ini Cia. Selamat malam ini Cia.
7: Selamat malam.
1: Sampai tidur ni.
7: Malam tu sampai.
1: Okey.
7: Selamat malam itu adik.
1: Ya, Daniel ngaku. Jang Daniel. Jang Daniel.
2: Halo, selamat malam ini Cia.
7: Selamat malam.
1: Okey, ini Cia. Nama teka tu si kenang malam tu.
7: Cita munyak tu ya. Cita itu akik ku tunggal ini tu. Munyak lama tu dah aku tak boleh minyak dengan saya ini nanti.
1: Okey. Akik ingat ke ni?
7: Akik ingat apa yang kita ada ini. Tunggal. Munyak langkau kebun, munyak langkau umai cuma nake, cuma nake cuma ujang.
1: Ujang.
7: Ujang nama orang. Cuma ni orang nau tanwa kita tu. Kita kan tu bungau cuma. Ni orang nau tanenya. Sejak ujang orang anu ngah. Si si si si, awal jambat ya kau kini. nhang rồi nhang luôn nó tan bài được cô ghi gọi ghi gọi ghi gọi mua nhọc ngang ao nhở mua nhọc ngang ao nhở cái đạp đi liền
1: đi liền
7: ao có thể nghĩ từ bỏ nhà đi liền thế anh theo hàng hồi hàng đã hết tan này hàng ao một kịp tài và cái đi liền nhậu rượu lắm mà có thích mình buồn nhở u tè u tè xoàn bú nhở งานเทศงานเราปิดใจรังเกาไม้ปีนี้งานเทศจดนำมาปิดใจอันเดียวข้างแก่เป็นงานเนี่ยนะมาได้จ้ะ
1: อ
7: ุดะอุดะงานได้ทางเราว่าเงินกลับได้ก็ปิดนั่นเอง
1: อ้าว
7: ใช่เงินปีนี้เป็นเงิน
1: อ้าว
7: ปีนี้บุญวายเนี่ยปีนี้ตาเด็กบุญวายงามเลี้ยงเนี่ย
1: อ้าว
7: เนี่ยเด็กกับเด็กกูว่ากูไม่ได้เด็กกูอะกูมันปะกูเด็กกูอะ
2: อ้าว
7: ตอนนี้ตั้งแต่เนี่ยคุณว่าอย่างนี้เลี้ยงเนี่ยเพราะไม่เอาปุ๋ยถูกแม่ไม่ได้เน
2: ี่ยไม่ได้คือเราว่ากีตาร์มันได้เนี่ยนะ
7: แต่เราว่าสิจักเกะสิบ้าเนี่ยอาเกะเกะเป็นไงเนี่ยเราว่าโอ้โหเราว่าอย่าง
2: แต่ไม่เนี่ยนะ
7: เอาแต่เลี้ยงกูอยากเกะจำเรียกอาเกะเนี่ยทำเรียกเสียงเสียงปูก็มาซื้อเนี่ยในเนี่ยชีตาชีตางานอีกก็ชีตาเงือก
1: อ้าวอ่ะ
7: เอาตัวชีตาละก็ชีตาปันแล้วตัว
1: โอเค
7: เอาตัวซึ่งว่าก็เตะโกยนี่หัวเนี่ยตอนนี้มีอย่างตอนนี้บอกว่าสิ่งอะไรนี่ปูนี่เนี่ย
1: อ้าว
7: อินิอินตายังถือว่ามือชีตาเนี่ยถือว่าเด
1: ้อินิอินตายัง
7: เอาอินิอินตายัง
1: ประเดาก็ละนิงอเนี่ย
7: เอาอินิอินตายังตัวมันแง
1: ่อ้าว
7: เจ้าดีเลี้ยเป็นยาเดียนยาดีดีเสียวหัวหลักสูตรดีโก้หัวดีแดงมาแดกเจ้า
1: อ้าว
7: ทำไมได้ก็มีมีมาแหน่งโก้หัวเนี้ยงูนุ่งนะทำไมเป็นยาเหงาหนึ่งใบยาลูกปูงา
1: อ้าว
7: ยามุ่งเป็นยาหมดหัวเกียนอัตไตบาลูบวกวาลามบวกเนี
1: ้
7: ยจามาตาดีเนี่ยคนดีโก้เนี
1: ้
7: ยจามเกียร์ว่ามาตาอ่ะดีเลี้ยสั่งเลยเปล่าต้องการจะได้แหวนมันแน่เป็นยาจะไล่หัวเงาะมาก็มาแก่จะไล่หัวเงา
1: ะเอาย
7: ามเรียนนี่เป๊ะคุ้มแม่เตียนเนาะขามาแดกเตียนนี่ไปอ่ะเป๊ะอ่ะที่นี่อันนั้นเนี่ยมันแย่อันตรายสมาธิเลยอ่ะกระดาษเนี่ยประมาณเนี่ยพนักงานอย่างนุ่มบวกหัวสวยอ่ะเนี่ยไม่ให้อาสักเกียร
1: ์
7: นุ่มบวกหัวสวยอ่ะ
1: เอา
7: เป็นยามาโยมมาไกลที่ได้เดียวมันไปหนุ่ยนี่ไปยังอะไร
1: อ้าว
7: ไปไปหนุ่ยเนี่ยไปยาเลยทำไมแอบเรียนโยโยหมายมันจะกดโยยำเรียนมาไกลยังไปเดียวเรียนเนี่ย
1: อ้าว
7: หมุนหมวกเนี่ยชาวบดยาตัวเนี้ยนามาเนี้ยปนวันเนี่ยอะไรเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บ้านเราอุปวงเนี่ยเป็นยาเด็กที่บ้านเราอุปวงเนี่ยโยสุหมานเนี่ยเกะเป็นยาบายาอันตรายเลยมาเป็นงาว่ายิ่งมึงจะมาไกลปฏิบัติเป็นยาเหมือนเจ้าในยากูแฝงยาบาลานะยาน้ำมันแฝงดินนี้กูแฝงนั่นนั่นมุ้งกูยาไม่ติดต่อกูยางั้นเอาขยะเป็นยาไม่ให้ความกุชี้อันก็ฝังเป็นกุชี้เนี่ยดิเซ่ของมึงควรเนาะตู้ก็นั่นมึง
1: เอาน
7: ี่นี่นะไม่เนี่ยทะเลก็ให้งานโยงไงปูไหลตะปังเก็บเอาดีเลียบเอาหูเอาตั้งแต่น้อยอย่างปูก็แบบได้อินิอย่างปูเนี่ยเดียโตก็จะอินิถูกปะอันเด็กเตยวิเศษมันละบายาได้เรียนกันในโตจุมานันตายังไปมาได้รับเกียรติ
1: เอาสมบูรณ์อุจุมานันตายัง
7: เอาจุมานันตายัง
2: เอาเนี่ย
7: เป็นยาลูกบัวเนี่ยคำมิสระบาลาเนี่ยนัวภาษาเซียนไ
1: อ
7: ้ตัวเนี่ยคือแบบไอ้ลูกบัวเดีย
1: ว
7: มาละบายาค่อยไปอันนั้นเจ้าคำมิสระคำสุดเชิงใจแย่งกว่าครูสอนพี่เดียวล้ำไม่ได
1: ้เมื่อกี้มาได้กับสปาวีเลยกี
2: ้ยาสวยบริการ
1: สิทธะยาดูไม่ยุ่งหักเกยเดียวเอาเอา
7: เอาเนี่ยจะคิดตาตู
1: โอเคเนี่ยจ้า
7: Hai, terima kasih.
1: Hai, selamat malam.
7: Selamat malam.
1: Ya, nanti program tu habis, meh. Selamat malam. Ya tadi ini Cia membership menyanyi.
2: Membership sih kau.
1: Ya regular customer.
2: Kau macam situ lagi cerita
1: mah
2: Facebook
1: tersebut.
2: Hari Jawil. Cerita Maya yang ke masuk wat beranak kau ya. Kelesi Maya yang subak kau ya lambang. Api itu tadi dipadam kenes bina bisi ayas ia kena terang deh ayas lampu kena terang wat alayanya bisi dua iku aja nani ruangannya namanya sen
1: orang ke nama tu masuk dia mana tadi orang keditan ba watnya
2: dua iku aja orang dalamnya
1: dua iku aja
2: jadi sepiak katilnya tadi kusung sebenarnya tadi bisi siku gendo baru dah beranak ko ya ngagak airnya tadi ngagak air hangat dah lalu duduk duduk ba lantai namanya jadi ya tu tadi duduk nungak kabinet katil ya dilindung katil tubuh ya mina pala aja ayah ayas pada ko ya nyamah nasiko tadi jangan meronda nasikonya tadi kira ke meronda meh
1: rawan menyapa
2: rawan menda sida dia ali ati yang menda aneknya tadi anek ayah ke induk daripada anya tadi tergalik diri berkatil ko ya ke ngabas semak gi ya dannya gambar semak gi tak kenyat maya mendak utai duduk ada dugau balantai lalu mengucap menasnya ko ya lalu ditanya ya nak asuh ya duduk balantai lebak ya sikit lari nak lama semangat nasnya ko ya labannya mendak indonya terduduk balantai katia spek kosong nangi ke temuk begin sian nyau genggam semangat ya bak wat beranak ukem si orang ibun ko ya kira kemenda orang banyak tadi sem
1: nama Jawil tu ngibun orang ke Yampu
2: Yampu bak wat beranak Yampu bermalam bak wat beranak
1: bak wat beranak tau nya tepedak ko tai ke bekenyak ni ni
2: pedak ke ya meh tai ke nan nemu lah nama tai pedak nya mensia ke namanya tai ke nyelai
1: tai ke tai ke nyelai menya nya nda boleh diibun orang ke mayanya ne
2: nda boleh sem nda nemu engka engka boleh orang ibun tang orang ibunnya patut berluar apa ba ko
1: engka mat ya tai ke kalau dia sai ke Jawil ne ba wat berana kita sama nemu nanti sebut ke hospital tu nan ya
2: mayu orang cerita ba hospital ke benar nanti kita nyebut hospital tu tadi
1: harap ke bisi bala security hospital kita ini ne ke kawa security sigi mayu cerita sida tu ngarap ke sida boleh berkongsi cerita ne program kita itu. Okey tu hello selamat malam.
2: Hello.
8: Hello.
1: Ya, selamat malam.
8: Aki
1: tuan.
8: Lama mandang lau.
1: Au suba suweh na ki tuan. Au. Nyuna ingat ke menua hari ni suba ki tuan?
8: Hari Selangau sedih dia.
1: DJ ya. Hari DJ ya Hakitun. Okey. Ya,
8: tu. Kan mesti kita pandai aja tu.
1: Okey. Au.
8: Jadi tahun 1994.
1: 1994.
8: Jadi baik tu rumahnya aku. Nibu-nibu tu rumahnya dia tu dah badu.
1: Au.
8: Nibu-nibu nama ya.
1: Au.
8: Baik nginau. Jadi Natua ini, you know. Dia tu udah ladang dia tu. Udah ladang, dah kia murang dia. Nina ubi ya. Nanti ubi ya tahunnya empat babi lah. Gagak kempara mana ya kulan mau nikah ku. Oke, udah gagak kemparanya mai di dudu aku ya. Kuat ada baru aku ya, saya punya tua ini now. Datai dia nikah tua. Kurang lebih pukul 7 sekol ke pulau apaan tu ya
1: lemai malam eh?
8: Malam keleman malamnya kebak ku 12 ku bulan ka bisa bulan. Udah tu akhir duga-duga dia. Pedau tak terang. Atas pasak ke doan tu aja.
1: Makai.
8: Maka saya pelintian bisa pelintian kita keliak pipamnya.
1: Oh ne.
8: Pedau ke bulu ku terang bulu lengan ku.
1: Aau.
8: Nama tanya koyang aku. Dan nemu tai punya aku ni.
1: Aau belum ada ne.
8: Belum ada tu ah.
1: Aau.
8: Ya jauh, tapi tu nggak kena ke babinya, nong babinya.
1: Aau.
8: Nah jauh itu ah.
1: Aau.
8: Teti kau kan datai ah.
1: Aau.
8: Dan pulai tu aku nak nak gawai aku nak tunggu dulu aku ni tunggu dah lama. Dan cerita orang aku tu ya bunsu babi, dia berkenya aku ni.
1: Oh, aau bunsu babi. Aau.
8: Tante dulu 5 minit aku ni. Empat tante ke 5 minit. Bedau tanya, bedau dia mereka terang.
1: Aau.
8: Bulu lengannya nampak bulu lengan. Menulisnya kau yang aku pulai tu. Ya, aku luhur hatanya. Kau nggak nyari tu lah bergelir nggak nak nurun. Aku nggak nyari senap yang nada. Aku segi ngai dah aku kerih dengan bola.
1: Aau.
8: Nak kalam dah saya tanya. Bulan nuhun kau pulai aku dulu. Sesuai ya tu deh. Lalu pulai tu atau mak bapa. Bedau mau tanya. Bedau terang dia.
1: Aau gini dia.
8: Tak minat.
1: Okay.
8: Tak kita ngeri tahu bayu kena. Nada kayu, nada namanya dia.
2: Aau ne. Tapi kena apa ya? Nada yang.
8: Aau tu kena.
2: Tengah
8: babat tua, alba kena jauh aja lain.
1: Aau.
8: Yo sampai nak pedak meh tua, nak menyang belakang, menyang pulai tua.
1: Oh, tanya lu dia mana tadi?
8: Oh dia, lu sampai tua nada medal buat tua nak menyang belakang, kena menyikut cita nya tadi tak menyang belakang.
1: Aau.
8: Dia. Ayah kejanya sejak kanak-kanak saya deh ya. Jadi malia ya, tetap pernah.
1: Aau ne.
8: Ya, aku cerita tu ayah.
2: Pada sedua tadi, nada yang kebut dan tadi aja ya.
8: Nada yang kebut. Jadi aku cerita dia. Cerita kelihatan. Tapi ya bunsu babi aku ni ya. Kami hubirnya pergi lah aku ni ya. Kami empat jadi ya aku. Ya, aku mai di pulai tadi.
1: Aau.
8: Aku lada gelek hati, aku nggak bola, lada takut.
1: Aau.
8: Ukai gue kurang berani. Iya, nggak berani. Gue semua kerja aku. Tetapi ya malam,
1: minau. Ya,
8: mulai itu lah. Datang rumah dia. Boleh ke, nggak jauh rumah. Sangkai, boleh sangkai dia. Ya, boleh ke rumah ya, boleh ke rumah tu.
1: Aau.
8: Dan ini pagi tadi. Ya, udah kukunam. Selama mimpi teh peraturan malam nadai aku ni. Nadai. Nanti lagi dia kemedak. Ambil hubir yang apa babi aku ni. Lagi mentek pula gawak.
1: Aau.
8: Nyawakin. Amat licin.
2: Nadai ni. Habis.
1: Aau.
8: Tempat babi semalam malam.
1: Aau. Nama bunsu babi nya. Am tahu nya kini tadi. Aki itu nyoh nanya nuan.
8: Kira antau teh antau babi ni anak nganu deh.
2: Setengah mensia, ia bakal mensianya ni dan bakal berbahaya ke?
8: Nah, enggak bola aku nak kalah muda. Temata-mata aku nak selalu tanya.
1: Kau mahir bunsu babi ni?
8: Bunsu babi tu orang.
1: Ia nak ngacau kita ni?
8: Nak ngacau deh. Tapi kena mengasuh dia gelai aja.
1: Ngacau tak di tanam kita ni aja, ya?
8: Ngacau tak tanam kita ni aja. Aku bisa betul ngau aku kelihatan usai aku tapi saya aku madah dia sedangnya baik kelihatan selalu.
1: Aau.
8: Selalu tanya di bekinya kelihatan. Dia tengkanya nadai. Mianya tahun 94 saya sepuluh aku mai dua.
1: Aau.
8: Kudanya nadai mbak nyo bisa bulan bukai nyo. Empat babi baru ke semua babi baru. Pinau ya, boleh ya babi dia. Ataku nangau ya cigo. Ngau ya, lebih dah jauh sekolah kami. Kita semua ipuah menuanya dia. Lebih jauh ada aku tau.
1: Aau ah. Oh, nya aku bayar bunso babi ini.
8: Bunso babi, kena kurang aku. Nadai, nadai kami mimpi itu ah.
1: Aau, nadai ke ngambil mimpi. Utang utai kedai tanam yang nang empat ya ne.
8: Empat ya, ente segama pun semua bayi.
2: Ambil semuanya ubinya semua ne.
8: Ada ubi ya. Kecek belah labi
1: mayu. Aw, nanti utai bukanya dah dintunya dah.
8: Kena dah sebenarnya.
1: Telak ke bukanya aja me.
8: Labanya jeramai ya ne. Nada terintunya.
1: Aw.
8: Nada nada terintu. Sige lunaknya. Ya, teh amat busuk apa yang sikit, teh tanam dia sikit licin teh. Ubay dia dia. Ya, selalu buat bau ubay bukanya, tehnya selalu nya dia.
2: Madang ubay.
8: Madang ubay.
1: Nya
8: jahil lah, aku mesti cerita bukanya.
1: Mana nak cerita kita nak. Okay. Okay, masih kita.
8: Misai kita, kita bola. Ilah, aku mesti lah. Penyambunnya.
1: Tahunya.
8: Ukai itu betul lah, banyak yang aku ngan mesti ya.
1: Minggu baru.
8: Lama kita sudah aku tu. Okay, dia kelihat.
1: Okay, tahunnya.
8: 73, aku 74 pun ya.

0: Ya, gitu kan. Kalau ninggal orang kembali bunso babi Daniel, tang nak kalau nanya orang atau baru nemu nama ke bunso babi
1: ke ni ni. Ya bunso tu maya macam ga.
0: Bunso itu sebaya orang.
1: Nama tanya, kau ni dalam jagung Melayu kau tak mambang tanah mambang.
0: Mambang tanya. Baru hantu kau ni.
1: Ya, ya baka babi tanya baka manusia ga. Kamu ya take di runding aku ke Sam.
0: Bunso babi. Kalau ni ngah tak nak nemu nama tu kenya. Okey, nyawat kangau tok ke. Hello.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Pak John Ari Kuciang.
0: John
1: eh.
0: Ari Kuciang. Selamat malam John.
2: Okey, kan saya ke cerita kepada kawan ku lagi gila ngintik keliak lah tahun 2015 nya.
0: Okey.
2: Mau mula ke ngintik ke ulu sungai Mugah.
0: Semunyan dia.
2: Mula ke beli ke apa rasa nyamuk. Tapi rasa nyamuk tu tadi nadai. Lalu beli apa nama lukai kayu
0: kayu kan. Lukai.
2: Katanya ada kemudian beli ke lukai tadi lalu nurun ngintik kemudian dalam pukul 3 lemai kenyal lah. Ngai ngena motosikal minta anjong apa yang ngena cerita. Rupanya lalu startlah kemudian tu ngintik dalam pukul 4 lemai kena. Ngintik tadi kira kedah sampai lemai dalam pukul 6 kena. Ada suah kapan ku tadi nungkun ke lukainya laban dah mayuh nyamuk. Dah tungkun kemudian lukai tadi dalam bisi dia gelukai nanti mayuah dia DJ. Dah kemudian nungguan dari dalam pukul 7 kena. Alu lah, abia lukai dari. Tapi abia melukai dari. Alu pakai bunyi umbak, no angin dari ulunya datai nak geratai. Kemudian apa bunyinya? Kemudian kapan kau dari? Nah, mau ke bro ke? Mungkin ke hujan hari itu kenapa? Tanya. Nanti datai nak ke datai bunyi angin kuat tadi dan je. Lepasnya dah dalam ke pukul 8 kena. Alu te katanya punya tubuh aku tadi alu te bekat alu sakit terus dah tadi je. Alu sakit tu menang ya. Nak boleh tu ngintai ke apa aku menang. Lain masa itu dah bro aku menang. Kak kemudian pulai tadi. Ba menuanya pedih kan ingat lain ke kuangnya apa ya. Lalu ketik teman tadi. Lalu ngigat tempat ketiknya buat masang ke kemah. Masang ke kemah kena tadi.
1: Dua-dua senyum ya.
2: Ada kemudian betul-dua sekejap. Ya mata, bisi tu pernah dua ke? Mata. Cuba aku pakai aku pernah dua. Nanti setengah kejapnya. Betau ke? Ya apa?
1: Berapa
2: ya? Seperti apa ngomai tanya nang saya buat sini nyebut celah banget tu buat
1: nanti saya tabian
0: lalu kat tabian mana
2: lalu kat tabian kena tanya tak aku dah ngancau apa semua tempat aku dah berteduh tadi lalu gali lah kamu dah dalam tadi padah katanya apa tapi bisi kan dengan utai orang berjalan-jalan apa tempat isi kemah aku dah nya tadi punya jeliang pun dah nak dai ke nemu nemu dai teman sah dah
0: teninggal aja
2: ninggal aja tapi bisik ke orang ke dia mantak lali pada kamu dah ya enggak dia ngelara enggak dia ngelara punya ana dai ke kamu dah peduli ya apa ya tinu aja kamu dah semalam malam lalu nanti ngintik kamu dah nanti boleh utai sudah kira ke paginya. Lalu bisi nemu orang ke bak menua dia kemudian DJ. Lalu minta ambil anjung pulai ngagai jalan besar ngagai lain ni.
1: Bermalam sedua dia.
2: Bermalam. Bermalam kemudian dia. Banyak. Lalu minta anjung orang yang ngagai pun jalan besar ke ngagai lain kena kau ngagai apa ya atau ngambil kemudian dia. Lalu dia nyak. Dia punya orang tua yang tadi lu nanya

0: Balik ke Suren Tindak dia ni jang kena dia.
1: Hmm.
0: Nah, dari ke kamu tu nyawat dia. Banyak tanya baru. Bani Suren Tindak dia ni kena dia. Nama ha dah tuai dah kamu dah nanya ya. Ya, batu. Ya, batu malinya kena dia. Batu kena orang ngunduh ke laruang. Dia nak kamu kali. Batu kena orang ngunduh ke laruang ngagai perahu.
1: Oh, no sedoi dia nya.
0: Ah, no kamu dah tindak wa. Batu tentu orang manggil kelawang. Nyak kendo kendo kumdoi manggil pala.
1: Okay. Okay.
2: Sedoi ke ninga utai ke orang ke berjalan-berjalan tadi. Mai malam nya?
0: Ah, mai malam nya mai.
1: Nah.
0: Dalam pukul 10 malam ke nya.
1: Au nah. Au.
0: Tilias malam nya ke besi on. Banyak ninga bunyi kecil-kecil orang berkayu ah ba air nya. Dia ke tepi air nak kumdoi malam dah.
1: Au.
0: Batu nya batu mali kena guhang. Dan nemu ke kamu tu tadi mendak tempatnya. Ke mana hang DJ dah?
1: Ya, aman.
0: Ni dah dia kamu dah ngak.
1: Oh,
0: dia. Masa ke mah?
2: Dah rata dua dia ne.
0: Oh, rata. Padu ha batu itu ndo orang nelunsur ke arung ngadi perahu.
1: Au nak nemu punya tadi itu dah.
0: Oh. Dah nemu udahnya. Sebenarnya jiwanya dah datang di rumah. Cuba nanya kurang ke bakal orang tuai ke nemu gi di pasar ba kampung lah si je.
1: Au ya.
0: Tanya ku ndai pada ku ndai lah pasar kamu ndai te nunu ke kulit kayu tadi.
1: Hmm.
0: Ya kepada orang tuainya. Tu duai nang ngaca orang dulu, ngaca mata ya petia. Ada nemu lah mai kini kepada orang tuai.
1: Hmm.
0: Tu duai nang ngaca orang dulu nya lah, orang ngaca suruai nang baru kena ke.
1: Hmm. Aman.
0: Dia kan ada rasa nyamuk, dia boleh kulit kayu ke?
1: Tahu, boleh serukai nyamuk kena.
0: Boleh serukai nyamuk kena muruh nyamuk. Tapi nyamuk tadi, dia tak biar kulit serukai tadi, nyamuk tadi tadi lu datai.
1: Tahu lah. Ya, nanti nitiah ke enggak, itu tanya nyium tanya. Nanti nitiah ke
0: enggak. Oh, nyium bau. Tapi nyamuk tadi orang yang ada. Lepas kemudian itu dah ada lagi, tadi kena muruh ya tadi.
2: Ya, datai baru.
0: Oh ya, datang baru ngacau kemudian ya.
2: Nanti utanya lagi di tunus dua ya, nak yang ngacau?
0: Oh, nyak lah tadi.
2: Lepasnya muru ya, deh.
0: Tahunnya mahal dah serukai ya, DJ. Sebulu nga. 6 ringgit ke?
1: Sebulu
0: nga.
1: Tentang
0: ayu lah, tidak.
1: Amat, nih.
0: Siapa nanya orang tua
2: ya? Udah nyak lagi sedua ya, kia baru?
0: Udah nyak, udah. Udah si sekarang ke beberapa bulan kena besi kan turun ke bahu tapi dah nemu ini tempat orang ke bahaya ni tadi tahu
1: aman tahu
2: nak jarak guys dua kia ne
0: lawan dia sikit menua mayo undang dah DJ
1: agi
2: nak malam dah nak dai mas dua malam dia agi ne dan nemu sedua ai
0: dah nemu nak dai malam dia agi
1: ini kan nak buka ke semaknya
0: mana? Kalau kita tahu ya, malam.
1: Ya.
0: Ya, jadi je.
1: Okey, John. Mana cerita dia, John? Okey.
2: Selamat malam, John.
0: Okey, selamat malam.
1: Okey. Ya, tadi John. Nusi berikan punya tadi ni.
2: Ya, hari kucing di tu. Cerita John aman gak tu dah nak nemu tai
1: nya tadi. Nemu nur nya tadi.
2: Bau kampung menua ada sem. Orang pun menua nemu mah nama tai ke
1: ni ke.
2: Tak tahu. Tak tahu tai ke bisi
1: Siti-siti nur nya minta tadi ni. Bisi tanya deh nur nama nya tadi. Tai ke bekenya tadi.
2: Ya. Si teh bisi kembali bisi kendaknya tadi nemu orang ke empu menua tadi. Kita ke empu menua nah dai kita nemu nama pemali ba siti-siti tempatnya tadi
1: lah. Ya, datang hari ke ditusi orang-orang tua itu ba. Mai wah ke nusi nama kita itu ke kampung tadi ni kampung puai ambabas tadi anang kemis bareng. Tapi kebukanya meh ke diajar sida tadi deh. Anang hanya lah tik nemu tai ke baka tincin tai ke bekenya anak ngambai
2: ya yang penting pemali ya ke patut di titih ke kita anak ke kita nak ninga tanya lah orang ketua kena nemu lagi tur atau ke penti ba ya, kampung ni tadi.
1: Betul. Siti mayuh ga sida ya ke nusi sebedau tunil. Ngacau tai ke ba penamur. Penam lama soba laba mayuh baya denil. Ni panggal ni kerdio TV uta kerdio nya tadi. Anang anang ngacau ya. Anang negau anang ngacau ya amo tai kenya laban.
2: Lek kaja.
1: Lek kaja laban nemu ngacau kita baru ke lagi nyau teh orang deh ukai teh kita
2: ya teh orang deh baik ngagai menua semayan deh
1: betul nah nyau meh bisa ke sida ya ke betelipun nusi ke utai ke bekenya Daniel ke sebeda auto meh balakaban sida ya okey nya tadi peningah kita ke 12 malam tu mayuh ke peningah malam tu Daniel
2: ya selalu ya mesti 12
1: sen. Ya, bisi enang maya tau meh.
2: Sikit jam, sikit penyampau ya.
1: Ya, betul. 12 kadang tadi kemayuh lagi kadang sampai 17
2: peninggal. Kemayuh ana.
1: Ya, lapan cerita malam tau mayuh. Ya ngombai pandai ko sida ya panjai ke nya.
2: Ya, ya ke memulanya pandai. Tang nya betul ni.
1: Dah tusi lagi panjai.
2: Au jadi panjai pengujung ya.
1: Okey, hendak berasai kita itu sama pukul 12 tengah malam lagi yeah. Bisi siku dua lagi kita ke dekat telefon ke malam tu.
2: Ya, yeah, berkongsi ke cerita kita ni tadi dalam lagi bisi cukup siti cerita atau yeah, dua itu cerita.
1: Dua itu cerita.
2: Kita ke dekat berkongsi ke cerita ngagai tak ke buat program ngagam semangat malam tu.
1: Tin ada lagi tua nutup dalam 11:50 kenyap mah Daniel. Nanti nak dari lagi mah.
2: Ya, nutup pintu tua ke malam tu.
1: Ya, nutup pintu ngai ke tanya mah. kira mai wah mah peninggal kita ke malam tu ni. Okey, aku meda dulu sida ke ba Facebook tu Daniel.
2: Ya.
1: Sida poi pol minggoi selamat malam Sam ngau Daniel, Anita Nawai. Selamat malam agak seduai rindu ninggal cerita bala peninggal aku ya Richard Luta malam tau kesebuah tapainya tadi kumbai rapi pigo nya tadi aku ya Niel
2: api pigo
1: api pigo aku ya sebut tapai dari pedawan tadi deh api pigo nya lepas dia lagi kena minyak gas deh minyak gas aku tadi deh.
2: Ya, minyak gas. Api pigo nya ne.
1: Api pigo. Ya, ukai ke kebayat tau. Ya, bisa ubat empu.
2: Kebayat. Sikit kebayatnya meh ubat ya. Ya, kembali api kebayat.
1: Api kebayat. Nanti api pigo tau. Ya, kena minyak gas ku ya tadi. Okey. Udahnya Wilson, Will, selamat malam. Tuai rumah nak dai malam tau. Tuai rumah. Mesti penanggul ke nak boleh diseliah ni Niel hanya nak boleh bergulai dengan kita ke malam tu Rubina Insi Pigo kuyanya Pipigo
2: apa sih ada Pipigo ni
1: Pipigo lepas nge tapai tadi ia nak nemu nama apa Iban
2: ya lepas dia bidayu
1: lepas dia bidayu tadi deh. Okey, nguji Siti tau ke Niel ke penudi pelabak aku. Okey, halo selamat malam.
3: Malam.
1: Ah, sama malam. Siapa wei?
3: Ah, Jonathan di Pekanto.
1: Oh, Jonathan. Sama lah. Oh, sama malam. Ah, oh, Jonathan ni.
2: Jonathan ah.
1: Oh, kira tinggal ke penudi meto. Okey, Jonathan.
3: Oh, suah aku kau orang di kembar kali yang kau kau kita tu.
1: Oh, ya. Oh, ya.
3: Jadi tu lain cerita tu pandak kita tu kita menang tu.
1: Oh, okey. Oh.
3: Aku tu nggak nyebut kemenua tapi dari rumah kami itu. Jadi menang tu punya kebelian belian bunuh buyu. Dan aku dahnya bisi petua cikunya kini bayi menangnya ya kurap ya gak bengal. Ya baik kurang baik menangnya luput deh. Aku sekali luput menang dari baik petua bengal ke kurap. Baru menang ke abangnya tunggu menang meluput deh. Dah nyak ke baru menang luput tadi dah. Bedal itu tadi. Aku bedal luput. Ambil menang baru. Nak kena boleh ambil menang ke semangat tadi dah. Dah nyak baru tadi. Uliah ambil menang semangat tapi ini mau. Ke Aku kira ke seminggu lebih tiap ya mempunyai sakit-sakit yang petuai yang tadi tu. Lalu juang ke mati. Petuai ke bengang kurang tadi. Kira ni dah boleh ambil lagi semangat mula. Boleh ambil. Kira ke nangkat nyak mah.
2: Aku nak mati ke ni?
3: Aku.
1: Okey. Jonathan.
2: Selamat malam.
1: Okey, nyak tadi Jonathan ni.
2: Peninggal kita ke Pludi. Ke malam tu.
1: Okey, jadi terima kasih Mayu peninggal. Kita aku dah bergulai dengan aku ngau Daniel ke malam tu. Mayu ke cerita mana-mana ke malam tu. Ngarap ke kita boleh bertemu baru ke bawa ke Bukai ya Daniel.
2: Ngau mega ba minggu nangkan kita lah jam kesama ngau hari kesama.
1: Kesama. Ya, jadi terima kasih Mayu peninggal. Bertemu baru bawa awak ke Bukai.
2: Selamat malam.

0: sekolah sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: banyak tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kini kangau?
1: Berita ngan?
0: Berita jelas. Tome program kini kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah di pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kini kangau berdalam program galeri artis. Tentu ya seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku mula selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher ke kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
2: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya
0: aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere tinggujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Karena tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, ke udah dipandu oleh hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih dai ke bersih, semampai nangi ke pengamah nur, yang kebuah mana lagi bercakap hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Tu pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kenan dia mayu cis histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sinat baterika yang sama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama bass sama geng. Arti sinat tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bak sinat ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lebak di pedak sinat magang. Seminat kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama yung mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas sinat tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti besi leh.
1: Jadi nyabak, aku nyabak.
0: Kita yang berada, si kau nyabak, mesti nyabak. Maka tanya pada nemu, nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Jadi trend berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ada ulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ada ngena telipun bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek, ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti maneh nyo nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik derempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi isiko nembia bengal agu nak boleh berjaku tang ya boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelal, tengah hari.

buli ngau kasar nyadi ba sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal guys duai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu bejakuk ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu bejakuk ngau mayau, nemu bejakuk ngau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cita. Kalau nak cat whisper yang ada cah.
1: Cat whisper. Oh, Dr. The Little.
2: Ya kan mau menjaku mau jelu cah.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau mau jelu. Tete di rumah. Mulai gawak. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih.
2: Tentang kadang-kadang aku alih hati cah. Anak aja. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih makanya ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cha. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti mana nganjung cha.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Taum Tabin Rengo Pedis Rekung Batuk Pedis Palok Ngo Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat nyema sintem nyau majabalan. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

0: Jangan tak kami suka yang spraynya. Karena suka muda, harga 5 ringgit. Ambil 2 ring, ambil nangkap api. Kudek, ngok. Tuh, bekas sanggol suka. Mau kami suka. Darah kami suka. Ngena baju kudek, bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngan wal ngeke bahasana. Ngai nadi kayen to. Pengantak kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no, semua ke darah-darah. Bekanya magak. Nya kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino ura silia bajia magayang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magayang kurang urang kan nanya dini yang ambil pridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

kak nggak keseronok kak hiburan ngejok kau tiba happy happy masih masih yang kerja di penyanyi kerja di film star kadang-kadang nggak school baru form one udah nemu style dan nemu agak buat panjang juga tak ingin anak kita kadang-kadang form one beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu lagi ingat kita bukan deh melayak kau melay kita yang nganu cikgu. Taban dia tu memang dah rendah kena hadang handphonenya baik buat sekolah. Yang gambar utai kan dah patut digambar. Nah, mayo cikgu yang ajar, yang main handphone, SMS. Cuma dah ngambil apa yang dah. Nah, dah cikgu tu kena tu anak kita jahit. Ya, mereka kita yang nyuruh anak kita yang ke sekolah.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, hmm. Nanti berguna ke 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba ke menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditu besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing ditu lah.
1: Kucing
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditu. Kadang-kadang besi hari beka miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu

0: Kami nyebut yang faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Benda magi yang bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Yeah, sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini klinik ke uji derma darah bila orang kini nak yang memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupulnya duige ya telo manuak nu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa apa na na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia maranya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul bisi duit kena Maya. Padah dulu Maya ke kaban.
3: Orang ke diin jawab kitanya, sigi lemah kan lagi ya. Laban tak nyamai hati ngai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk di disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingi kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang ngangkat nyungkak lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: itu lebih lagi rumah dia itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Wangi maya ya senaram sarita. Tidak dipisin buah anyo piak ke kebak. Sigat maya ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna piak. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat maya bakariki and rusak.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah senerang. Kan nguntai indop ya.
2: Nemu mai di interong. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri di kalindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayah nyuci motor dulu lah. Kamu mau tanya.
0: Anang kuai dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggau ngakak ikupi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu peda di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi peda di pala ku tu nyumbe di sengat untuk utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngagayak di tu. Bebungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedal ya.
4: Ingat belum peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisik.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: ABC.
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Agi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lepas ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namu nuan salai kan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salai ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nalai ikan ku
3: ada nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Kita rinduk ni ngakan telah.
1: Bertemu baru ngak kita.
0: Begulai ngak kami, bak bagi gak entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngak kami, bak program bagi gak entelah. Arus telefon kita yang mengak mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Ada ke ngoyang?
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

Perintah Sarawak sudah setuju memanjang ke tanah 1.500 hektar pemesai di Kenangaga Project Nanam Padi. Projek itu yang dikenaknya perintah nambah ke hasil beras bak menua itu namik kena bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak maka nambah ke belanja itu dikenang memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu naga kekena naga entali air ngau maka ungkus ngena perengkau teknologi baru Tiginti. Besai benar pengharap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh, beras, ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: kita sudah sedia. Sudah sedia ke menemui siapa juara capa kemialan minggu tu. Siapa ketika lebih surat kabar ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu engkau

0: kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket dan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku tai tu aman. Tu no datai ngagai runding yang ku gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakatu cukup balat bahaya. Laman lebuh pengeringat nak dipansut. Nak diluah ka. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuh ia meletup, nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat, ba'ati kitai, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kitai, belajar meluah keperasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak kediri, lebuh nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tau pedias ya. Nyak alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngau orang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngau orang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Terus bergulai kau kami, Semina di YFM.

0: Kita rinduk ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi gak entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Ah, okay. Okay, okay. Nau.
2: Ada kongoyang.
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTN di seruran mai ke kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTN klik kai semina nabur ke berita aja dan megang pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTN. RTN klik RTN.gov.my.

simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban si disadangon mentas, kadang nyak me kemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Tentu kita sudah mendak troli dengkah bak sengah pandur, baka bak supermarket ngau mall, bisik didingal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit kan bisa ya, ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan, nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah, ngumu meh bisik orang ke ngumpul troli, kan nak salah kita ngomong sedak ya, pesan tu hari aku, Syafiq Tegung, ngau YFM.
1: Amanya kurang sebab antik nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM ya antik nuan ada boleh sijil SPM nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ni?
2: Baku ngagai semua nebiak. Kan bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalah madah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti dia terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang terjemak ya, nak mana kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ke bisik bak penglandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
3: Pengajar Rengan Anak Beci, PKM SK Nangantabai Julau.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirup ke diri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di ke diri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka di ka spon ka?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, yeah. Ke diri de ka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Mm. Eh, nama tu kempah aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, dia pihak.
0: Kempah.
1: Kempah di tu. Nyamai kempah di tu si.
0: Nyamai. Kempah di tu nyamai.
1: Kau uji ke? Oh. Mm. Kau uji kempah merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nantung nginsap itu, Sam.
1: Eh, nadai. Nak awak. Nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyak mayu aku mai nuntung makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau
0: aku
1: kap jalai ke luar. Kini itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih. Kumpal luang terlalu.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Nur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: YFM.

0: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta dari kereta tu meka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pihak meka, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kita telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ia gak nolong. Pesan tu hari aku, Natalia ni anggawa FM.
3: Dengar ke pengelak pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
4: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya Segulai Sejalai baru kita bawa pengerah pagi YFM Baharia kedua kita dalam bulan 7 tahun 2026. Kita ngepun ke hari baru kita itu ngawa cucum ngepemgas semangat ia ke regas agi. Okey, pengerah pagi tentu ya awak nung regas ke mata kita pagi hari mudah dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkahari pukul 12.30 malam tu tadi ya tindu malam kita nang yang udah di asuh kami cena agi ditimang gau seleksi lagu-lagu ti udah diherintai ba awak timang kerba tawa jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh bala kita ada malam ya. Okey, jadi pelabur hari berjam 6 pagi tu tadi agreement kita berbalik bakiah ha kalai bawa pengerak pagi ya, tentu ya kami dekat ngergas ke mata kita pagi hari 4 kita pagi tu ngamai ke ransi yang lagi ngerejah pengawa tentu ya bawa pengerak pagi sebenarnya mano engku kuat tu ya angka stone dulu engku kuat ngergas ke mata kita ke pagi tu nganti mano ngecak mano nyala klaim obat tayem meh. Okey, jadi ya bakal selama megah pagi hari kita ke pagi tu ya. Sebelum kita berkongsi ke berita ya ke bukai ngepem megah berpendanggau lagu-lagu tu tadi ya tu sun ke awak kita pagi tu mana dulu kita meri terima kasih ya ngepem tara laban tu dah nampuang seput kita badunya injau tu sari ada agi lalu pihak megah luar kita itu tadi minta berkat ngegaya bapak pengawa ya ke dekat di atur kita semanjai hari itu ngarap kenyak tadi mujur di pejalai ke ngau nadai penanggul jadi ke pagi itu aramah kita itu tadi sama bersampi dalam hati hadiri di ulu ke Raban Kristian Arya Gereja Anglika ke pagi itu ti betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ba awak sampi pagi YFM.
5: Semiang pagi hari gereja Anglika kena ke 2007 keterbah tu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kutu Bishop Nelson gas bulang hari gereja Anglika aku kemai kita sama semiang aku pagi tu di nur kita jamaya tu wakil kita yang pun ke pengawal kita sehari tu gau semiang. Ya patut beri terima kasih kepada Tuhan ke mana ia sudah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita juga patut beri terima kasih ke semua berkat ia sudah sebut kita telah mau ketuk sampai kita baik minister go kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan kita sudah terima kami dalam penghidup kami kenyadi nabi Anwan. Kami muji Nuan Tuhan ke semua manah Nuan ngau kami dalam hari kiudah jelis bedau kami ngerjau pun bukai sarito kami sampi setelah berjaku dengan dulu minta nonggiring kami Tuhan dalam semua pengawak terdekat kerja kami sarito berkat ke semua pengawak kami apai awak kita tahu mujur tak pulai kepuji ngemulia nama Tuhan megau kami nyebut sampai itu lama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta lepas kami amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berengkah dibaca umur ayat 1. Injil St. Matthew bagi 9 berengkah dibaca umur ayat 1. Yesus nepan ngagai perahu layang danau yo nyok ke seberai udah tai buat negeri yo empu orang lalu main ngagai yo siku lelaki kesakit bajuang galik bu peninduk lebu Jesus mendok pengharap sino ya lu bejaku ngorang kesakit bajuangnya anak takut anak dosa nuan diampun sekedok ngajar adat lu bejaku ngopangan sendiri orang tu bejaku busuk ta Jesus nemu peragamati sino lalu ku ya bejaku nemu kebuah kita berundia jahit bakonyo dalam hati kita ni ti nyamai lagi disebut dosa nuan diampun tak ke angkat nuan lalu pulai ke rumah tak ngambil ke kita nemu anak mesia bisik kuasa ngampun dosa di dunia tu ya lalu bijaku ke orang kesakit bajuangnya angkat nuan baik peninduk nuan lalu pulai ke rumah lelakinya angkat lalu pulai ke rumah lalu orang mayu mendoknya sidak takut lalu muji Allah Ta'ala tu dah beri kuasa ti besai makanya ngagai mesia tu jaku Tuhan. Terima kasih kalau salah. Sampai kita Tuhan ti maru kuasa. Ngolah salah ti meruan. Kami minta Tuhan ngiring mudus serta merintah hati ngolah kami dalam jalan dan Tuhan ngapengawak ti letak Tuhan nitih kepesan Tuhan. Wakari baru lindu Tuhan dia tu gau ke belamoyo kami boleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh gau semangat kami oleh Jesus Kristus anak Tuhan Tuhan kami di hidup sebagai perintah gau Tuhan serta ngeruah kudus lalah talo siku aja dia tu datai ke belamoyo amin. Sampai Tuhan Jesus mari kami di surga kudus menama Tuhan datai perintah Tuhan, menjadi penekak Tuhan, maka dalam surga kenyamgak dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu, untuk datai ke lamoya. Amin. Tuhan Allah berkat ke kita, lalu itu kita, Tuhan nampak kati kita, lalu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, lalu beri keselamat ke kita. Berkat Allah talat, madu kuasa, pai anak ngurwal kudus, dia ngau kita, serta meruan ngau kita. Kami itu, datai ke lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita, pagi itu, aku mai kita, nanya pantun, nomor 102, gulai ngabala choir dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan di kena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban. Nampung singalang burung kuntung menawal buban. Tuh gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Bebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ga kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Cakup ransang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu ati sida inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat nang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai, tuntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meutai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang luan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mplitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk ke menyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. ke dalam jaku iban. Pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dah pia ia belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai bau dunia yang jauh. Yasmina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke buku Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak nejuk ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak, lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang masai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupur kami merahnya jad pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut ternyata dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama Geskalito, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu Nur tu agi oleh dilawak mensiam mayuh buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segian pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

rencana ke pagi tu benar-benar kita tanggal lagu ya. Karya Kepulai Ngucuang ke 32 minit jam kita dah limpas dari pukul 6 pagi. Lagi ngalu ke peningat bahawa pengerap pagi YFM kita pagi tu kelebih lagi peningat kita dibagi pilih menua semata. Menua nangga terbilang hanggau pemanah rampak. Menua kelebih lagi mayuah tapi yang tasik lah pemuka tasik ti aciru lalu berkenang ke sematan tu tadi ya tu berita kesip pada aku bah Facebook berita tim Sarawak mendapat kesempatan nanya mendur ti bisip tensi kepesaian jadi venue ngatur aktiviti dua ketron ngapa pemuka triathlon ti datai bah tikas antarabangsa bah Sarawak jadi penerang kini keluar ke kaban kunci negeri atanya datu anu adenan mendapatkan dua tu nanya bisi kelebihan kita rampak menua ya ke mana nur ngatur acara berprestis bakanya lalu sekedar hari faktor ya ke jadi kesempatan tu uliah digagak nur ngatur pengawak baka triathlon ngau pia mega dual ton gitu data ba international level ianya tadi ba alai nur memalam kelebih lagi resort ya ke nyau majak mayuh ba menuanya kelimpah hari ya jalan lun pan bonio ya ke nang ya data ba menuanya lalu pia mega ya kurang mimiat bersekut serta tasiak ya kemana nur ngaga pengawak lombaknya meraih ngau cara terbuka lalu dua atau ketiga penganjur nak kelebih lagi ba dua telon tap ke triathlon atau tadi suah madah kia bukawal ngau menua sematan tu nang ya tadi kondusif mana nu ngatur pengawak bukannya kelebih lagi ba tasik kelaban ti dibanding ke ngau tasik kebukai di menua tu sematan tu kurang mimit jelu ubu-ubu arti boleh ngacau sidak ya ke nyemerai lalu tu nang ya jadi ke sematan tu kemana nur ngatur pengawak ia ke bakanya lalu berkenang ke bah pemujur Borneo 100 International Tetelan ia ke udah ngumpul 700 ikut ya orang ke ambil bagi hape lama kudah nang yang anda ke sematan uliah jadi ya destinasi nur bala orang ti ngatur lumba ia ke bersatu nangira di dalam atau ke menua luar nak lebu milih menua sematan jadi palan alih ngatur lumba sidak ya ok jadi datu lagi kami dikang ngetai ke pesan berarti dikirim peningan tang sebedaung ngetai ke pesan berat alam berpening baru kita lagu goodbye dari Petrus ngopi amaga Denny umpi yang pagi tu engkini.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kakuka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ba radio.
1: Oh, namu ku laban ku sanya bising anjung.
0: Ba madah kaku me.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake kah?
1: Ih, nadai lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasih.

Room peninggal kita ai bawa pengarap pagi YFM mengkuap ke pagi tu ke rumah tu pesan pemati ke di kirum Edward anak rumpang jadi pesan tu tadi menuju kapal pelayan ia ke diau ba rumah makup nangal lempo kabo pemegar rumah mawat beratuang bala ke diau ba sungai nabau supuak barit nyiar ibus angkudu batumpat ulu sebetan gerigat sawak sungai jirak ngau kapal pelayan kenalah di rintai kerito ti ngelala rumpang anak ambau di selampur batang budu krian awi ngau menua ke bukai okay, jadi pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau rumpang anak ambau tau ke apa igra udah nadai kena area 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tau ke apa igra tu deka di Senggai Balamayu Barumah Edward anak rumpang ulu senulau krian 100 malam pagila malam area 5 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tulah 4 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan sampailah datai ngesah penusah Rabato Nado Baru isi pesan pemati ke datai hari Edward anak rumpang ke pagi tu pesan malah kapaya yang tadi rumpang anak ambau rumpang anak ambau tapi gerau dan ada kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tu dekau di Senggai Balamayu Barumah Edward anak rumpang ulus nulau krian 100 malam pergi lah malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 kabar belayan ia ke ngelala diminta sampal datai ngesah penusah Rabato. Lalu pesan yati kedua tu kedikirum sena anak iguah tau ke indai boy hari miri yang pesan tu nuju kabam belayan ya ke diau di betuang kelebih lagi ke diau baawar duri buyuang nyelutuang temawai lubu tansang saka nangaban ngopi mga bala ke diau bantana kebelayan ya ke diau ba sebuti baka ba mamut kuap kelintang sungai mirah kelintang ngopi mga bala di bakuang baka ba temam nipa ngopi kebelayan ke diau ba lubaan tu baka ba kawang panjai seriang Indonesia selepian bakuang ngopi mga bala ya kebukai ba Kalimantan Barat Indonesia ti ngelala mapi anak rabuang jadi pesan tu tadi madah ke mapi anak rabuang mapi anak rabuang udah nadai kenari 2 30 hari bulan 6 lalu niang mapi anak rabuang niang mapi anak rabuang tu dekau di Senggai Balamayu Bambing Funeral CYM Riam Miri malam tu lagi malam hari 4 2007 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Penam Anglika Lambir Miri. Hanya diminta kabar belayan ia ke hari pesan datang ngesah penusah Rabato lalu tika nombor sekali lagi. Tahu bertanya ngagai manifesto ke boy bernombor kusuang 17855-8921 Filik tak kau dah boleh nama Ayuol bernombor kusuang 19993432 tau kengge Austin bernombor kusuang 11250029621 Nando baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke indai boy ke apa gitu hari miri jadi ya pesan tu tadi madah ke laki ya yang nyak mapi anak rabuang mapi anak rabuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang mapi anak rabuang niang mapi anak rabuang tu dekau di Senggai Balamayuah ba Ming Funeral CYM Ria Miri malam tu malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 ya 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Lambir Miri ya minta kebelayan ke dipesan datai ngesah penusah Rabato lalu tikima kita akan musilia lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface double nama boy menumbar kusung 17855-8921 tahu ke ngagai Felix double nama Ayuol menumbar kusung 19993432 tahu ke ngagai Austin menumbar kusung 11250296 21 Mungkin ada pesan ya ke nangkan ketahu pesan ya ke tiga hanya pesan pemati ke dikirum surat analamit yang dipesan tu nuju bala
ia ke diau lubau baru, lubau lama, nange jelau, jelau atas, batu lintang layar, meribong layar, bala ke diau bakru.

Man Padiah, Ajong Padiah, Pakuah, Kusiang Baru, Kusiang Lama, Mutok Layar, Jaluah Piam Gak Balau, Kedia Abak Mupu Atas, Mupu Baruah, Lempawang Anyut, Tebelau Ulu, Nangga Tebelau, Stamba Ili, Kebelayan Kedia Abak, Rumah Selat, Rumah Mimpi, Lacuem, Rumah Kasiem, Rumah Ngumbang, Gau Piam Gak Madir Selangau, Bala ke dia bak kampung baru Selangau staya kenalah dia rintai ke ditu tinglala bugi anak unggun pesan madah ke budi anak unggum bugi anak unggum tau ke indai gudup tau ke indai caweng udah nadai kenal satu tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang bugi anak unggum niang bugi anak unggum tu deka dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2007 baru mah beli yang anak beti Sungai Rabau Lubuduk Kerian Satu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu sili agib kawal ngah penusara batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni bernumber kusuang 11 14 06 04 71 nada baru pesan pemati ke dikirim surat anak lamit ke pagi tu nyari pesan madah kindaya nyanya bugi anak unggum tau ke indai gudup tau ke indai cawang udah nada air satu tu tadi 29 hari bulan 7 lalu niang bugi anak unggum niang bugi anak unggum tu deka dan tu balamayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan tujuh ba rumah beliang anak beti Sungai Rabau Ulu Budu Kerian Seratu sudah ke di Anjung Pegila pagi area 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang sah Nusara Batu lalu tika nemu silik kita bertanya ngagai Jennifer Suni ya ba nombor 011 14 06 04 71 lalu nangkan kenya pesan mati ya ke Siti tu dikirim Joseph James Victor lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ya ke dia bak Tanjung Singgai Bau ngopi maga bala Basreman Miri ya Kucing Sungai Besar ya Pantu Banting Lingga ngau ya ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke bini yang ex-couple Victor Cimbul pesan madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau kenya tadi Indai James Victor Cimbul tau kenya tadi bini yang ex-couple Victor Cimbul udah nadai hari 2 atau tadi 30 hari ya bulan 6 hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke bini niang ex-couple Victor Cimbul ke Subak adakah di Senggai Bala Maiwah ba Benevolent Society Semanggang ya rumah kunci ya Jalaya Berayun kena malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Sutuang Sri Aman kita akan nemu silik gib kawal ngau Nusara Batu tau bertanya ngagai John bernumber 012 8518 303 tau ke ngagai Joseph bernumber 019 8468 163 Nando baru isi pesan pemati ke dikirum Joseph James Victor ke pagi tu yang dipesan medah kini ya yangnya Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau kenya bini yang ex-couple Victor Cimbul udah nadai bahas hospital Miri kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke bini yang ex-couple Victor Cimbul tu tadi deka di Senggai Bala Maiwah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Benevolent Society Simanggang tau kenyataan rumah kunci Jalaya Berayun sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam
Sutung Seri Aman. Okey, jadi kita akan mewasili lagi berkawal dengan Penusaha Rabatu. Tahu terus bertanya dengan John, nombor 02-8518-303. Tahu ke dengan Joseph, nombor 09-8468-163. Nangkan kena terus timgap pesan pemati ke dikirim lembah anak anyuaknya dia pesan tu menuju kabar belayan ke dia basmanja jalan engkamu pakan lubak besai entayah sering tuang pedanum pemegak bala ke dia berjalaya tubai buah pedanum nangga balut ajulau bala ke dia basmanja jalan senyang pakan sepanjang jalan buah pakan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggal ekster rumah anyu anak dinggun. Okey, pesan tu mendah ke ekster rumah anyu anak dinggun. Ekster rumah anyu anak dinggun. Udah nadai kena hari 2 tu tadi, 30 hari bulan 6, lalu niang ekster rumah anyu anak dinggun tu. Adakah di itu balam mayuah malam tu lagi, malam hari 4, 2 hari bulan 7, baru Sungai Liwam jalan entah baik pakan. Sebedau ke di anyu ngepegelak pagi hari 5, 3 hari bulan 7. Dan baru isi pesan ke dikirim lembah anak anyuak ke pagi tu. Pesan mereka kapaya yang tadi ekstra rumah anyuak anak dinggun. Ekstra rumah anyuak anak dinggun. Udah nadai kena 30 hari bulan 6 ini hari 2 tu tadi. Lalu ni yang ekstra rumah anyuak anak dinggun tu. Dekat di Sengai Balam Mayuah. Malam tu lagi malam hari 4, 2 hari bulan 7. Bah rumah Roslin Intang. Batu 2.5 Sungai Liu menjalan tabai pakan sebelah ke di Anjuang Pegilau pagi hari 5 3 hari bulan 7. Jadi pesan kita ia ke 6 pagi tu setiap muka pesan pemati ke dikirim jenggut anak madi. Jadi ia pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke dia ba pelilih menua kucing bakal ba rayu semungkui ngapa mega Ibu Allah Seri Aman, kebelayan ke dia bahawa sungai keruah sekarwa nangga tiga sengkunyit sekiamah tutuang nangga jelak bala kebelayan ke dia bahawa sawang sempang lubuk antau nangga bengap nangga mengka tutuang ulu nangga kebelayan ke dia bahawa rumah hujan supaya Juni anak sunu lenyau anak kenawang ke dia bahawa setamang kebelayan ke dia bahawa rumah ngindang anak labang rantau kebelayan manis rumah tinggal lubuk antau nangga pemegak nuju Deli anak madi kediau di Limbang, Silum anak rumpang kediau bermiri, Lentai anak rumpang kediau bermiri, Lebih anak gajah kediau bermiri, lepas yang menuju umur anak majeng kediau bersabah, Sinsa anak majeng kediau bersuang niah, lepas yang menuju kebelayan bintulu, dan sebang pelai ngawi kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Silum anak Kenawang, Silum anak Kenawang udah nadai Hospital Seri Aman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Silum anak Kenawang, niang Silum anak Kenawang tu deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 ba rumah badan nanga taluang engkulu engkari luban tu lalu kita akan mu silagip kawal ngap lu sarabatu tau bertanya ngagai jenggot anak madi tumpu banumbur 02-8465-035. Nanda baru pesan pemati kedatai Arya jenggot anak madi ke pagi tu jadi pesan madakindaya Silum anak Kenawang, Silum anak Kenawang dan ada iba Hospital Seri Aman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Silum anak Kenawang, niang Silum anak Kenawang tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah bada nangga taluang ulung kari lubaan tu sebedau ke di anjung pegilau pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu silih lagi kawan Pusara Batu tak terus bertanya ngagai jenggot anak madi tu pun nombor 02-8465-035. Jadi ia ketujuh tu ngelatai ke pesan pemati ke dikirum polus anak ngelambai. Jadi pesan tu nucu bala kabana belayan ia ke diau ba semanjai batang air lubai, batang air limbang, batang air mendamit, batang air pendaruan. Kabelayan ke diau ba pasai bun, pasai siwang, sungai bawang balengian, rumah jemaat adurian, bala ba sungai poi kenawit, skuau sibu ngau kebelayan ya kedia ba binyu, tubau bintuluah miriah kucing, temuruang Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelala sat
anak ngelambai. Jadi pesan madah ke saat anak ngelambai, saat anak ngelambai, udah nadai kena hari dua tu tadi 30 hari bulan 6, lalu niang saat anak ngelambai, niang saat anak ngelambai tu deka di Senggai, kena malam atau lagi malam hari 4, 2 hari bulan 7, bak kampung Palas Limbang, sebedau ke di Anyung Pagila, pagi hari 5, 3 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan Pusara Batu. Tahu terus bertanya ngagai Paulus anak ngelambai bernombor 012-8913-532. Nanu baru pesan pemati ke dikirum Paulus anak ngelambai ke pagi tu pesan madah ke menyadik ya. Ianya saat anak ngelambai, saat anak ngelambai udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6, lalu niang saat anak ngelambai, niang saat anak ngelambai tu deka di Senggai malam tu lagi malam hari 4, 2 hari bulan 7 ba kampung Palas Limbang, sebedau ke di Anjung Pagila, pagi hari 5, 3 hari bulan 7 ke BEM Bakul. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau Penusara Batu. Tak tanya ngai Mr. Paulus Anang Lambai Tempu bernombor 012-8913-532. Lalu ke situ tu ngelatai ke pesan pemati ke dikirum Jason Bayang anak Geramung. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia baru majaru Pulau Pisang, rumah bakar Pulau Pisang Batarajang, kebelayan ke dia bermelekun nah nangasut Kapit, rumah Dennis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, balabar rumah Jalin Sungai Amang, kebelayan ke dia rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Banduang Danga Sebala, Ulu Yuang Sungai Paku Sungai Anap, Sepunong kebelayan ke dia di Sibu, Pasar Kapit Ngawi Yaknala dia rintai ke ditu, tinggalah Edward Jepan anak Geramuang. Jadi pesan madah ke Edward Jepan anak Geramuang, Edward Jepan anak Geramuang tahu ke tanduk atau kapai asun udah nadai kena ada satu tu tadi 29 hari bulan 6, lalu niang tu deka di itu kena malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah bini niang tu ianya bawa melatai satu jalai baruah jalai seliria Kapit, okey? Jadi hasil lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang anak Geramuang bernombor 017-751-2723. Tahu ke ngagai Jatai 26 Indah Asun bernombor 014-380-1183. Nanda baru, isi pesan pemati ke dikirum Jason Bayang anak Geramuang pagi tu pesan mendak menjadi ia. Ianya Edward Ajepan anak Geramuang, Edward Jepan anak Geramuang tahu ke tanduak tahu ke tadi apa asun udah nadai hari 1 tu tadi 29 hari bulan 6, lalu niang Edward Jepan anak Geramuang, niang Edward Jepan anak Geramuang tahu ke tanduak tahu ke apa asun tahu deka di itu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7. Kabar belayan ke dipesan, diminta datai ngesah Nusara Batu. Ngagai rumah bini niang tu, bajalaya melatai satu, jalai baruah jalan selirik Kapit. Sili lagi, tahu bertanya ngagai Jason Bayang anak Geramuang, bernombor kusung 017-751-2723, tahu ke ngagai Jatai, 25 Indah Asun, bernombor kusung 14-390-1183. Pesan kita ya ke situ ngatai ke pesan pemati ke dikirim Michael Demuang juga ngopi amga binia konselor kandida entry yang dipesan tu nuju Kabang Belayan ke dia ba rumah Gani Sungai Kabang Ruban rumah Dapuang ngau tiga ti rumah Panjai Sungai Entawau bala ke dia ba Grand B Stumbian Sungai Anak satu Peliguang satu ngekebelayan ke dia di Kucing Semanggang satu Ruban Sibu Kapit ngekenala dia rintai ke ditau ti ngelala Annabeth Bari Demuang. Jadi pesan tu tadi madah ke Annabeth Bari Demuang, Annabeth Bari Demuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6, lalu niang Annabeth Bari Demuang, niang Annabeth Bari Demuang tu deka di Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7
Bak nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalai Batu Kawang Melihah Kucing sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan. Silik gib kawal ke Pusara Batu kita tahu bertanya ngagai mereka demuang tempu bernombor 0198682148 tau ke ngagai kaunselor kandida bernombor 0146995012 nanu baru pesan pemati ke dikirum Michael Demung juga ngopi mga binia konselor kandida entry ke pagi tau jadi pesan medah ke pemati anak seduaya ianya Annabeth Baria Demung udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Annabeth Baria Demung tau deka disenggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bernombor 397 lorong 1E Moyan Had Jalai Batu Kawah Maliha Kucing sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan. Okey, jadi kita akan nemu silik kip kawal dengan perusahaan batu tau terus bertanya dengan Michael Demung bernombor 0198682148 tau ke ngagai konselor kandida bernombor 0146995012. Pesan ke 11 pagi tu ngelatai ke setiap pesan pemati ke dikirum Nancy Ana Ganiang lalu pesan tu dituju ke ngagai kabelayan ke dia ba Gerunggang Lundu Stugang Lundu Senibuang Lundu ke Lawah Ketemelan Lundu Siliang Lundu Kaban Belayan ke dia Batu Bandaya Lundu Sebeman Lundu Bajuang Sebuyau Lubang Meranti Sebangan Ngopi Amega ngagai kabar belayan tinalah dia rintai ke ditu tinggal tebah anak baki pesan madah ke tebah anak baki udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu ni yang tebah anak baki ni yang tebah anak baki tu dekau di intu balamayu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bulan 10 jalai lama kampung Gerunggang Lundu sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Gerunggang. Okey, jadi minta kabar belayan ikuti anglala datai sampal ngesah penusara batu lalu kamu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Nancy Ganiang bernombor 0163215236 tahu ke ngagai kemana Ganiang bernombor 0178282883 nanu baru isi pesan mati ke dikirum Nancy Gani yang ke pagi tu jadi pesan mudah kindaya jadi tebah anak baki udah dari hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang tebah anak baki tu deka diintu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah yang pun bernombor 10 jalan lama Gerunggang Lundu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Gerunggang. Kita akan nemu silik gib kawal ngau penusah Rabatu tahu terus bertanya ngagai Nancy Ganiang bernombor 0163215236 tahu ke ngagai Keman Ganiang bernombor 0178282883. Aging natai ke pesan berat ke situ pesan pemati ke di Kirom Bundang tok 25 jilan anam padiang tok apetina gau tina na Bundang serta Kalis anak Dadum jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Ali Bujang Barat Sebubu Baru rumah Usiat Bariat asal pemga rumah Edmund Sebubu rumah Kerandang Supuak bala ke dia rumah Tumang Sungai Kedang serta nuju bala ke dia ba licuak tiga buah rumah tingkat aduh berumah sungai sarang dabai lima berumah rantau sukat kedua tiga berumah kepai berayang lima buah rumah kebelayan ke dia ba sungai wong berayang indai tusi ke dia ba jelapu yang muduang gelau tau ke apai ugus ke dia ba tapang hujan bala ke dia ba rumah layang nang ibus
Sungai Sawak, Sungai Pituah, Bala Barumah, Jilum, Sebangkui, Rumah Juwiang Ulu Serikai, Kebelayan Kediawa, Sungai Ruan Ruban, Metuang Ruban, Rumah Kadu Bintangur, Rumah Peni Bintangur, Rumah Jin, Rumah Juni, Ngopi Amga, Rumah Steven Bintangur, Kebelayan Kediawa, Rumah Siba, Nangas Kuau, Ulu Seluan, Uyak Sibu, Rintiak Kediau Bang Kudu, Pian Mugan Laga Anajiki Kediau Bang Peliguang, Kebelayan Ba Keluak Satu Adu Berumah, Nyiar Peluga Ngepian Muga Raban Geja Sen Polo Ruban, serta ia kenalah di Rintai Kedito Tinggalala Siman Anak Usup. Okey? Jadi isi pesan tu tadi, madah ke Siman Anak Usup, Siman Anak Usup tau ke Inai Tina, udah nadai kemari hari 3-1 hari bulan 7, lalu niang Siman Anak Usup, ni yang Siman Anak Usup tu dekat di itu bala mayuh kena malam pergila malam berlima 3 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung kena pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Panjang Ruban. Kita tekan nemu sila lagi kawal ngau penusah Rabat tu tahu bertanya dengan Tina bernombor khusus 13-277-3166 tau ke gendat bahan nombor 0-1-9-4-9-7-8-5-0-7 lalu ni yang tahu dekat dia sengai bahan rumah cuat empayang kabuang. Okey, nanti baru isi pesan mati ke dikirim budang tau ke doblin nama jilan anam padang tau ke petina ngawa tina anak budang serta bukulis anak dadum ya, yang dipesan tu tadi madah ke Siman Anak Usup, Siman Anak Usup tau ke Indai Tina udah nadai kemari hari 3-1-7 lalu ni Siman Anak Usup, ni Siman Anak Usup tu dekau ni tu balam ayu kena malam pergila malam hari 5 3 hari bulan 7 lah ba rumah cuat empayang kabung sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 4 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Panjang Ruban. Kita akan nemu sili lagi kawan dengan penuh sarap batu tak bertanya dengan Tina bernombor 013-277-3166 tau ke ngagai endat ya bernombor 0194978507. Lalu ke nangkan kenyang nanti ke setiap muka pesan pematik ke dikirim Jimmy Ana Gayet yang dipesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bersemanjai petang sepak petang layar debak pusok padih balai ringin ngau rumah panjai ke sama semakai maya penusah Rabat yang dipesan tu tadi madah ke umba ana lega umbak na lega dan ada yang kemari ini kena hari 3-1-7 lalu ni yang umba anak lega ni yang umba anak lega atau dekat di tua malam ayuh malam pergila malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah kedian juang pagi hari 6 tu ila 4 hari bulan 7 minta kebelayan ia ke dipesan data yang ngesah penusah Rabat tu nanti baru isi pesan mati ke dikirim Jimmy anak gayet ke pagi tu pesan madah ke umba anak lega umba anda legau dan ada yang kemari ianya kena hari 3-1-7 lalu ni yang umba anda legau ni yang umba anda legau tu deka di itu malam ayuh malam pergila malam hari 5-3-7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 ok jadi nur ngaik ada yang bisik dipadah ke dalam pesan di itu. Nguyang ada pesan ia ke 14. Siti pesan pemati ke di kirum Herol Ayeng Ana Lanyau ke pagi itu. Pesan nuju ngegaya rumah di sama semakai Merabat. Maka kepelayan bertansang. Sakap penurian lempawang melaban. Pemuka semua asal. Semua atas. Semua baru. Setambah asal. Setambah ulu. Terusan. Pemakai kanan. Setapi yang muka rumah ia ke bukai. Maka kepelayan ke dia berkeruan padi. Gawias Samu, Luban Ulu, Sungai Sibau, Nyelutuang Melayu Wili, Selulap, Kejemut Sekerang, Tabut Sekerang, Babang Kiba, Pasok Baruah, Pu Ajuang Padiah, Kubal, Tekaluang Duri, Buyung Tiga Barumah, Awur, Pian Megah Kebelayan Kedia, Batu Mawai Lubuk, Begumbang, Bebulian Atas, Tanu Jungkal, Sungai Pelanduak, Batu Lintang, Lubau, Tebalau Ulu, Bando Barumah, Benggang Keraji Pian Muga nuju bala ke dia barumah Richard Pai Bakas sebuti ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala layau anak duga okay? Jadi pesan tadi
madah ke layau anadugat, layau anadugat tau ke menantun yang sempurai analambur. Udah nadai kemari ada tiga, satu hari bulan tujuh lalu niang layau anadugat. Niang layau anadugat tu ada ke di senggari bala mayuah barumah randi entana kena malam pergila malam rima tiga hari bulan tujuh sebelum ke danjung pagi hari enam tu lah empat hari bulan tujuh ke pendam pudu betul amanu baru isi pesan ke datai hari Herol Ayang anak layau ke pagi tau nyari pesan mereka payau dari layau anadugat. Layau anadugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur udah nadai kena kemari hari tiga satu hari bulan tujuh lalu niang layau anadugat. Niang layau anadugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur betul deka dia senggai balam mayu baru marandi entanak betul kena malam pergila malam hari lima tiga hari bulan tujuh sebelum kedianyo pagi hari enam tu lah empat hari bulan tujuh ke pendam pudu betul. Okey, jadi kabelayan ia ke di pesan tak nolah diminta datai sampal ngesah penusah rabatu lalu ia ke 15 pesan ke dikirum lawah ana sitam menuju kabelayan ke dia berumah Kucun Jabe, rumah Rawiang Jabe, rumah Suli Engkajang Plasu, kabelayan ke dia Basmaja Batang Binjai Sungai Padi Plasu, pemuga rumah Mo Engkajang Plasu, rumah Sati Kop Ibus Sungai Pituah, rumah Dana Sungai Sawak Kop Ibus, pemuga bala ke dia baru rumah Layang Nangai Ibus, rumah Mengga Nanga Senuang Kapit, kabelayan ke dia di Sibu Kucing Ngau ia kenalah di Rintai ke ditu ti ngelala mat anak uco. Okey, jadi pesan tu tadi mada ke mat anak uco, mat anak uco udah nadai kemari ada tiga satu bulan tujuh lalu ni yang mat anak uco, ni yang mat anak uco atau dekat itu balam ayu malam pergila malam berlima tiga hari bulan tujuh baru macawong engkrumai ulu ruban sebelum kedianyong pagi hari enam tu lah empat hari bulan tujuh ngagai kita kademu sili agib kawan dengan pesara batu tahu bertanya ngagai lawah anak sitamah bernumber 019-244-6471 tahu ngagai Kristina anak ijuat bernumber 017-85164-53 dan baru isi pesan di datai hari lawah anak sitam ke pagi tu pesan merah kaki ya dari mat anak uco, mat anak uco dan nadai kemari hari tiga satu hari bulan tujuh lalu niang mat anak uco, niang mat anak uco atau deka dintau bala mayuah kena malam pergila malam hari lima tiga hari bulan tujuh baru macawang engke rumai ulu ruban sebelah ke di anjung pagi hari enam tu lah empat hari bulan tujuh kabar layan ia ke ngelala tau ke dipesan diminta datai ngesah besar batu lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai lawah anak sitam tempu bernumber 019-244-6471 tau ke ngagai Kristina Ijut bernumber 017-85164-53. Okey, lalu ke situ tu pesan yang ke penuri sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita ibar pagi hari 4 saya tu nya pesan pemati ke dikirim tuai rumah di Turn Farm tau ke dari Jane tau ke Umang tau ke Linzen ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan yang ke dia bersudiat B sepuna ulu paku nyelutuang sakak pemegak bala kabar belayan ke dia ubah selulap buyung baru penurian jungkal serta rumah panjai yang kesama semakai maya perusah rabat. Jadi pesan tu tadi madah ke John Chun Jong Chun tahu ke dua belit nama tadi akui udah nadai kemari hari tiga satu hari bulan tujuh lalu niang John Chun niang Jong Chun tahu ke dua belit nama akui tu dekat di senggai balam mayu kena lemai pergilah lemai hari lima tiga hari bulan tujuh bak melaban betuang sebedau ke di anjung pagi hari enam tu lah empat hari bulan tujuh ke pendam munggu sabut betuang kita akan nemu sili lagi kawal ngga penusara batu tau bertanya ngagai terumal di Turn Farm tau kuda boleh nama bujang bernumber 013-563-3061
tau ke Ngagai Jen, tau ke Umang, tau ke Linzen, bernombor 0198331978. Dan baru pesan pemati ke datai hari tuai rumah di tom farm ngau Jen, doble nama Umang, tau ke Linzen, ke pagi tu nyari pesan madah ke Pais Duai, nyatari John Chun, tau ke doble nama Akui, Jong Chun, tau ke double nama Akui. Udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang John Chun, niang Jong Chun, tau ke double nama Akui tau. Dekau dia sengai balamai wah lemai pegelau lemai hari 53 hari bulan 7 bak melaban betung sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 4 hari bulan 7 ke pendam mahmunggu sabut betuang. Okey, sila lagi kaul ngapun sarah batu tau terus bertanya ngagai terumah di Ton Farm tau ke 25 bujang bernombor 013-563-3061 tau ke ngagai Jen 25 Umang tau ke tadi Linzen bernombor 019-833-1978. Yang akan kami menatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tada erti tu. Kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tau sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku ulih ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM Penggerak Pagi
6: Penggerak Pagi YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ini tuh why kita ringat ya. Kini gaya sedaya pedak kita.
0: Tuh pengajar jenis tulang pagi tuh, Cak.
1: So pagi pengajar.
0: Berkenaan ke bahas topik tuh, bisi orang Indo ringat lalu ndak mau tanya seminggu, Cak.
1: Oh.
0: Lalu otomatik sudah ya jadi KGB.
1: KGB ya?
0: KGB.
1: Nama KGB-nya?
0: Spy Rusia.
1: KGB. Oke.
0: Okay. KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
0: Yang mendak kita bekas CIA. Sudah ya KGB, Cak. Oh, udahnya tadi kadang-kadang maya perang dinginnya nyadi. Sudah ya berarti bakal kita mendak sejarah perang dingin tuh, Cak. Rusia tokoh Soviet mainnya. Yang perang US, Cak.
1: Nah.
0: Tentang yang ngasuh kuncu sudah berperang. Ambil contoh bakal Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
0: Apa perang US.
1: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang deh.
0: Anak.
1: Oh,
0: dia nomor ini layak kita. Oh. Tentang anak, so yang layak kita, Cak.
1: Oke.
0: Ini namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Hai.
4: Aku Bon Jovi.
3: Tak ada tu benung ninga. Why FM.

Selamat pagi, Datuk kami nak buat ke Berita Pagi hari 4, 2007-2026, lalu Terubatuk Batang Berita. Perambu palan lumbak ngemain belayar lunduk sematan, agi beregat tumu. Sematan di Sipenau nyadi palan besai gatur aktiviti duathlon, gau triathlon, bak tikas antarabangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkas ke. Nyatari petang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perambu nubuh ke lunduk sematan jadi hub lumbak ngamain belayar di Sarawak. Dia tu benung barengat tumu lalu benung dialus ke. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan malah ke perkaranya sudah dikerandau ke Kaunsel Lumbak Sarawak SSC tang beda bisi perambu pemansang ke sudah diputus ke. Koyas kedak kanan dur sudah dikelalanya di palan gengkeman laban gaya pantai ti landai kan atas ti luas serta ngembuan jalan akses ti likun ungkup bot layar. Perkaranya nangkup peminta ungkup perkara latih kau ngatur paket belayar. Ia mega andal ke semak palan pemanah lumbak ngau main belayar ti kediatu operation di Miri. Tau dipindah ke ngagai lunduk sematan Jemahila. Azizul mansut ke Jakutu di Kuching. Bawa perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Mada ke sematan bisi penau nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon betikas antarabangsa di Sarawak. Koya kandang menuanya ngebuan mayuh macam pengelebih asal serta peringkat guna kengkeman nur ngatur pekit ti berprestij. Antara batang perkara ti nyadi kesematan nyadi palan ti strategik ianya palan nur diau ngau peringkat guna palan alaing lantang kati ia kemajak nambah. Kelimpah harinya rantaian jalai ti ngkeman nyengkawum jalai besai pen Borneo ti kurang skut serta gaya tasik ungkup ngatur acara nyemerai tasik terbuka. Kuya pemujur ngatur Borneo 100 International Triathlon di ngumpuruk ke urung 700 ikut penyerta berdaulah maktuk tadi. Ngayan kesematan oleh nyari palan ti dipilih komiti pengatur lombak kau main. Hari dalam gau luar menua. Proses nambah ke 17 penduduk baru ungkup Kaunsel Negeri Sarawak patut dilengkas ke. Tuk ngambil ke pengawak berjalai kenyak oleh diperundiang buat pengawak berpilih negeri PRN Sarawak ti dekat datai. Bapak penerang media Kaban Kaunsel Negeri Adun Telian, Royston Valentine manah ke perambunya udah nengah proses dibawum ke, dipejurai serta dikemenar ke Dewan Kaunsel Negeri Sarawak, nitih ke penetap undang-undang pun bulan 7 tu tadi. Kok ya proses teknikal tidak berjalan ke Komiti Pengawak Berpilih SPR yang kau pengawak mansia, meresah ngau pengawak mandang ke ngagai mansia mayu, patut diperjalan ke ngau berurun serta dikejampat ke dalam timpuh ti patut. Berindia hari penggal dun Sarawak dia tu masuk bat tahun ke perudi sebedau dipadam ke secara automatik. Yang harap ke perintah besai komited nentu ke prosesnya nak terparuk ngau sebarang timbang atur politik ia ke tau ngasuh pengawaknya lawan di perjalai ke. Projek ngagak parit baru di kampung Tebeluk Sebuyau udah mujur tebuk gagak dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Tu ngenegap ke sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah ngau pengawak nakong air bak kandang durnya. Projek RM200,000 dipejalai ke opis entali air ngau parit Sarawak. Kena 8 hari bulan 4 tahun tu ngau tipuh kontrak pengelama 4 bulan. Tajak pihak yang mujur tebuk gagak kena 23 hari bulan 6 tu tadi. Nanti dibanding ke ngau hari bulan asal kena 6 hari bulan 8 ti dekat datai. Projek tu dikarap oleh ngenuku ke pemanah sistem parit bak kampung Tebeluk. Lalu harinya oleh ngurang ke risiko ampuh bang ngenyit. Mutar ke penanggul tekat air serta ngangkat ketika sepenglikun ngau pengelantang peranak menuanya. Pengawak nyerah ke projeknya udah dipenyadi pemesai upis pelilih Sebuyau Ayur Radiman Bujang bergulai ngau pengari JPS Sarawak. Kita lihat benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Polis Diraja Malaysia PDRM ngau Raban Polis Diraja Brunei PPDB ngenegap ke kerjasama strategik kena mutar ke penyalah merakak garis sentara benua. Tu nengah fokus ngagai pengawak berkunci penerang. Coordination operation penglikuan ngatur nerit kadat bagaris sentara benua Malaysia Brunei. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke kerjasamanya dipersetuju dalam AUM kediatur bak Indo-Opis PPDB di Brunei kemari. Berserimbai ngau penemuai kerja rasmi yang kemenuanya.
Kau ia awamnya Siti Pelasar berguna kena geregap ke kerjasama antara kedua-dua Raban Pengelikun bak pengawak ngelaban penyalah merakak garis antara menua. Sama bisi data ianya Sapit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Isha, Pemesai Kanan Arindu Pias Kontijen Polis Sarawak serta begak Kepala Polis Pilih Hari Miri Limbang Ngau Lawas. Raban Ari Brunei bertuai ke Komisioner Polis Brunei Datuk Seri Pahlawan Sulaiman Alidin. Berbangaunya upis pemansi ngau penerit adat trafik JSPT Bukit Aman dekat ngemansang ke sistem profil komprehensif kena ngenegap ke agi pengawak ngelaban kes berbaik ke perga pengangkut tiba kena ke dadah ngau air bisa. Sistemnya dekat mungkur deriba company ngau perengkau pengangkut komersial. Director JSPT Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Hazbullah Ali madahkan inisiatifnya benung dialus ke agiknya di sebagi hari perambu kena nerit ke agi atur. Yang kawa menentu ke komuni tik ngaji deriba megak bertanggungjawab bak penyalah tidik kerja. Tuk berindi hari penambah kes deriba perengkap pengangkut komersial ke ditemu berbaik ke perengkap pengangkut tik ngambil dadah tau ke air bisa lalu ngaunya merik risiko tik besai bak pengelikun pengguna jalan alun kebukai. Yang maksud kejakunya bak awam pengarah berita di Bukit Aman. Berbangkaunya sidak ke bempu company perengkap pengangkut komersial dilalau ngambil ke seruran berjalan ke pengawak meresah air kemik. Kena tentu ke deriba sidak bebas hari sebarang pengawak salah guna dadah. Borderland Music Festival 2026 naga diri tau tulis ke 8 juta ungkup Sarawak. Nengah pengawak ngatur pengerami muzik elektronik ke pemandu usai di Pulau Borneo. Edition keempat pengerami itu dipelabak dekat mata penatai antara 21,000 ngagai 22,000 ikut temuai dalam tempoh 2 hari pengeraminya diatur. Penengkebang Borderland Music Festival Tiger Ming manakah targetnya nambah di dibanding kengau urun 18,000 ikut temuai kedirikut ke tahun Siti Nyen kemari. Sambut keterubah ungkup pengeraminya megak cukup manah ia kalai hasil tiket ke dijual manggai 50%. Tajak panagi 2 bulan lebih sebelum pengeraminya ke diatur. Ia bansut kejakunya, bak awam pengarang berita di Kuching. Kok ia nambah peminta ke tinggi ngagai pengerami itu megak udah meri empas tip merangsang ngagai industri dagang temuai. Lebus kedak palan dur diau di pelilih sentubung diriput ke udah penuh. Kenyau ribulan nur muka pengeraminya dibantai kena bulan 4 tu tadi. Tajak pan rintai artis bedau dipadah ke. Skuad Taekwondo Sarawak ngelempai ke target 3T medal emas bak lumba ngau main Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan 8 ke dekat datai. Presiden Gerempuang Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan madah ke timnya kediatuk benua nguluk kem latihan intensif di Bangkok, Thailand. Sidak di Sadang Pulai Baru ke Sarawak ujung bulan 7 sebedau nampung renggat latih kepenudi ngau kontijen negeri sebedau pekin dibuka bak Shah Alam berengkah hari 16 ngagai 18 hari bulan 8. Ia ngaku kalai pekit Pumse tidak tingkil kabar edisi Serak tu dekat merik pemar kebesai ngagai Sarawak. Berini hari acaranya sebenar tu undang bisik terulih ke midul serta bantu negeri tu angkat cara dominan dalam lubak taekwondo bempat bengkah edisi Sukma berjurut-jurut. Ia percaya ke semangat ngelaban atlet Kyorugi dekat mengkang kering kena tentu ke target 3 itik midul emasnya oleh dikemujur ke. Berlumba ke sebedau tu, tim Taekwondo Sarawak mai pulai 11 titik midul emas, 4 midul pirak ngau 4 midul keraju. Kerang ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Perambu palan lumba ngau main belayar lunduk Sematan, agi berrenggat tumu. Sematan bisi penauknya di palan besai ngatur

0: Kirana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerendur ngelingiknya. Nerima penguntung arif nyawa terip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinggali ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut, nyemandak ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang lagi. Kelimpahnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu berbulak ke jakut dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditemu dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai tiga bengkiah genturong berumah terkena bungkur projek tu. Pengawak memesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha! Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2026.

0: nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteor Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.